0: 4.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
1: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
3: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub ya. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
2: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
4: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, hampir banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
2: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
6: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sini.
7: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
6: Fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih, di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini, subsidi, sepakat, disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
7: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai 3.

0: per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan, dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
1: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
2: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan, ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru. Ya.
1: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
4: Ya menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
5: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
6: Saya sendiri sih berharap ya, bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat. Dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak? Dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek

0: dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PBPASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
2: Halo.
1: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo, Bribda Jessica. Ya, silakan, silakan.
2: Bapak bisa harus soalnya terselengkapnya. Kami dapat menghubungi kami.
3: Waduh, tak dulu dong.
1: Ya, nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
2: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu, kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, dari kawasan yang terakhir, simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lintas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya pendengar, apakah Anda tahu Taman Makam Pahlawan Kalibata ini awalnya ternyata bukan di Kalibata, tapi di Ancol. Dan dipindah karena lahannya penuh. Iya, masih bersama saya Hapsari Nacua untuk fakta unik ini dicatat sejarah sejak diresmikan Bung Karno di 1954. Nah, untuk yang pengen tahu ulasan sejarah lengkapnya bisa langsung cek artikelnya di rri.co.id. Jangan kemana-mana, terus di 105,2 dan RRI Digital Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Waktunya kentongan.
4: Abrasi atau biasa disebut juga dengan erosi pantai merupakan proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh adanya tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Kerusakan garis pantai ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam yang ada di daerah pantai. Beberapa pantai di Bali dikatakan telah mengalami abrasi yang parah.
5: Dari sekian banyak cara mencegah abrasi, salah satunya dengan melakukan penanaman vegetasi seperti lamun dan membangun rawa-rawa di sepanjang pantai. Ini berfungsi mengendalikan abrasi sebab akar tanaman pesisir membantu menambatkan pasir dan memastikan pasir agar tidak terbawa erosi. Penanaman bakau juga merupakan cara jitu mengatasi abrasi. Namun, solusi ini tidak berfungsi untuk daerah yang terkenal sebagai kawasan wisata dan akan merubah fungsi pantai.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Yes, pendengar, sadar gak sih Kamis pagi itu ibarat pintu gerbang menuju akhir pekan? Sedikit lagi bertahan, libur sudah melambai. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menemani Denpasar pagi ini, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Hafsari Najwa. Tapi saatnya saya pamit undur. Tetap semangat ya, ingat bekerjalah seperti tidak butuh uang, tapi ingat tagihan biar tidak malas pulang. Habis ini siap-siap disapa Lili Lintang yang akan mengisi siang Anda biar makin segar. Jangan bergeser dari gelombang Anda, tetap di 105,2 MHz dan juga RRI Digital. Saya Hafsari Najwa untuk Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
1: tas
2: ya.
1: Yang aku beli
2: ini
1: itu
2: penting
1: lagi
2: loh.
1: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
2: aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar narasi di media sosial yang menyebut vaksin human papilloma virus HPV sebagai bagian dari agenda depopulasi melalui sterilisasi anak. Narasi tersebut mengklaim kandungan polisorbat 80 dan aluminium dalam vaksin dapat merusak organ reproduksi dan menyebabkan kemandulan. Hasil cek fakta tirto.id dan keterangan WHO tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin HPV menyebabkan infertilitas atau kerusakan organ reproduksi. WHO melalui Global Advisory Committee on Vaccine Safety meninjau lebih dari 160 penelitian dan tidak menemukan sebab akibat antara vaksin HPV dengan infertilitas maupun gangguan fungsi ovarium. Klaim tentang polisorbat 80 juga tidak terbukti. Penelitian terhadap tikus yang menjadi dasar klaim menggunakan dosis jauh lebih tinggi dibandingkan kandungan dalam vaksin. Sementara aluminium dalam sejumlah vaksin berfungsi sebagai adjuvan untuk meningkatkan respon imun dan dinilai aman pada dosis yang digunakan. Dengan demikian, klaim bahwa vaksin HPV merupakan bagian dari agenda depopulasi atau menyebabkan kemandulan adalah salah dan menyesatkan. Mari lebih cermat dalam memilih dan memilah informasi agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dan pasar pagi ini.

0: Kepulauan Nusa Penida saat ini memiliki julukan The Blue Paradise Island. Berada tepat di tenggara Pulau Bali, memiliki daya tarik wisata yang mendunia. Ternyata, tidak hanya populer dengan pariwisatanya, salah satu pulau bernama Nusa Penida memiliki gudangnya rumput laut langka yang hanya ada di sana. Budidaya rumput laut di Nusa Penida berawal pada tahun 1984. Saat itu, terdapat seorang pengusaha asal Surabaya membawa pengaruh rumput laut untuk dicoba dikembangkan di Nusa Lembongan, Desa Jungut Batu di seberang Nusa Penida. Setelah panen pertama di Nusa Lembongan berhasil, kabar tentang bagaimana kesuksesan rumput laut menyebar cepat di antara warga desa. Dalam kurun waktu kurang dari 4 bulan, seluruh pesisir laut Nusa Penida sepanjang 30 km dipenuhi petani rumput laut. Jenis rumput laut yang populer di Nusa Penida adalah jenis Spinosum dan Katoni. Rumput laut Spinosum biasanya digunakan sebagai bahan makanan di Cina, sedangkan rumput laut jenis Katoni diolah menjadi tepung untuk industri berbeda seperti kosmetik, obat-obatan, dan makanan.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Ya, mendengar, saatnya kita bergabung dengan Singa Raja untuk dialog pagi ini. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
2: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken, jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singa Raja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Letkol I Gusti Putu Wisnu dilahirkan di Klungkung pada tahun 1919 dari pasangan I Gusti Nyoman Oke dan I Gusti Ayu Rake yang menetap di Banjar Penataran Singaraja dan melahirkan I Gusti Putu Wisnu. Pada awal tahun 1944, I Gusti Putu Wisnu mendaftarkan diri menjadi tentara pembela tanah air PETA dan mengikuti pendidikan di Banyumala Singaraja selama 3 bulan. Setelah tamat pendidikan PETA, ditugaskan di Kediri Tabanan sambil mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia dengan teman-teman seperjuangan untuk menggalang gerakan bawah tanah. Pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, Letkol Wisnu diangkat menjadi Komandan Batalion 1 Tentara Keamanan Rakyat TKR Sunda Kecil. Ia dibentuk Letkol I Gusti Ngurah Rai, pahlawan nasional asal Puri Carangsari, Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Badung. Bersama I Gusti Ngurah Rai dan seluruh pasukan pejuang Ciung Wanara, Letkol Wisnu ikut mempertahankan bumi pertiwi Indonesia tercinta dalam perang di Kebun Jagung Margarana, Kecamatan Marga, Tabanan, sampai titik darah penghabisan yang dikenal. Namanya diabadikan sebagai nama sebuah bandara di Krokga, Buleleng, Bali Utara.

0: 1.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, ya, termasuk anak berkebutuhan khusus. Namun, akses terhadap pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, ya, masih menghadapi beberapa tantangan, ya, mulai dari ketersediaan sekolah, kemudian fasilitas pendidik, ya, hingga dukungan keluarga dan lingkungan. Nah, lantas sejauh mana akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus saat ini dan apa yang perlu dilakukan, ya, agar tidak ada anak yang tertinggal begitu dalam mendapatkan akses pendidikan. Nah, selengkapnya kita akan simak di dialog interaktif Hai Bali Kenken yang juga disiarkan secara berjaringan, ya, di Korwil Nusantara 7 RRI Singaraja, RRI Denpasar dan RRI Mataram. Dan sudah bersama kita, di tengah-tengah kita ada dua narasumber yang akan kita ajak berbincang, ya. Langsung saja kita akan sapa, selamat pagi Bapak Dr. Randes Madewi Narsa, Kepala SLB Negeri 1 Buleleng. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Dan ada Ibu Made Vicha R. Sinta, ya Bu, SPD MPD, ya, Wakasek Bidang Kesiswaan SLB Negeri 1 Buleleng. Selamat pagi Ibu.
4: Selamat pagi.
2: Ya, terima kasih sudah hadir, ya, di tengah-tengah kita. Dan tentunya pendengar, untuk pagi hari ini kita akan membahas topik akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, ya. Baik, kita langsung saja akan berbincang begitu, ya, bersama narasumber kita. Langsung saja ke Bapak Dr. Andes Made Winarsa, ya. Bapak Winarsa, mungkin sebelum kita lebih lanjut, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, ini anak berkebutuhan khusus begitu, ya. Nah, yang termasuk anak berkebutuhan khusus siapa saja nih Pak? Oke, Made, silakan.
3: Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu adalah anak-anak sebenarnya yang memerlukan pelayanan khusus. Jadi biasa disebut dengan sekolah luar biasa. Kalau yang anak-anak biasa kan diterima di sekolah reguler, ya. Tetapi anak-anak yang membutuhkan pelayanan secara khusus diterimanya di sekolah luar biasa, khususnya di 1 Buleleng. Dan perlu diketahui, Bapak, Bapak Ibu, bahwasanya di Singaraja ini ada dua sekolah SLB, SLB 1 Buleleng yang ada di Jalan Yudhistira, yang kedua SLB 2 yang ada di Banyuasri Jalan Samudra.
2: Itu bedanya napi Pak? SLB 1 Negeri 1 dan 2.
3: Ya, kalau dulunya sekali SLB Negeri 1 Buleleng itu hanya menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus tuna rungu bicara. Kemudian kalau SLB Negeri 2 itu anak-anak yang membutuhkan pelayanan tuna grahita, artinya apa namanya, mental, terlambat berpikir gitu. Nah, seiringan waktu di tahun 2015 nomenklatur berubah, yang dulunya SLBB Negeri Singaraja menjadi SLB Negeri 1. Dengan demikian menerima semua ketunaan. Sampai saat ini kami menerima anak yang berkebutuhan khusus antara lain dari sekolah apa namanya, anak tuna netra yang kurang awas, kemudian tuna rungu bicara, tuna grahita, kemudian tuna daksa, termasuk dengan ganda, autis, hiperaktif gitu. Hampir semua kami terima.
2: Sekarang sudah ada berapa Pak jumlah siswa Pak tahun
3: jumlah
2: ini?
3: Jumlah siswa memang sekarang membludak datanya Ibu, ya. Selain baru ada juga mutasi dari sekolah reguler. Sehingga pada saat ini jumlahnya adalah 174.
2: 174. Oke, ada mutasi dari sekolah reguler. Ini berarti pendidikan anak berkebutuhan khusus ini perlu perhatian khusus ya Bu, ya, dan Bapak, ya, dan juga perlu pendidikan mungkin yang dibedakan dengan sekolah reguler. Bagaimana menurut Bapak?
3: Ya, kami apa namanya, pindahan dari sekolah-sekolah reguler ketika di sana tidak lagi bisa membina demikian, ya, bukan oleh karena kalau misalnya sekolah reguler itu memperhatikan anak satu yang berkebutuhan khusus, misalnya lambat belajar, maka waktunya akan terbuang percuma kan. Akhirnya mereka masukkan di sekolah luar biasa, dan memang khusus kami memang guru-guru spesial untuk melayani itu.
2: Oke, segurunya ya nih ya. Berbeda pasti ya, ya pendidiknya ya Bu ya. Mungkin kita ke Bu Vica nih Bu. Baik, sejauh ini Bu, di SLB sendiri untuk pendidikannya sendiri seperti apa Bu? Kalau dibandingkan dengan sekolah reguler ya Bu ya, mungkin bisa dijabarkan Bu seperti apa konsep pendidikannya gitu.
4: Baik, terima kasih Bu. Kalau di sekolah luar biasa sebenarnya untuk pendidikan kita tidak jauh berbeda dengan sekolah reguler pada umumnya. Jadi kita secara jenjang pendidikan kita sama, ada dari SD, SMP, SMA, ada juga di SLB. Kemudian mata pelajaran seperti itu sama, hampir sama. Matematika, IPA, hampir sama. Kemudian yang membedakan itu kalau di SLB kita lebih apa menekankan pada kebutuhan setiap individu siswa seperti itu. Jadi di awal itu kita pasti akan melakukan asesmen terlebih dahulu sebelum memberikan pelayanan kepada siswa pendidikan atau itu pelayanan tadi kepada siswa. Kita sebelumnya harus ada asesmen dulu terhadap siswa tersebut, pada murid tersebut. Jadi kita tahu pasti kebutuhan murid itu seperti apa, jadi dan pelayanannya nanti yang akan kita berikan seperti apa, seperti itu.
2: Oke, jadi
4: Di SLB itu kita di jenjang SMP dan SMA kita lebih memfokuskan pada bidang vokasi atau keterampilan. Jadi anak-anak di SLB itu lebih banyak nantinya dibekali dengan vokasi dan keterampilan dari sekolah.
2: Keterampilannya jadi bisa bermanfaat setelah mereka lulus begitu ya. Terkait dengan kondisi saat ini dan mungkin ke Pak Winarsa kembali ya. Kalau Bapak melihat bagaimana Pak kondisi akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus saat ini, khususnya di daerah ya, dan kita bicara di Buleleng deh Pak, seperti apa Pak?
3: Terima kasih. Jadi seperti ini, memang oleh karena membludaknya siswa yang datang ke SLB, sehingga dengan demikian tentunya aksesnya di sini kan kurang memadai. Oleh karena itu kami memang membuat proposal ke atasan kami, ya dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Bali, ya, kemudian untuk diteruskan ke pusat begitu, sehingga pada tahun ini kami diberikan ruang kelas, Bu. Ada ruangan kelas itu ada lantai 2, totalnya sekali ada 6 kelas dibuat. Dan saya yakin ketika nanti setelah dibangunnya 6 kelas itu, berarti anak-anak kami cukup untuk apa namanya mendapat pelayanan ya yang dibutuhkan gitu ya.
2: Nah, selain kan fasilitas Pak, kalau tenaga pendidiknya gimana Pak? Apakah masih ada persoalan juga Pak?
3: Ya, sebenarnya ini kendala bagi kita di Provinsi Bali Bu ya. Memang sekolah khusus dibutuhkan, ada guru yang khusus, dan di Bali tidak ada pendidikan luar biasa, sehingga kami dalam hal ini pemerintah mendatangkan dari di luar Bali ya, ada Jawa, ada misalnya di Mataram juga, termasuk di yang di tempat lain itu datang ke Bali ya. Akhir-akhir ini guru P3K ya, itu jurusan PLB ada 5 orang gitu, itu pendidikan khusus, ditambah lagi ya guru-guru pendidikan mata pelajaran yang lainnya gitu. Jadi utamanya di sini pendidikan khusus untuk apa namanya guru-guru khusus yang sangat terbatas itu. Dan saat ini kurang memang guru dari yang tamat pendidikan luar biasa.
2: Iya. Tapi kalau di SLB Negeri 1 sendiri Pak, seperti apa komposisi siswa dan pendidiknya, gimana Pak, sudah seimbang atau mungkin kurang juga?
3: Ya, kurang Bu. Ada beberapa bapak orang guru yang kurang untuk menangani anak-anak yang terutama anak yang berat Bu ya, yang autis, hiperaktif gitu. Itu memang tenaga khususnya kurang memadai.
2: Ya, terus bagaimana Bapak pihak sekolah memfasilitasi agar memaksimalkan begitu ya dengan keterbatasan itu Pak?
3: Dengan keterbatasan itu kebetulan juga guru-guru apa namanya kami untuk belajarnya itu kan untuk anak rendah ya, kelas 1, 2 itu belajarnya dari jam 8 sampai jam 10. Berarti dari jam 11 ke sana itu ada bergiliran jadinya. Supaya setiap individu itu mendapat pelayanan dari guru khusus yang bersangkutan gitu.
2: Di shift ya Pak ya, shift. Baik. Nah, kita kembali ke Ibu Vica lagi nih ya. Bu, kalau menurut Ibu nih hambatan terbesar yang biasanya dihadapi oleh anak anak berkebutuhan khusus ya Bu ya, ketika ingin mendapatkan pendidikan ya, apa Bu dari yang sama ini Ibu Vica bisa lihat begitu?
4: Kalau dari yang selama ini ada di lapangan, Bu ya, pertama kita sekolah luar biasa adanya di daerah perkotaan, sedangkan anak-anak dengan berkebutuhan khusus banyak juga ada di yang jauh dari kota, seperti itu Ibu. Jadi untuk akses mereka ke sekolah itu lumayan menjadi hambatan, apalagi untuk tidak mungkin mereka menempuh jarak 1 jam 2 jam setiap hari Bu ya, PP untuk ke sekolah. Nah itu hambatan terbesar bagi muridnya dan orang tua untuk hadir ke sekolah, seperti itu. Kemudian kalau di sekolah sendiri hambatannya seperti yang tadi Bapak Made sampaikan, kita sebenarnya kekurangan guru, tenaga pendidik di sekolah, seperti itu. Nah, sesuai regulasi sebenarnya satu kelas itu di SD kan maksimal sebenarnya kita melayani 5 orang siswa. Tapi pada kenyataannya di lapangan satu kelas itu bisa sampai 11 siswa di kelas
2: 2 kali lipat
4: SD. Iya, 2 kali lipat. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi hal tersebut? Sudah disampaikan oleh Bapak Madis tadi bahwa kita upayakan dengan mengadakan 2 sesi. Jadi shift kelasnya gitu. Jadi satu orang guru bisa mengajar 2 kali dalam sehari. Dia kelas 1, kelas 2 itu. Nah, saya contohkan di kelas 2 Bu ya, realnya. Di kelas 2 11 orang. Nah, itu 5 orang dia sekolahnya pagi, 5 orang yang lain akan dapat shift kedua di jam siang gitu, seperti yang disampaikan Bapak Madi tadi. Seperti itu Ibu. Dan ruang kelas juga sebenarnya kemarin kita memang kekurangan ruang kelas, terutama sekali kita untuk ruang khusus untuk bina diri, PKBBI, untuk tuna hambatan pendengaran. Nah itu sebenarnya kita kurang sekali. Nah syukurnya tahun ini kita sudah ada penambahan ruang kelas Bapak Nge.
2: Dua ya Pak ya?
4: Ada 6.
2: 6, oke.
4: 6 ruang kelas.
3: Dua lantai.
4: 3 ruang kelas di bawah dan lantai 2 ada 3. Jadi total 6 ruang kelas yang kita dapatkan tahun ini.
2: Nah, kemudian terkait dengan pendidikan vokasi Bu ya, dan keterampilan yang diberikan, apa saja Pak, meliputi apa saja mungkin? Bu Vica, boleh?
4: Untuk keterampilan dan vokasi itu kita ada banyak Ibu ya. Dari ada tata kecantikan, tata apa namanya, boga. Sablon, tata boga, tata rias sudah tadinya, tata busana. Nah itu anak-anak sudah mulai mendapatkan dari jenjang SMP. Dan semakin difokuskan lagi di jenjang SMA dan dilanjutkan magang nantinya untuk anak-anak kelas 11.
2: Oke. Itu mereka bisa memilih Bu atau ada tesnya terlebih dahulu sesuai minat bakat mereka Ibu?
4: Mereka memilih sendiri sesuai dengan minat dan bakatnya mereka masing-masing, dan guru juga tentu ikut mengarahkan seperti itu. Kadang anak-anak mungkin belum mengenali potensinya, bakatnya sendiri kan, jadi guru membantu bisa mengarahkan, kamu pinter di ini gitu kan, coba ini mau gak gitu misalnya, seperti itu kita biasanya sama anak-anak.
2: Yang paling diminati saat ini yang mana Bu, yang paling banyak anak-anak?
4: Yang paling diminati tata cetak saring sablon dengan tata boga. Yang saat ini banyak minatnya anak-anak di sana.
2: Iya, tentunya keterampilan ini jadi bekal mereka nanti ya, Bu, ya.
4: Pasti.
2: Di dunia kerja juga setelah menamatkan pendidikan. Nah, baik pendengar, kita akan melanjutkan begitu ya perbincangan kita tentunya di Dialog Interaktif Hai Bali Ken-Ken saat lagi ya, tetaplah bersama kami.
0: Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
2: Baik, pendengar kembali lagi di Dialog Interaktif Hai Bali Ken-Ken ya. Masih bersama Bapak Dr. Andes Made Winarse dan Made Vicha R. Sinta ya, dari SLB Negeri 1 Buleleng ya, dengan topik kita akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Kami sudah buka, silakan lain telepon ya 24644 ataupun melalui WhatsApp kami 08113999790 untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami ya. Baik, kita akan lanjut berbincang lagi ya ke Pak Made ini. Ya Pak Made, kalau selama ini Pak Made melihat bagaimana respon keluarga atau mungkin masyarakat begitu ya saat ini dengan keberadaan sekolah luar biasa ini, Pak Made?
3: Kalau respon dari masyarakat, ya ada yang punya kemauan keras, ada juga yang agak merasa minder begitu, gengsi untuk menyekolahkan anaknya ke SLB 1 Buleleng, padahal memang anak yang bersangkutan sangat-sangat membutuhkan pelayanan khusus ya kan, tetapi merasa tidak percaya atau misalnya agak negatif ininya, konotasi negatif. Ih, SLB Buleleng ini kenapa kok anak saya dimasukkan ke SLB padahal anak saya tidak gila gitu. Dikira masyarakat itu menilai sekolah orang gila gitu. Tidak seperti itu. Akan tetapi kalau memang percaya dengan SLB, anak-anak yang berkebutuhan khusus itu akan merasa nyaman belajar di SLB, di sekolah khusus gitu, yang dia butuhkan gitu.
2: Nah, tentunya keberhasilan pendidikan mereka tidak hanya bergantung pada sekolah ya Pak ya, tapi juga butuh dukungan orang tua khususnya ya Pak ya.
3: Ya, sering saya sampaikan ke masyarakat bahwasanya kalau misalnya anak-anak itu mau berhasil ya, mari kita sama-sama membina. Kalau di sekolah kami guru-guru ya yang membinanya. Kalau di rumah itu orang tua yang harus membina kita sama-sama, harus berkesinambungan. Jangan sampai ada stigma begini, Bu. Saya sering kali sampaikan, jangan hanya nyekolang panak gitulah kalau bahasa palingnya, tapi menyekolahkan. Jadi antara menyekolahkan dengan nyekolang kan beda, Bu ya. Kalau nyekolang ketika ditaruh kemudian ditinggal sampai di rumah tidak dihiraukan lagi. Tapi kalau di sekolah, yang namanya menyekolahkan anak, kita hantar anaknya ke sekolah sampai di rumah ditanya apa yang dia dapatkan di sekolah supaya apa namanya nyambung gitu.
2: Iya, berkelanjutan begitu ya, Pak ya.
3: Berkelanjutan ya.
2: Nah, kalau menurut Bapak seberapa penting peran keluarga, Pak, dan juga lingkungan nih untuk memastikan bahwa semua anak berkebutuhan khusus ini benar-benar layak begitu mendapatkan pendidikan?
3: Mari kita saling sama-sama mendukung untuk fasilitas yang dibutuhkan oleh anak yang bersangkutan. Kalau di sekolah, nah malah ini pemerintah sudah sangat peduli, saya sampaikan, sangat peduli tentang keberadaan anak-anak apa namanya yang membutuhkan pelayanan khusus ya. Buktinya itu semua fasilitas, kemudian segala biaya itu tidak di apa namanya pihak komite itu misalnya tidak ada di sekolah kami. Sekolah gratis itu, Bu. Tinggal nanti orang tua di apa namanya di rumah itu memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh anak yang bersangkutan. Misalnya perlu laptop, misalnya untuk perlu HP kan. Dan memang saya tertuju padanya setiap orang itu mendapat pelayanan yang baik, mendapat pelayanan pendidikan ya, yang punya hak mereka untuk memperoleh pendidikan. Saya kira itu.
2: Baik, kalau ke ini berarti ke Ibu Vica lagi nggih. Sama ini Bu, apa namanya yang menjadi mungkin hambatan siswa Bu dalam mengikuti pelajaran, pernah nggak ada nggak seperti itu, mungkin kesulitan atau mungkin memberikan benar-benar suasana mereka agar nyaman begitu datang ke sekolah, memastikan mereka nyaman untuk belajar, itu seperti apa sekolah apa namanya membentuk suasana seperti itu Bu?
4: Kalau di sekolah, terutama untuk anak-anak dengan hambatan intelektual, dengan hambatan autisme, itu penting sekali kita di awal sekolah itu menjaga mood mereka. Jadi kalau udah dari awal, baru masuk sekolah, mereka sudah dengan mood yang acak-acakan, gak enakan gitu kan, udah moodnya gak enak gitu, susah kita mau ngajak mereka di kelas gitu. Jadi sudah sering sekali kita guru itu mengkomunikasikan dengan orang tua gitu. Jadi dicoba di pagi itu jangan sampai anak datang ke sekolah dengan mood yang gak enak gitu. Jadi diusahakan datang ke sekolah dengan mood yang baik. Jadi transfer apa ilmunya di sekolah jadi lebih nyambung gitu. Jadi lebih enak kita sama anak di sekolah, di kelas gitu. Di awal sekolah ya, awal mulai pelajaran itu kita bangun moodnya anak dulu, terutama untuk itulah ya, anak-anak yang dengan hambatan intelektual, dengan autisme itu terutama. Kalau anak dengan hambatan pendengaran sih, dia secara fisik, secara ini ya secara intelektual gitu masih seperti anak reguler, di sekolah reguler gitu. Cuma yang membedakannya adalah cara komunikasi kita aja sama mereka, dengan apa kita menggunakan isyarat kan kalau dengan anak-anak dengan hambatan pendengaran gitu. Nah, yang perlu dijaga sekali moodnya ini tadi, anak-anak dengan hambatan intelektual, autisme, ADHD, nah itu perlu dijaga sekali moodnya baru masuk sekolah.
2: Iya, ngambek kan gitu, kadang nggak mau bisa belajar ya seharian ya.
4: Kadang maunya sendiri, kalau udah maunya A ya harus A gitu. Kadang ya memang harus kita turutin dulu kadang gitu kan, maunya misalnya mau belum jamnya istirahat nih tapi mereka udah mau makan gitu misalnya. Oke, sekali mungkin kita turutin, yang kedua pelan-pelan kita arahin, oh tunggu 5 menit lagi, setidaknya mengulur waktu sedikit demi sedikit, dan lama-lama mereka akan mengikuti jadwal yang kita punya gitu.
2: Ini berarti guru-gurunya termasuk luar biasa juga ya Pak ya, Bu ya, ini ekstra apa namanya pengendalian diri, sabarnya juga ekstra ya, ya karena kan pasti tidak mudah ya Bu ya untuk mendampingi mereka nggih.
4: Tapi ya itu kami harap di masyarakat itu menyadari bahwa setiap anak berkebutuhan ini memiliki hak yang sama dengan anak-anak di luar sana. Jadi ya itu kami harap bisa
2: mendukung,
4: ikut mendukung, ikut berkolaborasi dengan sekolah demi bisa memenuhi kebutuhan khususnya mereka.
2: Oke, sudah ada yang bergabung ya Pak Bu, kita sapa nggih, selamat pagi.
7: Selamat pagi Bu.
2: Nggih, dengan Bapak Siran iki?
7: Yang Pak Agung dan Pak Sar.
2: Pak Agung, nggih, silakan Pak Agung.
7: Selamat pagi, reporter RI. Ini saya tumben dengar ke ada sekolah khusus, sekolah luar biasa. Ya. Apa bedanya sekolah khusus dan sekolah luar biasa? Kalau di sini di Denpasar, kalau saya tahu itu yang tidak bisa bersuara seperti yang orang-orang kolok itu yang di masuk sekolah begitu.
2: Iya baik.
7: Apa pelajaran apa saja dikasih orang-orang yang begitu? Artinya yang berkebutuhan khusus atau yang seperti yang kalau itu ya.
2: Baik, sudah kami dapatkan poinnya Pak Agung ya. Itu saja Pak Agung.
7: Ya, itu sudah, terima kasih.
2: Yesus sama, terima kasih Pak Agung di Denpasar nggih. Oke, kita bisa langsung tanggapi mungkin Pak Made Sirah nggih. Boleh, silakan Pak Made.
3: Baik, selamat pagi Pak Agung yang ada di Denpasar. Jadi pertanyaannya, apa bedanya antara SLB dengan sekolah biasa atau sekolah reguler? Tentunya di sini anak-anak yang tidak bisa masuk di sekolah reguler oleh karena mempunyai hambatan seperti yang Bapak contohkan, misalnya kolok itu yang sekarang itu disebut dengan tuna rungwicara, itu akan diterima di SLB Bapak, sekolah luar biasa. Kalau di Denpasar itu ada banyak di sana SLB. SLB 1 Denpasar itu ada di Sanglah yang dulu menerima anak-anak tunanetra. Kemudian SLB 2 Denpasar yang ada di Sidekarya Bapak, Pak Agung, itu menerima anak tunarungicara dulunya, yang sekarang harus menerima semua ketunaan. Kemudian yang ketiga yang di Rumintang, SLB 3 Denpasar, itu juga menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Termasuk yang ada di Badung Jimbaran itu SLB 1 Badung gitu. Itu juga siswanya banyak sekali sana, 250 gitu. Itu tempat belajar anak-anak yang membutuhkan pelayanan khusus yang tidak bisa diberikan di sekolah reguler, Bapak. Saya kira itu Pak Agung.
2: Baik, mudah-mudahan sudah jelas. Ibu bisa mau menambahkan?
4: Mungkin sedikit ini ya yang menambahkan
2: Pak Agung. Tadi pelajarannya ya.
4: Nah, Pak Agung, apa bedanya antara sekolah reguler dengan sekolah luar biasa? Nah, itu di sekolah luar biasa itu kami menerima anak-anak yang membutuhkan pelayanan khusus. Contohnya seperti di sekolah kami ada menerima 4 jenis hambatan yang kami layani. Yang pertama ada hambatan penglihatan yang dulunya disebut tunanetra, kemudian ada hambatan pendengaran itu tuna rungwicara, kemudian ada tuna grahita itu hambatan intelektual, kemudian hambatan motorik itu tuna daksa. Nah, secara sistem di Dapodik itu 4 ketunaan itu yang ada di sekolah kami. Tetapi pada kenyataannya di lapangan kita juga ada siswa dengan autisme dan ADHD. Apa bedanya untuk mata pelajarannya? Nah, ini berbeda-beda tergantung dengan hambatan yang dimiliki murid tersebut. Misalnya, kalau anak-anak dengan hambatan penglihatan dan pendengaran, itu masih bisa kita berikan materi mungkin seperti sekolah reguler. Ada mata pelajarannya sama seperti saya sampaikan tadi. Kemudian yang membedakannya di sekolah kami ada program khusus. Jadi apa itu program khusus? Nah, program khusus ini program yang memang diperlukan oleh masing-masing hambatan ini untuk mengembangkan dirinya. Misalnya di tunanetra, di hambatan penglihatan itu kita ada namanya program khusus OM, orientasi mobilitas. Kemudian di hambatan pendengaran itu kita ada namanya BKPBI. Jadi mengembangkan kemampuan komunikasinya untuk anak-anak tunarungu bicara. Kemudian ada bina diri untuk anak-anak dengan hambatan intelektual, dan bina gerak untuk anak-anak dengan hambatan motorik atau tunadaksa, seperti itu. Itu yang membedakan sekolah kami dengan sekolah reguler. Dan kemudian di jenjang-jenjang yang lebih tinggi di SMP dan SMA, di sekolah luar biasa itu lebih banyak anak-anak itu diberikan keterampilan dan vokasinya. Sering kita sebutnya kita semi SMK Pak ya, jadinya di SLB itu. Karena lebih banyak vokasinya, keterampilannya. Kenapa itu lebih banyak? Karena kita ingin membekali anak-anak itu dengan keterampilan untuk bisa mereka gunakan setelah tamat dari sekolah SLB, seperti itu.
2: Baik, sudah jelas ya, mudah-mudahan Pak Agung sudah jelas dengan jawabannya yang membedakan ya SLB dengan sekolah reguler tadi. Nah baik, kita punya waktu tinggal sedikit lagi, mungkin beberapa pertanyaan terakhir ya mungkin untuk Pak Made. Nah kalau kita misalnya ingin memperbaiki akses pendidikan begitu bagi anak berkebutuhan khusus ya Pak, apa yang menurut Pak Made ini tiga hal penting mungkin yang harus menjadi prioritas Pak untuk memperbaiki atau memaksimalkan pendidikan, akses pendidikan untuk ABK atau anak berkebutuhan khusus?
3: Oke, terima kasih. Itu yang pertama. Yang pertama itu ada kerjasama ya dari orang tua siswa dengan pihak sekolah untuk sama-sama membina anak-anak yang memerlukan kebutuhan khusus. Gitu. Itu yang pertama. Dan ini juga pemerintah juga jangan pernah berhenti untuk memberikan hak mereka dalam hal pendidikan. Saya kira itu.
2: Iya, berarti dukungan penting ya Pak ya, sangat ya, penting ya. Selain dukungan juga untuk fasilitas ya Pak ya, dukungan lingkungan dan terutama keluarga itu juga penting. Dan mungkin yang terakhir dari Bapak dan mungkin Ibu Wicca ya, apa yang menjadi harapan ya untuk ke depan nih bagi pendidikan, masa depan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, khususnya di Buleleng deh atau di Bali pada umumnya nggih, silakan. Dari Bapak, Made atau Bu, Ibu ya.
4: Terima kasih. Mungkin yang ingin saya sampaikan, pertama perlu kesadaran kita untuk menyadari bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini memiliki hak yang sama di masyarakat. Kemudian sangat penting sekali bagi kita untuk tidak berfokus dengan hambatan atau apa yang tidak bisa mereka lakukan, tapi mulailah kita berfokus dengan apa yang luar biasa sudah dicapai oleh mereka dengan hambatan yang mereka miliki, seperti itu. Dan harapannya semakin terbuka secara luas pandangan masyarakat mengenai anak berkebutuhan khusus ini agar bisa diterima di lingkungan masyarakat, tidak dicibir lagi dengan keterbatasan mereka, tetapi mau merangkul, mau menerima dengan hambatan atau keterbatasan yang mereka miliki.
2: Iya, tidak ada stigma negatif lagi begitu ya untuk anak berkebutuhan khusus, karena sejatinya semua anak memiliki hak yang sama, khususnya di bidang pendidikan ya Pak ya. Dan mungkin juga harapannya tidak ada lagi orang tua yang malu menyekolahkan anaknya ya Pak ya, karena seperti tadi yang sudah disebutkan, mereka dibekali dengan pendidikan dan juga keterampilan yang nantinya berguna bagi kehidupan mereka ya setelah lulus dari sekolah begitu. Baik, tentunya terima kasih karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu, kita harus mengakhiri perbincangan kita pagi hari ini sampai di sini. Terima kasih pendengar untuk yang sudah bergabung juga bersama kami, yang sudah setia mendengarkan siaran kami. Kita tutup ya acara dialog interaktif HI Bali Kenken pagi hari ini dengan ucapan selamat pagi, sampai jumpa.
8: 101 RRI Singapura.

0: di bawah matahari Bali. Patung lembu raksasa berdiri diam, menunggu. Dalam tradisi Hindu Bali, lembu di upacara ngaben dipercaya sebagai kendaraan suci Dewa Siwa, pengantar jiwa menuju perjalanan terakhirnya. Saat tubuh dibaringkan dalam petulangan atau wadah berbentuk lembu ini, yang dimulai bukan sekedar prosesi adat, melainkan perjalanan pulang menuju alam luhur. Setiap ukiran, setiap warna, setiap doa yang mengiringi, membawa harapan agar atma dilepas dengan cinta, disucikan oleh api, lalu menemukan jalannya menuju Siwaloka.
1: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
2: Aduh, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
1: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uca, Pak.
2: Uca, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak onder del motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?
1: Iya, mengerti, Pak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
8: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
9: Pro 1 RRI Denpasar.
8: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar. Inilah Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali karena siang hari ini ya saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore pendengar ya. Pastinya akan kami sajikan untuk Anda beragam program acara yang menarik dan juga beragam informasi dan lagu-lagu pilihan yang pastinya sayang untuk Anda lewatkan pendengar ya. Dan untuk mengawali informasi di pagi hari ini kami sudah terhubung pendengar dengan rekan PMI yaitu Bu Mega yang akan menyampaikan informasi seputar ketersediaan kantong darah dan juga informasi soal kegiatan donor darah. Kepada Bu Mega silakan informasi Anda.
10: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A 97 kantong, golongan darah B 115 kantong, golongan darah O 85 kantong, dan golongan darah AB 48 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Yang pertama kita berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jalan Danau Tamblingan nomor 49, jam 8 pagi. Kemudian di Maha Resort Bali, Jalan Pantai Batu Mejan nomor 1 Canggu, jam 8.30 pagi. Kemudian di PT Indosat, Jalan Bypass Ngurah Rai, jam 8.30 pagi. Kemudian di ITDC Nusa Dua Bali, Nusa Dua, jam 9 pagi. Dan untuk donor darah pada hari Jumat, 14 Agustus 2026, yang pertama kita berada di PT Pertamina Persero DPPU Ngurah Rai, Jalan IR Juanda, Bandara Ngurah Rai, jam 8 pagi. Kemudian di Forum Pelabuhan Sehat Benoa, Gedung BCT Pelabuhan Benoa, jam 8 pagi. Di Sekolah Khalifah Nusantara, Jalan Gunung Talang 6, nomor 9 Padang Sambian, jam 8.30 pagi. Kemudian di Hotel Melia Bali Nusa 2, jam 9 pagi. Kemudian di Jenggala Keramik, Jalan Uluwatu 2, jam 9 pagi. Di The Heaven Hotel, Jalan Seminyak 500 Kuta, jam 3 sore. Dan di dalam rangka HUT, Jala Senatri TNI Angkatan Laut, yang datang ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali, di jam 9 pagi. Bagi para pendengar yang sudah wajib donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi, atau datang ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali, yang beralamat di PMI Center Provinsi Bali, Jalan Trenggulis 1, nomor 27 Penate. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih, dan selamat beraktivitas kembali.
8: Baik, terima kasih Bu Mega atas informasi Anda. Selamat pagi dan juga selamat beraktivitas ya Bu Mega. Dan itu dia tadi pendengar informasi seputar ketersediaan kantong darah dan juga beberapa informasi kegiatan donor darah yang sedang berlangsung. Jadi bagi Anda pendengar yang sudah waktunya donor darah yang biasanya rutin ya, silakan bisa langsung mendonorkan darahnya untuk membantu sesama kita ya. Dan bagi Anda yang membutuhkan informasi seputar donor darah, Anda juga bisa langsung menghubungi PMI atau mendatangi langsung kantor PMI pendengar ya. Dan pendengar pastinya nanti akan Lili bagi untuk Anda ragam informasi dan juga akan menemani Anda dengan beragam lagu-lagu pilihan terbaik di Pro 1 ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu untuk mengawali sesi kita di Denpasar siang ini, lagu dari S5 yang berjudul Jangan Malu-Malu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat.

0: ingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
3: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
4: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
3: Hah? Masa sih?
5: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI.
6: Pendengar, siapa bilang belanja cuma bikin kantong tipis? Di level 21 Mall, belanja pakai Bank BPD Bali justru bisa bikin kamu bawa pulang grand prize gratis. Caranya gampang, cukup belanja minimal Rp50.000, kemudian upload struk belanjamu ke aplikasi level 21 Mall. Dan setiap 1 poin, ini akan menjadi 1 kupon undian. Masih ada waktu sampai 15 Agustus 2026 untuk kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Pengundian akan dilakukan pada 20 Agustus 2026 dengan 17 grand prize untuk 17 pemenang. Mulai dari Yamaha NMAX Neo, gold earring with natural diamond dari Goldmart, paket liburan ke Thailand dan Vietnam, hingga berbagai hadiah menarik lainnya. Belum punya aplikasinya? Download sekarang juga. Khusus member baru selama Juli dapatkan free ice cream dan kesempatan ikut Lucky Dip. Info lengkapnya follow Instagram dan TikTok @level21.mall. Level 21 Mall, it's hype, it's happening.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Ya, pendengar masih di Denpasar siang ini bersama saya Lili Lintang. Nah, pendengar, Anda tentunya bisa menyimak siaran kami ya melalui FM 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan untuk update segala informasi, Anda juga bisa memfollow Instagram kami di @RRIPro1 Denpasar dan juga mengikuti kami di sosial media Facebook ya di RRIPro1 Denpasar juga. Dan pendengar, ini sudah hamin 4 menuju hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ya. Pasti euforianya sudah terasa di sepanjang jalan, ini sudah banyak bendera yang terpasang ya. Dan pastinya dari berbagai instansi ini juga sudah banyak yang melakukan berbagai agenda untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Salah satunya ini dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali yang mana ini melaksanakan kegiatan bakti sosial sebagai wujud kepedulian dengan anak-anak berkebutuhan khusus ya. Dan kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa 11 Agustus 2026 ini dengan melakukan kunjungan ke Yayasan Sehati Autis Bali dan juga Panti Gunadria Raba. Dan kunjungan ini juga sebenarnya menjadi momentum ya untuk mempererat silaturahmi, kemudian berbagi kebahagiaan dan juga memberikan perhatian dan dukungan kepada para penerima manfaat dalam semangat Hari Kemerdekaan dan Hari Pengayoman ya. Dan melalui kegiatan ini juga menjadi semangat ya. Semangat bukan hanya hadir melalui tugas dan pelayanan, tetapi juga melalui kepedulian kepada sesama. Dan selain kegiatan sosial, kunjungan ini dari Kanwil Kementerian Hukum Bali ini juga untuk memperkenalkan adanya program Arta Karya atau akses ramah dan terpadu atas hasil karya, yang mana program ini adalah salah satu bentuk komitmen dari Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam menghadirkan layanan kekayaan intelektual yang lebih ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Dan program ini juga menjadi bagian ya dari upaya Kanwil Kementerian Hukum Bali untuk bisa memberikan akses secara lebih inklusif pastinya, sekaligus juga mendorong masyarakat untuk lebih menghargai dan juga memberikan perlindungan terhadap karya dan juga kreativitas yang dimiliki. Tentunya melalui semangat di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pendengar ya. Ini adalah kabar yang menyenangkan sekali karena ini tandanya bahwa berbagai instansi ya di pemerintahan ini juga peduli dengan anak-anak berkebutuhan khusus pastinya untuk menciptakan ruang yang lebih inklusif lagi. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus juga tidak merasa sendiri, bahwa mereka juga merasa terangkul gitu ya, merasa ditemani juga pastinya, merasa diperhatikan juga pastinya pendengar ya. Dan informasi tadi pendengar Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Dan sebenarnya masih banyak juga instansi lain ya yang pastinya ini melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan menuju Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Atau mungkin dari pendengar sendiri memiliki agenda ya, memiliki agenda tersendiri untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81, boleh banget sharing sama kita ya di chat WhatsApp di 089678123830. Mungkin ada berbagai acara di sekitar rumahnya, mungkin tidak di kantor tapi di rumah, di gang rumah ya. Biasanya di wilayah-wilayah pemukiman ini biasanya bikin lomba-lombanya sendiri dan biasanya ini sangat seru dan juga menarik untuk diikuti ya. Jadi boleh banget sharing dengan kita, mungkin jadi panitia mungkin ya, panitia Hari Kemerdekaan. Nah, itu bisa banget sharing ke kita ya. Nanti kita akan baca sama-sama pendengar ya. Dan nanti masih akan Lili bagikan informasi lain untuk Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, akan Lili putarkan satu buah lagu dari Noura yang berjudul Cinta Sekali Saja.

0: Sering bilang gak apa-apa, padahal gak baik-baik aja. Di balik kata-kata ini, ada fakta miris kesehatan mental generasi muda Indonesia. Data INAMHS mengungkapkan, 1 dari 3 anak muda Indonesia punya masalah kesehatan mental. Tapi sayangnya, cuma 2,6% yang berani cari bantuan. Sisanya, masih milih buat mendem sendiri dengan takut dicap kurang ibadah atau lebay. Padahal kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau memang berat, jangan ragu untuk cari bantuan ahli. Ingat, sekarang BPJS Kesehatan sudah menanggung layanan kesehatan jiwa di puskesmas ataupun rumah sakit. Self-care bukan egois, tapi investasi. Yuk, jadi generasi yang gak cuma peduli penampilan, tapi juga peduli isi pikiran. Karena Indonesia sehat, dimulai dari kamu. Take care and stay healthy.
1: Waktunya kentongan.
2: Demam berdarah merupakan penyakit yang tidak boleh disepelekan. Sebab bisa berkembang menjadi parah, bahkan mengakibatkan kematian tragis. Demam berdarah yang parah terjadi ketika pembuluh darah menjadi rusak dan bocor. Serta jumlah sel pembentukan gumpalan atau trombosit dalam aliran darah menurun drastis. Ini bisa menyebabkan shock, pendarahan internal, kegagalan organ, bahkan kematian.
3: Pencegahan berkembangnya demam berdarah merupakan daya upaya pertama dan utama yang wajib menjadi prioritas. Salah satu potensi berkembangnya nyamuk demam berdarah adalah gelas air mineral yang tidak habis diminum, namun dibiarkan tergeletak di mana-mana. Musnahkan potensi wadah berkembangnya demam berdarah sekarang juga.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Ya pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar siang ini. Yang pastinya Lili akan menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore pada karya. Dan pendengar, kalau ngomongin soal Hari Kemerdekaan Indonesia ya, dan ini diperingati di tanggal 17 Agustus. Dan biasanya ini menjadi momen untuk memupuk solidaritas ya antar warga atau mungkin antar keluarga, rekan, kerabat gitu ya. Karena biasanya banyak sekali ada lomba-lomba Agustusan ya, dan salah satunya ini ada lomba gerak jalan. Nah, ini juga adalah salah satu lomba yang kemarin sudah dilepas oleh Sekda Klungkung ya. Ini melepas lomba gerak jalan umum putri yang pastinya ini untuk menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Dan lomba gerak jalan ini diikuti oleh sebanyak 33 regu dengan menempuh rute secara keseluruhan 70 menit ya. Mulai dari startnya depan Puri Agung Klungkung ke barat menuju Simpang 5 hingga nanti finishnya di depan Kantor Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung. Dan dari Sekda Klungkung yaitu anak Agung Lesmana ini juga mengingatkan agar seluruh peserta ini bisa mengutamakan semangat kebersamaan, kekompakan dan juga sportivitas selama perlombaan berlangsung ya. Jadi bukan semata-mata mencari kemenangan. Dan semoga dengan lomba ini bisa mempererat rasa persaudaraan dan juga kebersamaan antar pegawai OPD dan juga pemerintah desa, organisasi wanita serta juga masyarakat umum di Kabupaten Klungkung ya. Dan biasanya lomba gerak jalan ini juga wajib dilakukan nih di tiap tahunnya menuju Hari Kemerdekaan, tidak hanya di Bali ya, tapi pastinya di kota-kota lain juga banyak sekali yang melaksanakan lomba gerak jalan. Jadi biasanya kita kalau lagi di jalan biasanya suka lewat nih ada peserta yang lagi ikut lomba gerak jalan gitu ya, langsung mata kita kayak rasanya tertuju pengen langsung lihat mereka lagi berlomba gerak jalan ya. Karena pastinya ada persiapan-persiapan juga yang dilakukan dengan antusias sekali para peserta ini mengikuti lomba gerak jalan ya. Masalah menang gak menangnya, masalah hadiahnya ya, yang penting kan kekompakan dan solidaritasnya juga ya, untuk memupuk rasa persatuan juga menuju Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pendengar ya. Dan nanti pendengar juga boleh ini sharing sama kita kira-kira apa nih persiapannya menuju Hari Kemerdekaan ya. Apakah sudah pasang bendera di rumahnya masing-masing? Hayo, yang belum segera pasang ya. Jangan sampai lupa. Atau mungkin ada yang sudah gak sabar pengen ikutan lomba, mungkin lomba makan kerupuk ya, atau lomba panjat pinang, balap karung. Wah, banyak sekali nih lomba-lomba yang kemungkinan di tahun ini juga pastinya diselenggarakan ya, lomba-lomba yang sangat populer di tiap tanggal 17 Agustus ya. Dan pendengar, nanti juga akan kami hadirkan untuk Anda di pukul 11 ya, dialog interaktif bersama KPAD Provinsi Bali. Jadi jangan kemana-mana karena sayang sekali untuk dilewatkan. Dan ini satu buah lagu dulu mau lewat untuk Anda. Ini lagu dari Hozier yang berjudul Farewell.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Peringkat satu buah lagu dari Alvin Alberto ya, yang berjudul Agar Kau Bahagia, sudah mengudara untuk Anda semua. Dan pendengar, kalau berbicara mengenai ruang digital ya, ruang digital ini seperti dua mata pisau. Ada sisi positif tapi ada juga sisi negatifnya ya, apalagi untuk anak-anak. Karena memang sekarang digital ya, atau internet, smartphone ini sudah tidak bisa jauh dari anak-anak ya. Sepertinya susah bagi orang tua juga untuk melepaskan anak dari gadget ya. Tapi yang harus kita sadari bahwasanya ruang digital ini bisa menjadi berbahaya, khususnya bagi anak-anak ya. Ada risiko yang perlu kita waspadai, mulai dari penipuan, perundungan, sampai dengan modus kejahatan seksual yang bisa menyasar anak melalui ruang digital. Lalu sebenarnya seberapa aman anak-anak kita bisa berlancar di internet, dan juga sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan orang tua maupun lingkungan sekitar, dan bagaimana juga upaya dari Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali bersama dengan Densus 88. Nanti akan kami jawab semuanya ya, akan kami perbincangkan dalam dialog interaktif bersama dengan KPAD Provinsi Bali yang akan membahas lebih dalam mengenai kejahatan yang menyasar anak di ruang digital. Tapi sesaat lagi, pendengar, setelah satu lagu dulu, ini dari Tulus yang berjudul Interaksi.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Selamat siang para pendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda dalam program Denpasar siang ini ya, yaitu dalam dialog interaktif bersama dengan KPAD Provinsi Bali. Yang mana pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026 kita akan membahas topik yang sangat menarik ya, yaitu mengenai anak Bali bijak digital, kejahatan menyasar anak di ruang digital. Nah, pendengar tentunya Anda bisa menyimak siaran kami melalui FM 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga laman www.rri.co.id. Dan Anda juga bisa menyimak dialog kami hari ini melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi langsung, Anda juga bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau bisa melalui WhatsApp di 0896781238330. Dan bagi Anda kalau mau bertanya seputar topik kami melalui kolom chat ya di Facebook kami juga boleh banget, nanti akan Lili bacakan untuk Anda pendengar ya. Dan pada siang hari ini pendengar kita akan membahas mengenai kejahatan yang menyasar anak di ruang digital. Seperti yang kita tahu memang internet ini sudah menjadi bagian dari keseharian ya dari anak-anak kita semua. Mereka mulai belajar, bermain, kemudian berkomunikasi, bahkan mencari hiburan ini melalui ruang digital ya. Tapi memang dibalik berbagai manfaat tersebut pastinya ada hal yang harus diwaspadai karena ruang digital ini menyimpan risiko yang sangat berbahaya apabila tidak ditangani ya, apabila tidak dijaga juga. Nah, nanti kita akan membahas lebih dalam mengenai kejahatan yang menyasar anak di ruang digital ya hari ini bersama dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio RRI Pro 1 Denpasar ini. Lili mau nyapa dulu ya. Ini yang pertama ada Bapak Lili Ismurtono Santoso, SSN SPD. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Kak Lili.
3: Oke, ini manggilnya ini manggilnya saya Kak Ade ya.
4: Siap.
3: Ya, tadi udah izin. Oke, kalau narasumber yang kedua, ini ada Bapak Ibda Hadi Natakusuma, SHMH. Om Swastiastu, Bapak.
4: Om Swastiastu, selamat pagi. Menjelang siang ya.
3: Iya, menjelang siang. Oke, okay. Kalau yang ini saya manggilnya Bapak ya.
4: Kak Adi aja.
3: Kak Adi. Oh, Kak Adi. Oke, okay. Keduanya mau dipanggil Kak ya, pendengar ya. Oke, okay. Baik. Kak Adi dan Kak Adi, kita hari ini kan akan membahas topik mengenai kejahatan yang menyasar anak di ruang digital ya. Mungkin sebelum kita lebih dalam lagi membahas mengenai seperti kejahatan apa yang biasanya dialami oleh anak-anak, mungkin kita akan membahas dulu sebenarnya seberapa besar sih anak-anak di Bali khususnya ya, ini sudah terpapar atau sudah aktif menggunakan ruang digital dan kira-kira seperti apa sih gambaran risikonya tersendiri. Silakan, boleh Kak Adi atau Kak Adi?
4: Oh siap. Oh, siapa dulu? Oke, okay, selamat pagi menjelang siang pemirsa semua. Kak Lili.
3: Iya.
4: Hari ini kita di sini untuk membahas tentunya ruang digital untuk anak-anak karena berdasarkan beberapa laporan dan kasus yang ditangani oleh KPAD itu kebanyakan memang bersinggungan dengan yang namanya digital. Ya. Baik itu pengasuhan dan juga kasus-kasus yang lain, terutama kekerasan. Nah, kekerasan ini bersinggungan itu kekerasan dimulai mungkin dari ada yang dari keluarga, kemudian dari lingkungan anak di sekolah begitu, dan tentunya juga ada yang mulai dari HP atau apa namanya digital gitu, di ruang digital, dan akhirnya bisa berputar seperti lingkaran setan begitu gitu ya. Jadi di sana dipandang perlu oleh kami untuk mensosialisasikan itu tadi, bijak berdigital. Tentunya juga karena Provinsi Bali pemerintahnya ada yang namanya program Janana Kerti gitu. Jadi di sana diharapkan dan memang tujuannya adalah keluarga, tentunya juga termasuk anak-anak, itu akan lebih apa ya, mengedepankan berkehidupan berbudaya yang sesuai dengan Bali begitu, dan tentunya seimbang antara kemajuan teknologi dan juga tentang budaya. Itu sih jadinya kita sekarang akan membahas itu dan tentunya nggak seru kalau nggak ada ekses negatifnya begitu. Nah terus di sebelah ya di hadir sekarang juga ada Kak Adi begitu dari Densus 88 yang tentunya nanti akan membahas ekses, salah satu eksesnya yang seperti Kak Lili tadi bilang ya ada eksploitasi sampai macam-macam lah seperti itu, tapi muara bahkan jadi hulu ini juga akan bingung nanti ya ininya itu adalah ada irat itu ya, jadi irat sendiri tentunya yang sudah diketahui itu ada intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme begitu. Jadi itu nanti kalau kami melihatnya itu jadi menjadi induk ya, itu yang bisa harus disegerakan pengawalannya dan pencegahan tentunya itu akan lebih bagus kita semua berkolaborasi begitu antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder terkait dengan perlindungan anak begitu.
3: Oke, baik. Jadi memang sebenarnya di sini KPAD juga aktif ya untuk benar

0: data mungkin ya, data anak-anak yang saat ini terkena kasus kejahatan digital, atau mungkin ada gambaran seberapa banyak sih anak-anak di Bali khususnya yang sudah terkena kasus kejahatan digital ini?
1: Silakan. Oke, terima kasih Kak Lili. Boleh saya bercerita sedikit bahwa kami Densus 88 mulai sekitar pertengahan tahun lalu, sekitar bulan Mei, ini kita mengungkap beberapa anak awalnya yang masuk ke dalam grup WhatsApp, dan grup WhatsApp tersebut sudah ada kegiatan grooming, kegiatan manipulatif yang mana mendorong anak-anak untuk supaya memvalidasi diri gitu, memvalidasi sendiri untuk menunjukkan dirinya merupakan sesama simpatisan. Nah, anak-anak yang bergabung di grup tersebut banyak latar belakang, namun umumnya ini adalah anak-anak yang memang punya masalah sosial, mulai dari mungkin menerima masalah pembulian di sekolah, kemudian melihat mungkin sosok di rumah ya, orang tua yang mungkin sering berkonflik, salah satunya seperti itu, macam-macam, sehingga beberapa faktor itu membuat atau memicu anak-anak ternyata mengalihkan atau mencari figur-figur, kemudian mencari ruang-ruang yang dapat menjadi tempat untuk sharing atau mau menerima. Apalagi ada masalah pembulian tadi, anak juga akhirnya mencari komunitas yang mau menghargai dia, mau memvalidasi dia. Nah, seperti itu awalnya kita ungkap satu orang anak di Bali, dan ternyata dalam grup tersebut cukup dalam pembahasannya, baik itu pembahasan ideologi, doktrinasi kelompok-kelompok radikal, kelompok ekstrem ya. Kemudian ada video-video kekerasan, sadistik ya, yang tidak sedikit kemudian anak mendownload video-video tersebut dan menormalisasi apa yang ditonton. Samping itu juga ada yang lebih menyeramkan, mohon maaf kalau penyampaian saya sedikit agak-agak serem gitu ya. Namun apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang kami sudah tangani bersama dengan KPAD, yang mana anak dikirimkan bagaimana tutorial pembuatan bahan-bahan peledak seperti itu, dan anak juga didorong agar yang ada di grup tersebut harus membuat, harus menentukan target sasaran. Kalau kamu merasa benci dengan situasi di lingkunganmu, luapkan ekspresimu. Nah, itu yang terjadi, grooming seperti itu yang terjadi, sehingga tidak sedikit yang kemudian anak-anak yang ada eksperimen, ada yang membeli atribut-atribut untuk menunjukkan ke kelompoknya dia adalah merupakan simpatisan yang sama dengan yang ada di grup tersebut. Nah, seperti itu. Nah, dari awal anak usia 13 tahun yang kita dalami di Bali ini mengungkap 110 anak awalnya. Dan hingga saat ini, hingga per bulan ini, kami sudah secara nasional sudah melakukan intervensi terhadap 468 anak. Nah, awalnya kita buka di Bali dan ini membuka 468 anak. Khususnya di Bali hingga saat ini sudah ada 12 anak terpapar radikalisme dan kasus ekstremisme kekerasan, fanatik dengan kekerasan. Dan yang mana setelah kami masif melakukan penyuluhan bersama KPAD ke sekolah-sekolah, juga banyak anak juga yang melapor menyampaikan pernah melihat konten-konten terkait dengan radikalisme, ekstremisme kekerasan, seperti itu, lihat simbol-simbol yang ada, banyak melihat seperti itu, dan kemudian kami lakukan pendalaman. Dan masih banyak lagi anak yang memang perlu penanganan lebih lanjut. Bukan berarti kita lakukan upaya penangkapan Kak Lili, kita lakukan upaya menyelamatkan anak agar tidak hanyut lebih dalam dalam grup-grup tersebut. Seperti itu, mungkin itu sebagai pembuka dulu.
0: Oke. Okay. Saya suka dengar ceritanya ya. Dan memang ternyata sebenarnya mungkin kita selama ini nggak pernah tahu ya sebagai masyarakat, kalau sebenarnya bukan hanya orang dewasa yang bisa terdoktrinisasi, tapi sebenarnya anak-anak itu juga mudah sekali untuk didoktrin ya dengan hal-hal ekstremisme seperti itu. Apalagi kalau mungkin anak-anak yang jauh dari orang tuanya, kurang mendapat perhatian seperti itu, Kak Ade ya, setuju ya?
2: Ya, salah satunya, salah banyaknya juga ada yang seperti dikatakan tadi, ada pencarian jati diri, kemudian juga psikologi yang rentan.

0: Dan kemudian kamuflase konten lah begitu. Karena dibungkus dengan hiburan tadi, gitu, permainan.
1: Iya, benar. Oke, baik. Tapi kalau berbicara mengenai kejahatan yang menyasar anak di ruang digital, sebenarnya bentuk kejahatan seperti apa sih Kak Ade dan juga Kak Ade yang perlu kita waspadai untuk anak-anak? Contoh-contoh kejahatannya mungkin?
0: Ya, seperti tadi ya, apa contoh-contoh kejahatan muaranya nanti ke irat itu begitu. Tapi anak itu sebagai korban juga gitu loh. Masuk ke lingkaran itu seperti tadi ada proses grooming gitu ya. Nah, setelah itu tentunya nanti ada isolasi dan sebagainya. Tergantung jadi dari apa ya, komunitas apa yang dia masuk gitu loh. Ya, paling parah ya tadi ke irat karena dia tidak mencelakai diri sendiri saja tapi juga akan lingkungannya begitu. Nah, sedangkan kalau yang sendiri itu masih fase-fase eksploitasi itu ya banyak yang tentang seksual begitu ya. Jadi ada sextortion gitu ya. Sextortion ini tidak secara langsung gitu ya, tapi akhirnya itu juga menawan seperti tadi digambarkan oleh Kak Adi gitu ya. Suatu komunitas itu tentunya dia tidak bisa lari begitu saja gitu. Nyaman dan tidak nyamannya dinyamankan di sana begitu. Dan kemudian akhirnya mau gak mau, kalau yang khususnya yang menjurus nih ke misalnya ke pedofilia dan sebagainya, itu tentunya dengan beberapa apa ya istilahnya mengikat dengan mental anak begitu. Itu banyak sekali yang akhirnya kejadian-kejadian yang apa yang kami dapatkan dan ada yang melapor juga tentang itu pedofil dari digital begitu. Dan ini ada yang memang platform, ada juga yang memang oknum gitu. Nah, oknum ini terus akhirnya begitu kami ini juga korbannya juga termasuk juga ke irat begitu. Nah, di sana juga ada yang namanya kalau sudah masuk ke irat itu ya kebanyakan yang kami tahu dan kami tangani dan bersama apa tentunya dari Densus 88 yang memberi pembuka jalan begitu ya. Jadi kami melihat ya kebanyakan juga dari permainan begitu. Jadi anaknya ini yang kami tangani pastinya dia korban perundungan kebanyakan. Nah, jadi dari bullying itu dia nggak punya teman, khususnya memang agak beda karena dia memang ada kemampuan untuk berinteraksi di digital form gitu. Nah, di sana tentunya algoritma jalan begitu, terus difasilitasi oleh permainan yang ya misalnya apalah permainan yang apa yang sudah dikenal misalnya Roblox. Yang tidak semua pemain Roblox itu akan masuk irat misalnya gitu ya, tapi ya itu sarana gitu ya. Terus ada Free Fire dan sebagainya yang mulai dari sendiri terus berbarengan gitu ya. Sambil akhir nanti dimasukkan ke beberapa grup gitu dan itu difasilitasi menurut algoritma mereka baik secara kemauan sendiri maupun yang sudah digiring begitu. Nah, kalau udah sampai sana ya macam-macam lah kejahatan itu akan jadi korban kejahatan anak itu dan tentunya juga nanti sebagai pion atau pelaku begitu.
1: Oke, berarti memang sebenarnya dari hal-hal kecil seperti game gitu yang kita pikir mungkin itu hiburan, tapi sebenarnya itu bisa menjadi wadah juga Kak Ade ya.
0: Iya, jadi kalau tadi makanya saya bilang salah satu begitu ya, salah satu karena yang jauh dari orang tua, padahal juga banyak juga dari yang dekat dengan orang tua, terfasilitasi oleh orang tua juga ya. Tapi kan karena situasi kondisi yang mereka juga belum tahu, bahkan karena kebutuhan masing-masing menurut policy di keluarga begitu. Nah, itu terjebaknya di sana. Makanya ada kata bijak di sana harusnya begitu.
1: Oke, baik. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai pencegahan kemudian juga penanganan ya dari KPAD dan juga Densus 88, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
3: Yakin deh itu. Apa sih?
4: Itu orang itu.
3: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
4: Guru yuk.
3: Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
4: Ih, kok direkam sih, gimana?
3: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
5: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami dalam dialog interaktif bersama dengan KPAD Provinsi Bali, yang mana pada siang hari ini membahas mengenai anak Bali bijak digital, kejahatan menyasar anak di ruang digital. Tentunya bersama dengan kedua narasumber kami ya yang hadir di studio RRI Pro 1 dan Pasar, yaitu ada Bapak Lili Ismurtono Santoso SSN SPD selaku komisioner dari KPAD Provinsi Bali dan juga Bapak Ibda Hadi Natakusuma SHMH selaku Kepala Unit Pencegahan Satgas Wil Bali Densus 88 Anti Teror. Pendengar ya. Dan bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan bertanya seputar topik kami, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 089-678-123-830. Anda juga bisa bertanya melalui kolom komentar di Facebook RRI Pro 1 dan Pasar ya. Nanti akan Lili bacakan untuk Anda semua pendengar. Masih kita tunggu sampai nanti di akhir sesi dialog kita pada siang hari ini pendengar ya. Oke, kalau gitu Lili mau kembali lagi nih dengan Kak Ade dan juga Kak Adi. Ini mengenai kejahatan yang menyasar anak di ruang digital. Sebelum kita membahas mengenai mungkin upaya pencegahan dan juga penanganan ya dari anak-anak yang menjadi korban atau bahkan pelaku nih dari kejahatan ruang digital ini, tapi kalau dari KPAD dan juga Densus 88 yang pastinya sudah pernah menangani ya anak-anak yang terpapar oleh kejahatan ruang digital ini, sebenarnya ada nggak sih tanda-tanda awal ya seorang anak yang ini nih mulai terpapar konten atau lingkungan digital yang berbahaya? Apakah ada perubahan perilaku tertentu ya yang ini harus menjadi perhatian dari orang tua juga? Silakan.
1: Baik, terkait dengan ciri, ini sebenarnya cukup mudah kita melihat secara visual, khususnya orang tua dan juga guru, yang mana kalau kita selama ini menangani, sejauh ini kita menangani anak-anak yang terpapar, dimulai dari adanya aktivitas yang sudah sangat-sangat secret gitu ya, rahasia banget gitu. Nah, jadi dalam satu kasus anak tersebut sudah bahkan sudah sedemikian rupa membatasi orang sekitar untuk melihat isi dari jejak digitalnya, bahkan sampai dengan orang tuanya itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian sudah mulai mengkonsumsi atau menyukai video-video konten-konten sadistik ya, konten-konten yang menyeramkan ya. Yeah. Mungkin hanya sebatas tidak hanya sebatas nonton, tapi sudah mendownload. Nah, jadi beberapa kasus anak yang kami tangani didownloadnya hingga hampir ratusan itu di galerinya. Ketika kami bertanya maksud dan tujuan kok menyimpan segitu banyak, ya itu katanya hanya hiburan. Yang mana mungkin menurut kami yang dewasa itu mengerikan gitu kan, tapi menurut mereka itu hiburan kan, ini sudah sudah sangat-sangat menormalisasi. Kemudian ada lagi aktivitas sudah mulai masuk dalam komunitas-komunitas, grup-grup ekstrim ya. Yang mana grup-grup ini bisa dari grup radikalisme ya, terkait dengan kelompok teror, ada juga yang terkait dengan ekstremisme. Nah, perlu saya jelaskan juga terkait dengan teror, radikal dan ekstremisme ini berbeda. Mungkin pendengar yang mendengar, saya sedikit menjelaskan bahwa radikal ini terkait dengan ideologi, keinginan untuk merubah ideologi, merubah sistem tatanan ya, pemerintahan bahkan. Namun kalau ekstremisme kekerasan ini fanatik dengan kekerasan, fanatik dengan adegan-adegan kekerasan. Tidak ada mungkin beberapa kasus tidak ingin merubah ideologi. Ya, kalau teroris ingin merubah ideologi, ingin merubah sistem, kalau ekstremisme lebih kepada pemicunya FOMO, kemudian ada rasa kebencian, nah ada dorongan untuk meluapkan kemarahannya tersebut, nah lebih daripada itu. Dan juga ada permasalahan-permasalahan sosial juga yang tadi seperti pembulian, sehingga dalam grup anak didorong untuk ibaratnya bahasa balas dendam lah. Kalau kamu benci dengan teman pembulimu ya dibalas ya. Sehingga mungkin di beberapa kasus mungkin kita dengar beritanya di Jakarta pengeboman di SMA 72. Kemudian di Sungai Raya Kalimantan Barat pengeboman di sekolah juga. Terakhir di Sumatera Barat di Padang. Ini adalah pemicunya anak-anak yang mendapatkan latar belakang pembulian di sekolahnya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian ciri-ciri lanjut sudah mulai menyukai atribut, bahkan berpose. Tadi seperti yang saya sampaikan, dia membeli atribut dari Shopee gitu, kemudian dia berpose dalam rangka memvalidasi, divalidasi oleh kelompoknya. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang sudah terpapar cukup dalam ini sudah senang dengan sudah simbol-simbol dari kelompok teror atau kelompok radikal itu. Nah, beberapa kasus yang kami tangani, orang tua yang tidak percaya anak terpapar, kami minta untuk mengecek buku catatannya atau buku gambarnya. Pak, ada nggak simbol-simbol seperti ini? Coba tolong dicek dulu gitu. Oh, okay. Kagetlah orang tuanya. Banyak sekali Pak ini gambar-gambar seperti ini. Bahkan DP profilnya pun menggunakan itu. Mungkin itu yang tidak disadari orang-orang tua, sehingga penting kita juga hadir ke sekolah-sekolah, tidak hanya bertemu siswa, juga bertemu dengan orang tua siswa gitu. Nah, kemudian dalam satu kasus juga sudah dalam kegiatan real gitu, sudah sangat menutup diri dengan aktivitas di dunia pertemanan ya, secara real gitu. Lebih nyaman di HP-nya, di gawainya. Nah, sudah nyaman. Bahkan dalam kasus orang tua yang mungkin tidak paham gitu, anak saya anteng aja kok di rumah, dalam kamar. Ternyata di dalam kamar anak sudah berlalang buana tuh. Sudah berteman dengan banyak kawan ya dari luar negeri, bahkan karena sebagian besar anak-anak ini jago juga bahasa Inggrisnya gitu. Seperti itu. Dan sampai dengan mungkin pada tahapan melawan otoritas. Otoritas itu orang tua, guru, bahkan sistem hukum, ya, aturan hukum yang ada. Kalau kami bagi mungkin tahapannya, tahapan yang kami lakukan penanganan, bagaimana yang mungkin level low kami kelompokkan, level low ini sudah mulai like, menyukai gitu. Like tadi yang terkait dengan konten-konten, menyukai video-video, baru tahapan like. Kemudian tahapan middle-nya sudah pada tahapan bergabung dalam grup komunitas tersebut. Nah, sudah bergabung middle, meskipun mungkin ada juga yang pasif gitu. Tapi sudah bergabung. Ada juga yang aktif. Ini bisa, kalau dia lama dia di dalam grup tersebut, biasanya kami curiga ini apakah hanyut atau hanya sebatas untuk melihat perkembangan. Kemudian untuk level high, nah ini sudah tentunya direkrut, sudah memiliki perencanaan-perencanaan, sudah memiliki rasa dendam dan ingin melakukan balas dendam tadi. Nah, seperti itu mungkin tahapannya, sehingga dari beberapa kelompok tadi kami mengkelompokkan juga langkah-langkah penanganan yang harus kami lakukan terhadap anak tersebut untuk menyelamatkan anak agar tidak hanyut lebih dalam komunitas-komunitas berbahaya tersebut. Seperti itu, Kak Lili.
0: Okay, baik. Memang sebenarnya tanda-tandanya pasti ada, dan perubahan perilaku juga pasti ini terasa ya, apalagi anak-anak. Dan ini memang juga menjadi peran penting orang tua untuk mewaspadai, untuk lebih memperhatikan anak-anaknya. Jangan sampai kalau anaknya diem, itu nggak apa-apa, itu baik-baik aja ya. Padahal sebenarnya menyimpan banyak ini nih,
1: potensi
0: betul. Oke, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai tanda-tanda awal seorang anak ya yang mungkin mulai terpapar konten atau lingkungan digital yang berbahaya. Nah, mungkin selanjutnya mengenai penanganan ya, bagaimana dari Densus 88 kemudian juga bersinergi dengan KPAD Provinsi Bali untuk menangani anak-anak yang sudah terlanjur terpapar, dan sebenarnya bagaimana nih pembagian peran antara Densus 88 dan juga KPAD dalam menangani anak-anak yang menjadi korban atau pelaku, tidak hanya berorientasi pada aspek hukum tapi juga pada perlindungan dan pemulihan anak.
2: Silakan. Iya, kami KPAD itu kan diinformasikan oleh Densus 88 yang sebagai temuan baru begitu, dan karena ini adalah anak-anak begitu, jadi ya memang ranah kami dan kita semua akan berbeda penanganannya dengan dewasa begitu. Nah, ini secara komprehensif dan sebagainya, memang kami punya cara-cara tersendiri untuk menangani anak-anak itu. Dan untuk pencegahan, ranah pencegahan ini adalah milik kita bersama untuk berkolaborasi begitu. Kalau penanganan kan memang ada khusus ya begitu. Nah, untuk pencegahan ini dimulai dengan sosialisasi yang bisa dikolaborasikan, dan sebagai kami KPAD sendiri menjadi katalisator lah begitu. Ya, dan karena sifatnya akan lebih cair begitu, dan kolaborasi juga masuk ke sana, dan tentunya dari apa ya, dari segi penanganannya juga akan masuk menjadi sosialisasi juga untuk pencegahan, dan sudah dilakukan beberapa oleh instansi-instansi, lembaga-lembaga yang terkait dengan digital begitu, baik itu dari sisi keagamaan, dari sisi sosial politik begitu, dan juga pendidikan, semuanya sih begitu. Dan dari Densus 88, KPAD dan sebagainya sudah memberi pintu buka.
3: Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
4: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
0: Yang kita lihat di dunia maya,

kidenanakakabehan. Rewekasan wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Ya, mereka masih di Denpasar siang ini bersama saya Lili Lintang yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore, pendengar ya. Dan kalau tadi sudah kita simak bersama dialog interaktif bersama dengan KPAD Provinsi Bali, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda ragam berita olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga bersama Pro3 Jakarta.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimares. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: It was a really good test.
3: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
4: Amazing job. There is a lot of talents, but
3: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds. Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin. Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
2: Ya, kondisi fisik sudah kita galang ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisik kan, baru kita bisa teknik kembang. Kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar itu biar bisa grafik turun, nanti bisa mulai dari awal.
1: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu biasanya dari satu kompetisi?

0: kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
1: Ya biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk fotografi baru kita bisa mulai lagi.
0: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa, Coach?
1: Sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Padahal masih bantu waktu-waktu antisipasi ada jedra, tapi itu harus dipengkuatan dulu.
0: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
1: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, seperti sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
0: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
1: Jam berapa? Ya, 8 pagi sama yang 4 sore.
0: Jam 8 pagi dan 4 sore.
1: Ya.
0: Itu yang tadi ya, gym itu pagi nanti ada?
1: Ya, pagi gym, nanti sore ada taktik, ya, teknik.
0: Tekniknya ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin nih, dari yang AVC, kemudian Civic Cup, itu ada evaluasi nggak sih, Coach Davis?
1: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi saya juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
0: Kan waktu AVC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di Civic Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
1: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita dicoba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
0: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
1: Ya untuk persiapan Asian Games ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut dan kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
0: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
1: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang tim yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
0: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
1: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
0: 12.
1: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau nggak bisa ganti.
0: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
1: Ya dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah tim top di dunia, tim termasuk Binel. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
0: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
1: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja. Ada mini turnamen.
0: Cuma
1: ya ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik pun bawa ke SNG.
0: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ya. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
1: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam, sama Malaysia.
0: Di sana ada Kamboja, Vietnam, dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
1: Ya target kita, kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya, di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya, kita harus juga dipaham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
0: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
1: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
0: Semifinal atau juara 3 ya.
2: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti lah, hati-hati. Ya itu dijelasin selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga, terus dikasih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Denda yang berjudul Terlalu Sayang untuk menemani Anda di siang hari ini. Jangan terlalu sayang mendengar ya, nanti kalau udah nggak sayang lagi beda nih. Aduh, jangan, jangan ya, jangan terlalu, jangan berlebihan pendengar ya. Semua ada batasnya kok ya. Nah, pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Karangasem dan juga sekitarnya, untuk sementara pemancar dari Bukit Cege off sementara pendengar di 100,9 FM ya. Jadi untuk sementara kita off dulu untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya karena ada sedikit perbaikan pendengar ya. Jadi jangan panik, jangan khawatir karena nanti kami akan segera kembali lagi tentunya untuk menyapa Anda di wilayah Karangasem dan juga sekitarnya. Dan pendengar, nanti masih akan Lili bagikan ragam informasi untuk menemani siang hari Anda beserta dengan lagu-lagu pilihan dan juga beragam program acara untuk menemani Anda di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore pendengar ya. Dan kalau tadi sudah lagu dari Denda yang berjudul Terlalu Sayang, sekarang saatnya lagu dari Shadow ini mengudara untuk Anda dengan lagu yang berjudul Siapa Namanya.

0: Apakah Anda pernah mengalami hal ini? Baru saja terbaring di tempat tidur, lalu ingin buang air kecil di tengah malam. Kita pun kebingungan, ingin melanjutkan tidur atau memenuhi kebutuhan buang air kecil. Mungkin kita mengalami hal tersebut sesekali saja, tetapi ada orang-orang yang mengalami setiap malam. Dan kondisi itu dinamakan nokturia. Jika Anda sering mengalami hal itu, Anda harus berhati-hati. Nokturia bisa memburuk seiring kita bertambah tua, terutama pada laki-laki. Menurut Good Housekeeping dan Net Doctor, nokturia disebabkan oleh banyak hal. Dan berikut adalah penyebab terjadinya nokturia. Pertama, mengkonsumsi obat yang bersifat diuretik yang membuat kita ingin buang air kecil terus-menerus. Dua, memiliki jam tubuh alami yang berbeda. Tiga, diabetes. Dan empat, minum terlalu banyak sebelum tidur. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah nokturia ini. Di antaranya, berhenti minum cairan terlalu banyak sebelum tidur, dan pastikan minum yang banyak pada siang hari saja. Memiliki catatan minum harian untuk melihat pola konsumsi air kita, ganti kopi dan teh dengan minuman tidak berkafein. Kafein memiliki efek diuretik, sehingga membuat kita ingin buang air lebih banyak. Namun jika cara-cara tadi tidak berhasil, maka cara terbaik adalah mengunjungi dokter. Tanya apakah nokturia merupakan tanda penyakit yang lebih parah atau tidak.
1: Dengarlah suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
2: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar siang ini. Tentunya bersama saya, Lili, sampai nanti pukul 3 sore, pendengar ya. Dan nanti juga akan kami hadirkan untuk Anda, pendengar, ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang pada pukul 13.00 ya. Jadi jangan sampai terlewatkan karena ada informasi yang penting dan juga up to date untuk Anda simak bersama. Nah, pendengar, hari ini adalah hari Kamis ya. Ini artinya tinggal selangkah lagi nih menuju akhir pekan. Ini hari yang sudah dinanti-nanti karena sudah tidak sabar pengen weekend lagi, Sabtu Minggu lagi biar bisa libur lagi ya. Tapi sebelum menikmati weekend, kita hadapi dulu hari ini ya. Kita selesaikan dulu aktivitas di hari ini ya. Walaupun mungkin siang-siang gini udah mulai panas, lapar gitu ya. Jangan lupa makan juga supaya tetap semangat menjalani hari-harinya. Dan semoga hari-harinya gak berat ya. Karena walaupun sudah menuju weekend, biasanya kerjaan makin menumpuk, kerjaan makin banyak ini biasanya ya. Tapi sebelum menikmati weekend, pendengar, semangat ya menyelesaikan aktivitas hari ini dan pastinya terus dengarkan RRI Pro 1 Denpasar untuk menemani siang hari Anda bersama saya Lili Lintang hari ini ya. Dan ini Lili putarkan dulu satu lagu supaya lebih semangat gitu ya. Ini lagunya lagu-lagu agak romantis juga sih, tapi ini biasanya kesukaan para ibu-ibu dan bapak-bapak pada masanya ini ya. Ini lagu dari Denada featuring Ihsan Tarore yang berjudul Jangan Ada Dusta di Antara Kita.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
5: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.
6: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
7: Teman-teman disabilitas, ragam disabilitas yang tidak bisa mengenyam pendidikan yang sesuai dengan keinginan mereka.
8: Kalau kami sendiri lebih banyak suka main-main ke tempat pusat perbelanjaan gitu.
9: Selamat siang. Sekolah inklusi dan SLB menjadi implementasi akses pendidikan berkeadilan. Pelaku UMKM dituntut konsisten mengembangkan keahlian. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lili Lintang.
3: RRI Denpasar.
9: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini, kami awali soal akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia dijamin undang-undang. Sekolah inklusi dan sekolah luar biasa menjadi implementasi akses pendidikan berkeadilan dan ramah tanpa diskriminasi.
7: Masih banyak teman-teman disabilitas, ragam disabilitas yang tidak bisa mengenyam pendidikan yang sesuai dengan keinginan mereka.
10: Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa diskriminasi. Undang-undang juga mengamanatkan penyediaan akomodasi yang layak di sekolah yang juga mengakomodir pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan kurikulum dan fasilitas yang disesuaikan dengan jenis kekhususan anak. Ketua Bidang Penelitian di Yayasan Dedikasi Wanita Sri Kandi sekaligus dosen Universitas Mahendra Data Dr. Niwayan Arda Dani kepada RRI di Denpasar mengatakan, akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dijamin undang-undang, yang artinya tidak ada diskriminasi untuk mendapatkan pendidikan. Bahkan setiap anak berhak mendapatkan akomodasi yang layak di sekolah, termasuk anak berkebutuhan khusus, karena mereka juga aset bangsa yang memiliki hak atas pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Hardani mengatakan kurikulum dan fasilitas sekolah khusus bagi anak berkebutuhan khusus juga harus disesuaikan dengan jenis kekhususan anak, sehingga mereka bisa beradaptasi dengan cepat dan tidak merasa berbeda. Karena jika diasah dan dilatih, mereka akan menjadi karakter yang mandiri dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan.
11: Pemerintah memastikan bisa menikmati hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keadilan hukum dan bantuan secara setara tanpa hambatan fisik, administratif dan diskriminasi sosial.
10: Sementara Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI Provinsi Bali, Ketut Leni Astiti mengatakan pemerintah berkewajiban memfasilitasi akses pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus sesuai amanat undang-undang. Ia tidak memungkiri tidak sedikit anak berkebutuhan khusus masih menghadapi kendala fasilitas, kekurangan guru pendamping hingga stigma sosial. Leni Astiti berharap akses pendidikan inklusif harus dibarengi dengan ketersediaan guru pendamping dan akomodasi yang layak di sekolah. Karena anak berkebutuhan khusus juga aset bangsa yang memiliki hak asasi atas pendidikan berkualitas dan inklusif tanpa diskriminasi.
7: Saat dia menerima, dia sudah tahu kebutuhan anak didiknya seperti apa. Kalau sudah dikatakan dia ada seorang disabilitas fisik, otomatis apakah aksesibilitas di sekolah itu sudah bisa memenuhi kebutuhan mereka?
10: Undang-undang mengamanatkan akses pendidikan berkualitas dan inklusif tidak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus. Aset bangsa dengan kekhususan tertentu itu berhak atas pendidikan yang layak untuk menjamin kualitas hidup dan bisa mandiri beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Fasilitas pendidikan diharapkan ramah dan layak dengan kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan jenis kekhususan anak. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
9: Pendidikan merupakan hak setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan layanan pendidikan sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhannya. Namun akses terhadap pendidikan yang inklusif dan berkualitas masih menjadi tantangan. Tantangan itu mulai dari ketersediaan fasilitas, tenaga pendidik, hingga dukungan bagi peserta didik dalam mengembangkan kemandirian dan keterampilannya. Lantas bagaimana upaya memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus? Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama Kepala SLB Negeri 2 Denpasar, Niwayan Rapianti.
12: Baik Bu Rapianti, terkait dengan topik akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, ini seperti apa Bu saat ini?
13: Kalau akses pendidikan khusus saat ini udah semakin diperhatikan, gih. Terbukti dengan udah SLB 2 dah ini, kita dari Satras juga udah dibantu, kemudian kita juga dari segi kurikulum juga sudah dibantu untuk menyesuaikan tentang ininya kompetensi dan kemampuan anak disesuaikan, tidak mengharuskan kita memaksa anak kalau itu mereka tidak mampu. Nah, kemudian tadi di sekolah juga saya dapat informasi dari Bu Suri yang humas yang saya suruh menangani tamu dari Filipina. Juga anak-anak kami, juga pembahasan itu akan ada kerjasama tukar siswa kita dengan Filipina itu. Jadi selama ini mereka sudah mulai diperhatikan dan dari segala segi kita sudah mulai dibantu.
12: Kalau tantangan yang dihadapi bagaimana Bu untuk mewujudkan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang berkualitas?
13: Kalau dulu ya memang ya masihlah anak ini belum mampu pasti itu ya, anak ini belum mampu melakukan apa. Tapi sekarang beriringnya waktu kita selalu mengadakan sosialisasi pada mereka dan pertemuan dengan orang tua, semakin hari semakin mereka sadar bahwa di balik keterbatasannya masih ada kekuatan atau kemampuan yang bisa kita kembangkan.
12: Kalau untuk saat ini dukungan dari pemerintah daerah seperti apa?
13: Astugara kan untuk dari segi Sarpras terutama, kita SLB 2 kan dapat rapid. Kan Mas Oka tahu kan SLB 2 itu kurang bangunan. Nah, dan sekarang itu sudah mulai kita dapat. Terus untuk fasilitas perpustakaan juga sudah dibenahi. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah sudah mulai memberikan dukungan terhadap anak-anak disabilitas. Termasuk MBG juga sudah kita terima. Itu sudah, mereka sudah memperhatikan gizi daripada anak-anak disabilitas. Ya, menurut saya sih sudah hampir anak-anak disabilitas itu disetarakan walaupun mungkin ada beberapa hal yang masih perlu kita perjuangkan ya, terutama dari segi pembekerjaan, itu masih kita perlu perjuangkan.
12: Harapan apa Bu yang ingin disampaikan untuk mewujudkan akses pendidikan anak berkebutuhan khusus yang berkualitas?
13: Ya, harapan kita sih, saya terutama selaku ya pembina anak-anak disabilitas, kedepannya semoga sih pemerintah, baik itu pusat daerah, lebih memperhatikan anak-anak kita, terutama akses ya di sekolah itu, terutama anak-anak tunadaksa. Untuk kursi roda itu mungkin masih perlu kita tingkatkan, karena di SLB 2 pun untuk ke lantai 3 belum bisa anak-anak kami yang tunadaksa itu. Terus dari segi perhatian, terutama anak-anak yang berprestasi, itu masih perlu dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
12: Baik, terima kasih informasinya. Kepala SLB Negeri 2 Denpasar, Nivayan Rapianti.

0: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah dituntut konsisten mengembangkan keahlian terhadap produknya. Riset terhadap tren dan inovasi dinilai menjadi kunci untuk menangkap peluang pasar tanpa harus mengikuti produk pesaing.
1: Kalau kami sendiri lebih banyak suka main-main ke tempat pusat perbelanjaan gitu. Kita lihat-lihat tren-tren apa yang saat ini tren gitu. Kemudian
2: pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM dituntut konsisten mengembangkan keahlian terhadap produknya. Selain itu, riset terhadap tren dan inovasi juga dinilai menjadi kunci untuk menangkap peluang pasar tanpa harus mengikuti produk pesaing. Hal tersebut ditekankan pemilik PT Hasta Karya Rotenbi, Niko Mangrusiani kepada RRI. Menurutnya untuk menjaga daya saing, pelaku UMKM wajib aktif melakukan riset pasar dengan mengamati perkembangan tren di pusat-pusat perbelanjaan.
1: Ya, untuk peluangnya sendiri jangan bosan-bosan untuk riset sih, Kak. Kalau kami sendiri lebih banyak suka main-main ke tempat pusat perbelanjaan gitu. Kita lihat-lihat tren-tren apa yang saat ini tren gitu. Kemudian kita hubungkan nih ke produk kita ini. Oh iya, kalau kayak begini nih, oh ya udah kita buat souvenir yang modelannya kayak begini. Gitu. Jadi kita harus matchingin juga.
2: Dari hasil pengamatan tersebut, tren yang dinilai sesuai kemudian diterapkan ke dalam pengembangan produk souvenir. Cara itu dilakukan agar produknya tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Rosi menekankan pelaku usaha juga tidak perlu terlalu fokus pada produk pesaing. Menurutnya terlalu sering melihat produk kompetitor justru berisiko membuat pelaku usaha terjebak meniru produk yang sudah ada.
1: Kurangilah untuk melirik produk pesaing terutama gitu. Sama jangan bosan-bosan untuk inovasi, Kak. Itu kuncinya sih.
2: Ia menambahkan konsistensi menjadi pondasi utama bagi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usaha hingga menjangkau pasar domestik maupun global. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
0: Aktivitas pariwisata di Bali dinilai belum sepenuhnya dinikmati seluruh pelaku UMKM. Konektivitas dengan sektor pariwisata dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci agar produk UMKM semakin luas menjangkau pasar.
3: Penggunaan marketplace misalnya, ada penjual kain endek, penjual baju-baju Bali, itu menggunakan marketplace, apakah itu Lazada, Shopee, dan lain sebagainya.
4: Pelaku UMKM di Bali didorong memanfaatkan sektor pariwisata sebagai pasar untuk memperluas usaha. Konektivitas dengan wisatawan, teknologi digital, serta pengelolaan keuangan dinilai menjadi kunci agar UMKM mampu naik kelas. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas, Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suwardana mengatakan, UMKM yang berkaitan dengan pariwisata perlu terhubung dengan ekosistem pariwisata. Menurutnya, keberadaan wisatawan seharusnya memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha di desa, termasuk sektor pertanian dan kerajinan.
3: Keberadaan pariwisata tidak hanya dimiliki oleh para pelaku pariwisata secara langsung, tapi juga oleh para pelaku UMKM yang secara tidak langsung juga bisa menikmati, sehingga multiplier efek dari kedatangan wisatawan ke Bali dirasakan oleh semua pihak atau lebih banyak pihak.
4: Prof. Raka menilai

0: Bagi UMKM, penguatan kemampuan digital, manajemen usaha, dan pengelolaan keuangan diharapkan membuat UMKM semakin tangguh serta mampu menikmati manfaat pertumbuhan pariwisata Bali. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
1: Kantor Sar Denpasar menyatakan sudah tidak ada penumpang atau anak buah kapal di kapal KMP Putri Yasmin. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar Inyoman Sidakarya mengatakan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kantor Sar Mataram. Ia menerangkan dalam operasi SAR tersebut sudah melaksanakan pencarian baik melalui udara dan di laut. Selain total 173 orang yang telah dievakuasi ke Pelabuhan Padang Bae di Bali maupun ke Pelabuhan Lembar Lombok, tim SAR menyatakan sudah tidak ditemukan penumpang atau ABK di KMP Putri Yasmin atau di sekitar kapal tersebut. SD Negeri 1 Kuta menggelar rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegiatan diisi dengan penampilan siswa-siswi yang mengenalkan keberagaman budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Septiani Kinasi melaporkan dari lokasi. Kina, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik, Willy dan pendengar RRI Program 1, pendengar suasana Semarak menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 terasa di SD nomor 1 Kuta Kamis hari ini. Siswa-siswi dari kelas 1 hingga kelas 6 SD ini mengikuti kirab budaya Nusantara dengan membawakan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini diawali dengan jalan santai mengelilingi di kawasan Kuta, kemudian kembali ke sekolah, siswa-siswi bergantian menampilkan berbagai kreasi sesuai daerah yang telah ditentukan untuk masing-masing kelas. Dari budaya Bali, Betawi, Jawa, Minangkabau, hingga Papua, siswa tidak hanya mengenakan pakaian adat, tetapi juga memperkenalkan budaya daerah melalui berbagai penampilan seperti tarian, fashion show, dan kreasi budaya lainnya. Ditampilkan siswa dengan penuh semangat di hadapan teman-teman, guru, serta orang tua. Suasana terlihat semakin meriah saat setiap kelompok tampil menunjukkan ciri khas daerah yang mereka bawakan. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi siswa untuk belajar mengenal keberagaman budaya Indonesia, sekaligus menunjukkan kreativitasnya dan kekompakan. Kirab budaya Nusantara menjadi pembuka rangkaian kegiatan menyambut Hari Kemerdekaan di SD nomor 1 Kuta. Rangkaian kegiatan juga akan dilanjutkan dengan berbagai perlombaan antar siswa pada Jumat besok, kemudian upacara bendera di lapangan samudra di Kecamatan Kuta pada puncak peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus nanti. Demikian laporan saya dari SD nomor 1 Kuta. Kembali ke studio program 1 Lili.
1: Baik, terima kasih Kina, laporan Anda langsung dari lokasi.
3: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat kehadiran negara melalui layanan kesehatan gratis dan deteksi dini kanker serviks. Tujuannya agar masyarakat tak hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga menikmati hak untuk hidup sehat.
4: Kemerdekaan tidak berhenti pada upacara dan kibaran merah putih. Di Buleleng, 81 tahun Indonesia Merdeka diterjemahkan melalui layanan kesehatan yang menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat. Kesempatan untuk mengetahui kondisi tubuh lebih dini sebelum penyakit berkembang menjadi ancaman. Melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, pemerintah menghadirkan sosialisasi pencegahan kanker serviks melalui vaksin human papilloma virus, pemeriksaan HPV-DNA, serta cek kesehatan gratis Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan promotif dan preventif. Bagi masyarakat, layanan kesehatan gratis bukan sekedar fasilitas, tetapi kesempatan untuk memastikan kondisi tubuh tanpa terbebani biaya. Ramla, salah seorang peserta, mengaku bersyukur bisa memanfaatkan layanan tersebut. Pemeriksaan gratis memberinya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatan lebih awal, sekaligus meningkatkan kesadaran pentingnya pemeriksaan rutin.
5: Kelanjutannya, kalau tensi tinggi akan diberikan obat pengobatan.
4: Bagi pemerintah daerah, pelayanan semacam ini menjadi cara konkret mengisi kemerdekaan. Bupati Buleleng Inyoman Sucitra menegaskan, Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tidak boleh berhenti pada seremoni, tetapi harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
6: Iya, ini kan seperti tadi ya, itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Kemudian promosi promosi kesehatan jauh lebih bagus lagi.

0: lagi daripada pencegahan dan kurasi. Jadi kita berusaha untuk mensosialisasikan bagaimana hidup bersih dan sehat. Nah, itu. Nah, temuan-temuan yang di hasil yang ditemukan tahun lalu sudah barang tentu kita pakai untuk kegiatan atau program tahun berikutnya.
1: Jadi, Sucitra menilai masyarakat yang sehat merupakan fondasi penting bagi pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah mendorong pelayanan kesehatan tidak hanya berorientasi pada pengobatan, tetapi juga memperkuat pencegahan dan deteksi dini.
0: Misalkan di daerah ini penyakit yang terbanyak adalah penyakit A misalkan. Jadi kita programkan misalkan terapi ke sakitnya A seperti itu. Jadi lebih terfokus jadinya dengan CKG ini.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Dr. Sucipto S.Ked. M.A.P. mengatakan penggabungan sosialisasi pencegahan kanker serviks, pemeriksaan HPV DNA dan CKG dirancang agar edukasi kesehatan langsung diikuti tindakan pemeriksaan. Langkah ini sekaligus memperluas kesempatan masyarakat untuk mengenali faktor resiko sejak awal.
2: Nah, itu sebagai langkah awal untuk penemuan kasus. Selanjutnya kan tentu ada tindak lanjut daripada ini. Jadi semakin cepat kita ketahui kan semakin mudah untuk menangani. Jadi kalau misalnya kayak hipertensi misalnya kita temukan pada masyarakat, nah himbauan pertama itu adalah kontrol selalu datang ke pasien kes yang kita miliki. Itu juga dengan misalnya kolesterol dan lain-lainnya itu. Jadi rutinitas nanti untuk melakukan kontrol sehingga lebih untuk komplikasi yang terjadi kita lebih cepat kita bisa tangani gitu. Jadi
1: menurut Sucipto, deteksi dini harus mulai dibangun menjadi kebiasaan. Masyarakat diharapkan tidak menjadikan fasilitas kesehatan sebagai tempat yang hanya didatangi ketika sudah mengalami sakit, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan secara berkelanjutan.
2: Tantangan 46% ini tantangan kita sebenarnya yang pertama itu adalah kesadaran masyarakat yang pertama. Itu yang ini makanya kita akhirnya langkah-langkah yang kita lakukan adalah kayak jemput bola di mana ada kegiatan kita lakukan gebiar. Jadi kita harapkan dengan banyak orang datang mau memeriksakan diri untuk cek kesehatan gratis. Padahal kita sudah promosi sudah silakan menyampaikan ke ini juga ke lintas sektor dan juga ke perangkat daerah segala macam itu juga belum bisa membantu secara ini tapi terjadi peningkatan juga, tapi yang sering kita lakukan adalah kayak gebiar-gebiar. Misalnya kita punya kegiatan seperti ini, kita...
1: Di tengah layanan tersebut, Ramla melihat pemeriksaan gratis sebagai bentuk perhatian pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa terus diperluas, sehingga semakin banyak warga memiliki kesempatan untuk memeriksakan kesehatan tanpa terkendala akses maupun biaya.
3: Ya, harapannya sih kalau ketemu permasalahan di kesehatan pada anak, kan ini masyarakat ya. Jadi bagi masyarakat yang nggak mampu kan tahu kondisinya. Jadi pemerintah bisa memberikan pengobatan untuk selanjutnya.
1: Pencegahan kanker serviks melalui vaksinasi HPV dan deteksi dini HPV DNA menjadi bagian dari pesan yang ingin diperkuat. Penyakit tidak selalu harus menunggu gejala untuk dikenali. Semakin dini resiko ditemukan, semakin terbuka ruang untuk melakukan langkah pencegahan dan penanganan. Melalui momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menggeser makna perayaan dari sekedar seremoni menjadi pelayanan yang nyata. Sebab kemerdekaan pada akhirnya bukan hanya tentang mengenang perjuangan masa lalu, tetapi memastikan masyarakat hari ini memiliki kesempatan untuk hidup lebih sehat, lebih terlindungi, dan lebih berkualitas. Ita Saputri melaporkan.

0: Pendengar, Koperasi Desa Merah Putih di Desa Giri Emas, Kabupaten Buleleng diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat. Keberadaan koperasi itu juga diharap mampu menyerap hasil pertanian lokal.
1: Semua bukan di pertanian aja, nanti segala bidang bisa nanti bersinergi.
2: Nah, tujuan KDMP dibentuk, tujuan KDMP berdiri itu pertama adalah tujuannya menyerap.
3: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Giri Emas mendapat sambutan positif dari masyarakat adat dan pemerintah desa. Keberadaan koperasi dinilai penting karena sebagian besar masyarakat Giri Emas menggantungkan pendapatan dari sektor pertanian. Kelian Adat Sangsit Danginiyah Desa Giri Emas Wayan Sumasa mengatakan KDMP diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pertanian seperti pupuk dengan lebih mudah. Koperasi juga diharapkan menyediakan layanan simpan pinjam serta mengembangkan berbagai potensi ekonomi yang ada di desa. Sumasa berharap KDMP dapat menyerap hasil pertanian warga sehingga petani memiliki kepastian pasar dan harga yang lebih adil. Selama ini hasil pertanian masih banyak diserap tengkulak dari luar daerah sehingga harga di tingkat petani belum stabil.
1: Ya, harapan saya seperti itulah. Semua bukan di pertanian aja, nanti segala bidang bisa nanti bersinergi atau berkomunikasi potensi-potensi yang ada di desa kita, terutama di pertanian karena itu merupakan kebutuhan urgent. Saat ini kan hasil produksi para petani itu banyak para tengkulak yang luar daerah masuk ke sini, hanya kestabilan harga itu tidak ada. Kalau ada nanti kompleks, kita membuat suatu harga yang maksimal yang mempunyai keadilan harga gitu.
3: Pembekal Desa Giri Emas Wayan Saputra mengatakan pemerintah desa siap menjalankan KDMP sebagai program strategis yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pihaknya juga memastikan koperasi akan diarahkan untuk menyerap dan menyalurkan hasil pertanian masyarakat baik di Desa Giri Emas maupun wilayah sekitarnya. Saputra menambahkan keberhasilan KDMP membutuhkan kolaborasi antara pemerintah desa, desa adat, subak, dan linmas. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar program koperasi dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Nah, tujuan KDMP dibentuk, tujuan KDMP berdiri KDMP itu pertama adalah tujuannya menyerap hasil daripada masyarakat, misalnya seperti di Giri Emas ada hasilnya adalah pertanian. Kami dari KDMP akan menyerap dan menyalurkan hasil-hasil pertanian itu baik di seputaran masyarakat Desa Giri Emas maupun seputaran masyarakat yang ada di luar Desa Giri Emas.
3: Sementara itu, Pengawas Koperasi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Hadi Setiadi mengatakan KDMP dibentuk untuk memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Menurut Hadi, jika dikelola secara profesional, KDMP juga dapat membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat di tingkat lokal, terutama dengan memastikan ketersediaan barang dan mengurangi dampak perubahan harga pada rantai distribusi. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Tabrakan beruntun terjadi di jalur Tengkorak dan Pasar Gilimanuk, tepatnya di wilayah Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Kecelakaan melibatkan dua kendaraan kecil dan unit truk bos tronton.
4: Tabrakan beruntun terjadi di jalur Tengkorak dan Pasar Gilimanuk, tepatnya di wilayah Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Selasa kemarin. Kecelakaan melibatkan dua kendaraan kecil dan satu unit truk box tronton. Dari informasi yang berhasil dihimpun, insiden ini terjadi sekitar pukul 15.30 WITA. Peristiwa tersebut melibatkan sebuah minibus Toyota Yaris DK1638WL, Suzuki APP DK1834AV, serta satu unit truk box tronton bernomor polisi W8882UT. Saat dikonfirmasi RRI Rabu kemarin, Kasat Lantas Polres Jembrana AKP Wayan Sugianta membeberkan bahwa insiden berawal saat ketiga kendaraan meluncur searah dari arah barat ke timur atau dari arah Gilimanuk menuju Denpasar. Di tengah kondisi lalu lintas yang cukup padat pada saat memasuki wilayah Desa Penyaringan, tepatnya pada kilometer 8283, mobil yang paling depan mendadak mengurangi kecepatan. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, pengemudi truk box tronton tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya hingga memicu benturan keras dari arah belakang secara beruntun. Beruntung insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Dua pengemudi asal Jembrana serta pengemudi truk tronton asal Kediri, Jawa Timur seluruhnya dilaporkan selamat dan tidak mengalami luka-luka. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah ini, kerugian material dipastikan tak terhindarkan. Toyota Yaris mengalami kerusakan pada bemper depan dan belakang yang penyok. Sementara Suzuki APP mengalami kerusakan pada bemper depan penyok serta kaca belakang pecah. Sedangkan truk box tronton mengalami penyok pada bagian bemper depan. Pihak kepolisian mengimbau seluruh pengguna jalan yang melintas di jalur rawan dan pasar Gilimanuk untuk senantiasa menjaga jarak aman kendaraan, terutama pada situasi arus lalu lintas sedang padat. Reporter RRI Denpasar, Suwardika melaporkan.
0: PT Jasara Harja bergerak cepat memastikan perlindungan bagi para penumpang KMP Putri Yasmin yang mengalami kebakaran di perairan Bangko-Bangko, Kecamatan Sekotong Barat, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Rabu dini hari tanggal 12 Agustus 2026. Direktur Operasional Jasara Harja, Ariandi, menyampaikan bahwa setelah informasi kejadian diterima, jajaran Jasara Harja di wilayah Nusa Tenggara Barat langsung melakukan koordinasi intensif dengan seluruh instansi terkait untuk mempercepat proses pendataan, penjaminan, dan pemenuhan hak korban. Proses evakuasi dilakukan oleh sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian. Hingga data update sementara, para penumpang telah dievakuasi menggunakan kapal wisata sebanyak 3 orang, kapal Basarnas 92 orang, kapal Angkatan Laut 19 orang, dan Portling 2 evakuasi menuju Pelabuhan Padang Bayi 35 orang. Hingga Rabu 12 Agustus 2026 tercatat sebanyak 1 korban meninggal dunia dan 11 korban luka-luka yang mendapatkan perawatan di RSUD Provinsi, RS Tripat, dan PKM Jakem. Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, KONI Denpasar mengkritisi mekanisme sidang mutasi atlet Porprov Bali. Putu Nirawati melaporkan langsung dari Sekretariat KONI Denpasar. Nira, silakan laporan Anda.
5: Ya, baik. Selamat siang. Salam olahraga pendengar program 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Baru saja usai dilaksanakan press conference dengan sejumlah media di kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Denpasar. Nah, dalam hal ini pendengar, Ketua Umum KONI Kota Denpasar Putu Yudhiatmika menyampaikan sejumlah masukan dan juga kritisi kepada para bidang hukum dan juga etika KONI Bali yang bertugas dalam mengadili atau melakukan sidang terhadap proses mutasi atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. Di mana memang sampai saat ini sidang untuk mutasi-mutasi atlet baik dari kabupaten kota se-Bali masih terus bergulir setiap hari Jumat setiap minggunya di kantor KONI Bali. Namun untuk KONI Denpasar perlu dirasakan memberikan masukan kepada KONI Bali dalam hal ini bidang hukum dan etika, di mana dalam mekanisme sidang tersebut tetap harus mengedepankan dan juga mengacu pada sejumlah hal, yakni bagaimana pembuktian-pembuktian dalam sidang mutasi tersebut harus dilakukan dengan jelas dan juga transparan, seperti misalnya pembuktian normatif dan juga pembuktian historis dari atlet-atlet yang akan melakukan mutasi juga harus diteliti dengan baik oleh bidang hukum dan juga etika KONI Bali. Selain itu juga perlu menghargai hak-hak dari para atlet, kemudian hak-hak dari KONI Kabupaten Kota dan juga cabang olahraga yang membina atlet tersebut dari awal, kemudian juga diperlukan pembuktian saksi-saksi, dan kalaupun tidak ada kesepakatan ataupun solusi dari mutasi tersebut, diharapkan juga mengedepankan adanya kompensasi kepada pihak-pihak yang terlibat dari proses pembinaan atlet tersebut. Nah, dalam hal ini KONI Kota Denpasar juga menyoroti terkait sidang mutasi salah satu atlet bulu tangkis, di mana dari segi historis atletnya memang sampai saat ini dari domisili atlet masih menjadi atlet Kota Denpasar, namun akan memohon mutasi ke Kabupaten Badung, tetapi KONI Kota Denpasar bersama bidang hukumnya yakni Made Rakaswarna mengatakan bahwa sejumlah syarat-syarat dari mutasi tersebut sejatinya belum dipenuhi, tetapi KONI dan Pasar mempertanyakan bagaimana nanti keputusan akhir dari bidang hukum dan etika KONI Bali, karena berdasarkan keputusan lisan, bidang hukum dan etika KONI Bali sudah memutuskan atlet bulu tangkis dan pasar sudah pindah ke Kabupaten Badung. Tetapi langkah hukum juga masih terus akan dilakukan, termasuk apakah memungkinkan ada mediasi dengan atlet yang bersangkutan, karena atlet bulu tangkis yang bersangkutan saat ini sedang bekerja di Cina, dan untuk sidang kehadirannya di sidang mutasi tersebut hanya diwakilkan oleh ibunya, sehingga ke depan masih diperlukan berbagai langkah dan juga proses hukum dan juga aturan-aturan yang perlu kembali ditegakkan dari bidang hukum dan etika KONI Bali. Demikian untuk sementara yang dapat kami laporkan. Putu Mirawati kembali ke studio. Selamat siang, salam olahraga.
0: Baik, terima kasih Nira, laporan Anda langsung dari lokasi. Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Sekolah Inklusi dan SLB menjadi implementasi akses pendidikan berkeadilan. Pelaku UMKM dituntut konsisten mengembangkan keahlian. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
6: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: everybody say.
1: Ya, berikan satu buah lagu dari Glenn Fredly yang berjudul Like Never Before sudah mengudara untuk Anda di siang hari ini. Dan berikan tadi kita juga sudah simak bersama ragam informasi ya, atau ragam berita yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang. Dan ini ada satu informasi juga yang Lili kutip dari laman resmi kami di rri.co.id bagi Anda pecinta kopi ya. Kalau siang-siang hari ini sudah makan siang, biasanya kan pasti langsung pada mencari kopi, karena kalau tidak kopi tidak hidup gitu ya rasanya. Dan ini ada salah satu jenis kopi yang sepertinya semua sudah tahu ya, karena sudah mendunia sejak dulu. Dari mungkin sekarang es kopi susu, es kopi gula aren, tapi kalau yang satu ini yaitu cappuccino, ini sudah mendunia sejak dulu ya. Dan di setiap kafe pasti ada aja di menu cappuccino. Tapi apakah Anda sudah mengetahui kira-kira asal-usul kopi cappuccino ini ya? Ternyata cappuccino ini menjadi salah satu racikan kopi berbasis espresso yang paling populer ya di berbagai kedai kopi di seluruh dunia. Karena adanya perpaduan antara rasa pahit espresso, kemudian ada gurihnya susu hangat ya, dan ada juga lapisan busa susu atau milk foam nih biasanya yang lembut, ini juga menjadikan cappuccino ini sajian favorit di tengah masyarakat ya. Tapi kalau nama cappuccino ini berasal dari kata bahasa Italia yaitu cappuccio, yang mana ini berarti penutup kepala atau kupluk. Wah, nggak nyangka ya kalau ternyata artinya adalah kupluk gitu. Tapi kalau berdasarkan catatan sejarah kuliner internasional ya, istilah ini merujuk pada pakaian jubah berwarna coklat kemerahan yang dikenakan oleh para biarawan dari Ordo Capuchin di Italia pada abad ke-16. Jadi warna racikan kopi yang dihasilkan ini juga dari percampuran espresso dan susu ya, dinilai ini sangat mirip dengan warna jubah para biarawan tersebut. Dan sebelum menjelma menjadi racikan modern seperti sekarang, ini bentuk awal cappuccino dikenal di Austria pada abad ke-18 dengan sebutan Kapuziner. Nah, kalau Kapuziner ini merupakan minuman kopi saring yang dicampur dengan gula, krim kocok, dan juga kuning telur ya. Tapi kalau berbicara mengenai tradisi minum cappuccino di negara asalnya Italia ya, ini memiliki aturan yang cukup ketat loh ternyata. Mungkin kalau kita di Indonesia minum kapan aja bebas ya. Tapi kalau masyarakat Italia ini biasanya mengkonsumsi cappuccino pada pagi hari sebelum pukul 11. Sebagai pelengkap sarapan ya, dan mengkonsumsi kopi bertekstur susu tebal setelah jam makan siang atau makan malam ini dianggap kurang baik katanya bagi proses pencernaan tubuh. Dan seiring berkembangnya gelombang industri kopi modern ya, cappuccino ini juga mengalami berbagai inovasi. Kalau dulu mungkin identik dengan hangat ya atau hot cappuccino, tapi sekarang sudah banyak menyajikannya dalam versi dingin, apalagi ini menyesuaikan dengan iklim tropis seperti di Indonesia ya. Dan sekarang juga banyak sekali jenis-jenis kopi saset ya, cappuccino dengan versi ice cappuccino gitu. Tapi mungkin ini tetap menjadi salah satu primadonanya kopi ya, si cappuccino ini, karena selalu ada di mana-mana dan rasanya juga sudah otentik sekali, khas, semuanya pasti udah banyak yang tahu. Tapi kira-kira kalau dari pendengar sendiri sukanya minum kopi apa nih? Apakah cappuccino ya, atau latte, atau apapun yang Anda biasanya pesan atau bikin di rumah ya, boleh banget nih sharing-sharing sama kita. Pendengar di rumah sharing sama kita kira-kira hari ini, siang ini sudah minum kopi apa ya. Biasanya nih kalau ibu-ibu di pendengar Ketawa Ketiwi ini biasanya udah share nih siang-siang lagi minum kopi apa gitu ya, atau sambil ditemani apa, biasanya pisang goreng ya. Emang enak banget nih untuk menemani siang hari Anda panas-panas gini ya. Tapi harus tetap beraktivitas pendengar ya, tapi gak apa-apa sambil ditemenin kopi dan juga seporsi pisang goreng supaya lebih semangat menjalani hari ini yang tinggal setengah hari lagi ya. Gak apa-apa. Tapi kalau mau sharing ke Pro 1 juga boleh ya, hari ini sudah minum kopi apa. Nah, mendengar nanti Lili masih akan bagikan untuk Anda ragam informasi lainnya dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani hari Kamis Anda yang sangat cerah ini ya. Tapi pesan-pesan yang berikut ini.
2: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
3: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif.
0: Emang modusnya apa lagi sih?
2: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
0: Hah? Kok bisa?
2: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
0: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Di dalam rumah, tidak semua hal harus dibagi dengan aturan kaku. Ada hari ketika satu orang lelah dan yang lain mengambil peran lebih banyak. Ada waktu ketika pekerjaan rumah dikerjakan bersama tanpa perlu bertanya, itu tugas siapa? Karena rumah bukan tentang siapa yang paling sibuk atau siapa yang paling berhak beristirahat. Rumah berjalan baik saat semua orang saling membantu. Mencuci, memasak, menemani anak belajar, atau sekedar membersihkan rumah. Hal-hal sederhana itu terasa ringan kalau dikerjakan dengan rasa saling peduli. Di dalam rumah, peran bukan soal siapa yang berkuasa, tapi soal kerjasama. Dan dari rumah yang saling mendukung itulah, kita belajar arti keadilan yang paling dekat dengan kehidupan.
4: Duh, panik.
5: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
4: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
5: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video di media sosial yang mengeklaim makanan ringan merek Lupo merupakan produk Israel dan mengandung pil yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Video tersebut memperlihatkan seseorang membelah snack Lupo dan menemukan benda berbentuk bulat yang disebut sebagai pil berbahaya. Berdasarkan penelusuran Tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM juga telah memberikan klarifikasi terkait isu snack krim kelapa yang disebut mengandung pil penyebab kelumpuhan. BPOM menyatakan produk yang terlihat dalam video merupakan produk asal Turki dan berdasarkan informasi yang diperoleh saat klarifikasi, produk tersebut hanya dipasarkan di Irak, kawasan Timur Tengah. Berdasarkan basis data BPOM, produk pangan impor tersebut tidak terdaftar dan tidak beredar di Indonesia. Produsen juga membantah keutuhan dan keaslian video yang beredar. Penelusuran juga menemukan bahwa Lupo merupakan produk perusahaan asal Turki Solen, bukan produk Israel seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Video tersebut kemungkinan direkam di wilayah Kurdistan, Irak Utara, bahkan bahasa yang terdengar pada bagian akhir video disebut sebagai bahasa Kurdi. Sementara itu belum dapat dipastikan asal benda berbentuk pil yang terlihat dalam video, tidak terdapat bukti bahwa benda tersebut merupakan bagian dari produk Lupo maupun dapat menyebabkan kelumpuhan. Klaim serupa juga pernah beredar sebelumnya dan tidak menunjukkan adanya peredaran produk berbahaya tersebut di Indonesia. Klaim yang menyebut snack Lupo merupakan produk Israel dan mengandung pil yang dapat menyebabkan kelumpuhan adalah hoax atau salah dan menyesatkan. Faktanya, Lupo merupakan produk perusahaan asal Turki dan tidak ada bukti bahwa benda dalam video merupakan bagian dari produk tersebut atau dapat menyebabkan kelumpuhan. Produk yang terlihat dalam video juga dinyatakan BPOM tidak terdaftar dan tidak beredar di Indonesia. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
7: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Ya pendengar, satu lagu dari Once Mekel yang berjudul Simfoni yang Indah ya. Lagu indah untuk hari Anda yang indah juga di Kamis hari ini. Nah pendengar, kalau lagu Simfoni yang Indah ini merupakan salah satu lagu legendaris Indonesia ya. Ini adalah lagu klasik yang memang meledak sekali di industri musik modern ya. Apalagi ini didaur ulang salah satunya oleh versinya Once Mekel ini ya. Dengan aransemen yang kalau menurut saya sih megah sekali ya. Karena lagu ini menceritakan tentang kedamaian, kemudian harapan baru, dan juga kebahagiaan mendalam nih ketika seseorang menemukan kehadiran sosok tercinta yang mampu menghibur serta menghidupkan kembali hatinya yang sempat layu. Jadi lagu ini cocok nih pendengar untuk Anda yang mungkin hari ini hatinya sedang layu gitu ya, tidak ada kehadiran sosok tercinta yang bisa menghibur, gak apa-apa. Tapi Rari Pro 1 dan Pasar hadir juga pastinya untuk menghibur Anda semua ya. Jadi jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI Pro 1 dan Pasar. Dan Pasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore bersama saya Lili Lintang. Nah pendengar, nanti masih akan Lili putarkan lagu-lagu yang indah juga ya. Lagu-lagu pilihan dari Pro 1 dan Pasar pastinya. Dan juga pesan-pesan untuk Anda berikut ini.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk. Jangan, aku lagi rekam buat konten.
2: Kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
3: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?
4: Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim, yaitu panas dan hujan, dengan ciri-ciri perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan juga batuan yang relatif beragam, baik secara fisik ataupun kimiawi, sehingga menghasilkan kondisi tanah yang cukup subur. Namun sebaliknya, kondisi itu juga dapat menimbulkan akibat buruk bagi manusia, seperti terjadinya bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan juga kekeringan.
5: Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, terutama dengan skala besar, menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun, sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang. Sementara itu, pengusahaan sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang secara fisik sering menyebabkan peningkatan risiko bencana. Manusia diturunkan di dunia oleh Tuhan sebagai utusan untuk menjaga alam dan bukan merusaknya.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: akun Gossip Hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun Gossip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Denpasar siang ini, pendengar ya. Dan kalau ngomongin soal cuaca, memang di siang hari ini rasanya panas banget ya. Walaupun mungkin di pagi hari atau malam hari anginnya cukup kencang dan membawa hawa yang dingin, tapi kalau siang tetap aja panasnya tuh panas banget gitu ya. Dan pendengar, ini juga berdampak ya kepada wilayah Karangasem, di mana kalau puncak kemarau, Karangasem ini menjadi salah satu kabupaten di Bali yang rawan mengalami krisis air bersih. Dan warga di daerah rawan seperti Kecamatan Kubu, Abang dan juga Seraya Karangasem ini bahkan harus berjalan jauh atau membeli air tangki karena sumur embung serta pasokan PDAM-nya ini mengering dan terganggu ya. Dan krisis air bersih ini memang menjadi salah satu kondisi yang rentan dialami di Kabupaten Karangasem karena sumber mata air yang mengering. Dan infrastruktur di sejumlah wilayah ini juga terbatas ya, dengan jaringan pipa air bersih sering tidak mengalir maksimal ke dataran tinggi yang tandus. Bahkan sejumlah wilayah ini ternyata juga belum memiliki sumber alternatif seperti sumur bor atau sanitasi berbasis masyarakat yang memadai ya. Jadi kalau terjadi krisis air bersih, maka BPBD Karangasem ini menyalurkan ribuan liter air bersih ke wilayah yang rawan kekeringan. Dan puncak kemarau ini di Desa Datah Kecamatan Abang ini seringkali menempuh perjalanan hingga 2 km ke mata air yang debitnya sebenarnya kecil ya, tapi kalau di wilayah Seraya Timur dan juga Seraya ini sering mengalami kesulitan air akibat sumber baku yang menyusut. Dan Kecamatan Kubu ini juga menjadi langganan kekeringan tahunan ya, karena minimnya sumber air tanah. Dan Karangasem ini memang menjadi wilayah yang rawan bencana hidrometeorologi kering saat puncak musim kemarau ya. Dan sejumlah wilayah juga rentan sekali mengalami krisis air bersih dan kekeringan karena menyusutnya debit air di sumber mata air. Dan saat puncak kemarau ya, warga di wilayah ini mau tidak mau harus mengandalkan bantuan karena sumur atau sumber air lokalnya mulai mengering ya. Ini cukup menyedihkan pendengar ya, karena mungkin kita di daerah selain di Karangasem tidak merasa kesulitan atau tidak merasakan krisis air bersih, tapi ternyata ada warga kita juga di daerah Karangasem yang justru ketika puncak kemarau tiba ini justru mengalami krisis air bersih ya. Tapi semoga ini bisa diatasi gitu ya, dan tidak sampai harus mengalami krisis air bersih yang terus-menerus ya, dan semoga bisa selalu mendapatkan bantuan juga, bantuan air bersih dari wilayah-wilayah yang lain atau dari BPBD Karangasem juga. Dapatkan informasi ini Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Dan nanti masih akan Lili bagikan ragam informasi untuk Anda pendengar, tapi setelah satu lagu dari Lyodra yang berjudul Tentang Kamu akan menemani Anda di siang hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, satu buah lagu dari Geisha yang berjudul Kering Air Mataku. Aduh, agak sedih ya lagu di siang hari ini. Semoga yang lagi mungkin sedang bersedih jangan sampai menangis terus ya, pendengar ya. Dan pendengar, tapi sayang sekali perjumpaan kita harus berakhir sampai di sini untuk Denpasar siang ini ya, karena sudah mau pukul 3 sore, pendengar. Dan tapi jangan khawatir, karena setelah ini akan ada rekan saya yaitu Hari Sukma yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti pukul 8 malam, tentunya dengan ragam informasi, beragam program acara dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani sore menjelang malam Anda ya. Dan mendingan saya Lili Lintang pamit undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Denpasar siang ini sedari jam 10 tadi ya, sudah mengatensi bersama di dialog interaktif juga bersama KPAD tadi siang ya. Terima kasih banyak ya, tadi juga sudah sempat memberikan salam-salam nih melalui WhatsApp ada Mbok Rai dari Batu Kandik, ini juga tadi sempat menyapa ya, katanya selamat bertugas, selamat terus sama Mbok Rai. Kemudian tadi juga sudah banyak pendengar yang lain ya, seperti Bu Resmi, kemudian juga ada Bu Indi ya, tadi sudah sapa-sapa sedikit di grup nih ya, semoga semuanya sehat selalu ya. Dan pendengar, untuk menutup Denpasar siang ini akan Lili putarkan lagu untuk Anda, lagu dari The Virgin yang berjudul Cinta Terlarang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda tentunya sampai di pukul 8 malam nanti dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 pastinya yang akan menemani ruang dengar Anda di hari Kamis manis ini pendengar. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Angka Romawi memiliki ciri khas berupa kombinasi huruf yang mewakili nilai tertentu, seperti I, V, X, L, C, D, dan M. Sistem angka Romawi berasal dari Roma kuno sekitar

0: Meskipun tidak digunakan untuk penghitungan matematis sehari-hari, angka Romawi tetap bertahan dalam konteks budaya dan simbolik.
1: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
2: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.
1: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
2: Makan apa?
1: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih? Sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
2: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
1: Ih, kenapa?
2: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
1: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasihan hiunya.
2: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
1: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
3: Peduli akan kelestarian hiu. Peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
4: Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih membersamai kami melalui FM 99,5 di kawasan Kutul Singaraja, melalui FM 100,9 di kawasan Bukit Sege Karangasem, dan juga pastinya melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar dan sekitarnya. Dan juga tentunya pendengar, Anda bisa sekali untuk menyimak siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya Anda juga bisa download melalui Play Store ataupun App Store. Iya, Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda ya sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Saat ini pendengar di Hayamuruk 70 Denpasar, cuaca terpantau sangat terik, lalu juga angin berhembus lumayan kencang ya hari ini, dan pastinya siang-siang gini paling enak kalau minumnya yang seger-seger. Iya, pastinya siang-siang gini kalau nggak minum es teh kayaknya nggak abdol gitu ya pendengar ya, karena memang bisa menyegarkan tenggorokan juga di tengah teriknya matahari di hari Kamis ini ya pendengar. Iya, tapi memang es teh ini seringkali menjadi minuman favorit karena memang rasanya menyegarkan, dan juga poin plusnya adalah mudah ditemukan di berbagai tempat. Meski pendengar konsumsinya, meski memang nikmat gitu ya kalau es teh, tapi konsumsinya juga perlu dibatasi agar tentunya tidak menimbulkan masalah kesehatan. Karena pendengar, banyak es teh mengandung tambahan gula dan juga gula yang dalam jumlah cukup tinggi gitu ya. Karena tentunya asupan gula berlebihan justru dapat meningkatkan resiko kelebihan berat badan dan juga gangguan metabolisme. Selain gula yang cukup tinggi pendengar, teh juga mengandung kafein yang dapat mempengaruhi tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Karena sebagian orang bisa mengalami sulit tidur, jantung berdebar, atau merasa gelisah saat setelah mengonsumsi es teh. Uh, Oke, jadi untuk Anda pendengar yang hari ini mungkin perlu asupan yang manis-manis, bikin yang segar-segar, boleh sesekali minum es teh gitu ya, tapi harus diimbangi juga dengan konsumsi air putih, karena tentunya air putih tetap memiliki hati gitu ya, tetap memiliki tempat di hati Anda, karena air putih ini tetap menjadi minuman terbaik untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh Anda pendengar. Jadi nggak perlu dihentikan sih minum es tehnya, tapi sebaiknya dilakukan dengan porsi yang wajar. Karena tentunya kebiasaan sederhana ini bisa mendukung kesehatan tubuh Anda dalam jangka panjang pendengar. Serta tentunya informasi ini juga Sukma lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk simak secara lebih lengkap di laman kami rri.co.id. Setelah ini pendengar, lagu dari Geisha, Kamu Yang Pertama, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini.

0: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
5: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
6: Pro 1 RRI Denpasar.
7: Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bersama Hari Sukma tentunya yang masih temani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Iya, pendengar, satu buah informasi untuk Anda. Ini informasinya juga luar biasa sekali, pendengar, yang di mana saat ini Bali tetap jadi lokasi wisata pernikahan paling populer di Asia. Yang dimana tentunya ini juga ditempel oleh Thailand ya, tapi Bali masih menjadi tempat wisata pernikahan paling populer di Asia tentunya. Iya, pendengar, yang dimana tentunya hal ini juga disampaikan oleh Ketua Bali Wedding Association atau BWA, Veronica Ika Prawasti, mengakui Pulau Seribu Pura masih punya magnet yang luar biasa ya dalam menarik calon pengantin baik dari dalam maupun luar negeri. Iya, dan juga pendengar, hal ini dibuktikan dari tingginya intensitas kegiatan pernikahan yang dilangsungkan di Bali. Iya, dan juga pendengar, Veronica menyampaikan Singapura, Australia, India, Malaysia, Hong Kong, China, Amerika Serikat, dan juga beberapa negara di kawasan Eropa masih menjadi pasar terbesar untuk pelaksanaan wedding di Bali. Dan juga ternyata pendengar, perkiraan ya jumlah wedding di Bali mencapai 3.000 pelaksanaan per tahun. Luar biasa sekali pendengar, karena angka ini justru sangat besar ya. Dan ini angkanya didapat dari jumlah rata-rata 40-50 pelaksanaan pernikahan oleh satu wedding organizer atau WO. Iya, dan juga tentunya pendengar, hal ini merupakan suatu kebanggaan juga ya, karena saat ini Bali tetap jadi lokasi wisata pernikahan paling populer di Asia. Akhir-akhir ini juga banyak pernikahan yang viral gitu ya, dan tempatnya itu di Bali. Dari Bali Selatan sampai Bali Utara, semua ada tempatnya sih yang bisa dijadikan tempat untuk lokasi pernikahan. Jadi untuk para pendengar juga yang mungkin ada impian untuk melaksanakan pernikahan di Bali, nah, Anda bisa searching dan juga riset dari sekarang ya, karena ada banyak sekali lokasi-lokasi yang tentunya Anda bisa gunakan untuk lokasi pernikahan. Dan juga tentunya pendengar, informasi ini Sukma lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk simak secara lebih lengkap di laman kami rri.co.id. Karena tadi ngomongin tentang pernikahan gitu ya pendengar ya, setelah ini kita akan dengarkan satu lagu dari Nyoman Paul featuring Andi Rianto, The Way You Look At Me.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Esteller-nya Mas, Mbak.
2: Mas Esteller.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteller satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai S.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai S, nanti ya jadinya Esteller.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
4: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Itu dagangnya sebelah kanan kan yang di depan?
1: Iya, itu dah yang di sebelah kanan. Kan katanya mau beli mie ayam.
0: Ya udah kalau gitu kamu tangannya ke kanan dong gerakin sama lihat ke belakang juga. Kan kita mau nyebrang biar di belakang juga tahu kita mau nyebrang.
1: Ngapain, Man? Isi gerak-gerakin tangan, lihat jadi spion. Kan depanmu udah ada spion. Masih aja pakai cara yang gak valid untuk memastikan kendaraan kita aman untuk menyalip, berganti jalur, bahkan menyeberang di jalan adalah dengan mengecek kaca spion kendaraan. Sehingga spion menjadi komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Walaupun pengendara motor bisa melihat kondisi di belakang bukan melalui spion, tapi itu cukup berbahaya karena bisa saja pengendara malah tidak fokus dengan kondisi di depannya. Sudah saatnya kita manfaatkan keberadaan spion motor demi keselamatan pengguna kendaraan di jalan raya.

0: น
1: ยอนวายอนว้ายวายันngapain
2: วายันlagi menebang pohon Pak De ini lo batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian
1: eh Yan wayan jangan menebang pohon sembarangan ini lo kawasan hutan yang dilindungi
2: lah kenapa Pak De ini kan mengganggu
1: pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
2: Oh, begitu ya, Pak De. Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
1: Ya iyalah, Yan. Makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan.
3: Iya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 105,2, 99,5 atau 100,9. Tentunya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda ya sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Setelah ini juga pendengar di pukul 16:06 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan untuk Anda Beranda Astacita Berjaringan bersama dengan RRI Yogyakarta, RRI Sumenep, RRI Fak-Fak, dan juga RRI Denpasar. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sebentar lagi kita akan hadirkan untuk Anda Beranda Asta Cita Berjaringan Relay dengan Pro 1 Jakarta. Tentunya Beranda Asta Cita Berjaringan kali ini kita akan hadirkan bersama dengan RRI Yogyakarta, RRI Sumenep, RRI Fak-Fak, dan juga RRI Denpasar. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan.
6: Kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitikberatkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini

0: Dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya. Jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung. Dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani. Tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
1: Pesannya Bu untuk pendidikan dan juga untuk anak-anak?
0: Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mosaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah.

0: Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
1: Kalau untuk biaya pendidikan, memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: Pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui. Karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan. Sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita, berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah. Bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
5: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Astacita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
6: Beranda Astacita.
7: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
8: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fakfak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fakfak dan Kaimana berikut ini.
9: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah, tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fakfak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
10: Alhamdulillah, sehat selalu, Bapak.
9: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Iya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa, Bapak ya.
10: Alhamdulillah, ya.
9: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Fakfak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
10: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fakfak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Jadi untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah undang-undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
9: Oke, Bapak, nah kalau bicara soal SLB Terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya, Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini, Bapak?
10: Jadi SLB Terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB Terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se-Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
9: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
10: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA Sumka, sampai di Sekuru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa yang sekolah.
9: Jadi aktifnya 24 ini?
10: Aktifnya 24. 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
9: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa ya? Sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
10: Sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak digabung.
9: Oke. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempat seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
10: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
9: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
10: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar 2 kali, tinggal sisa 2 kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan yang 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
9: Oke, okay. Nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani misalnya.
10: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada ya buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
9: Yeah. Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
10: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu TNS.
9: Nah, kalau bicara soal guru-guru kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
10: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi, itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajarin, tapi yang ada yang ngajarin semua sarjana pendidikan S1 semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Nah, jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, itu selalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklatkan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025 saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
9: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fak-Fak?
10: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar, asli. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
8: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Astacita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Astacita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
6: Astacita.
7: Beranda Astacita Nasional dari RRI Fak-Fak, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
11: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD MPD.
12: terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti itu di dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif. Seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
13: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Ibu Dukus Payana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
12: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
13: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis seni lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
12: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
13: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan itu, sekolah, TK, seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
12: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum, Pak?
13: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak. Dan itu sebagian besar dari seni patung.
12: Seni patung?
13: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogo-ogo, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wiramanuaba spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala. Dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK. Tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
12: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
13: Betul.
12: Ya, Pak. Seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu dikit.
13: Iya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK satu sekolah adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
12: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK satu Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
13: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini tuh jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara 1 di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
12: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
11: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Asta Cita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
14: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah membersamai kami dari 105,2, 99,5 atau melalui FM 100,9. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda. Dan juga pastinya pendengar, kita sudah simak bersama-sama Beranda Asta Cita Berjaringan, relay dari Pro 1 Jakarta bersama dengan RRI Yogyakarta, RRI Sumenep, RRI Fakfak, dan juga RRI Denpasar. Setelah ini pendengar, di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang akan dipandu oleh RRI Denpasar yang pastinya akan menghadirkan banyak informasi terupdate untuk Anda. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Masih banyak teman-teman disabilitas, ragam disabilitas yang tidak bisa mengenyam pendidikan yang sesuai dengan keinginan mereka.
2: Jadi kalau memang nanti ada pendidikan kita yang mau nyalon, ada ASN yang mau nyalon, ya, itu pasti kita izinkan.
3: Selamat sore. Sekolah inklusi dan SLB menjadi implementasi akses pendidikan berkeadilan. P3K dapat ikut dalam kontestasi Pilkades di Lombok Timur. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia dijamin undang-undang. Sekolah inklusi dan SLB menjadi implementasi akses pendidikan berkeadilan dan juga tanpa diskriminasi.
1: Masih banyak teman-teman disabilitas, ragam disabilitas yang tidak bisa mengenyam pendidikan yang sesuai dengan keinginan mereka.
5: Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa diskriminasi. Undang-undang juga mengamanatkan penyediaan akomodasi yang layak di sekolah yang juga mengakomodir pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan kurikulum dan fasilitas yang disesuaikan dengan jenis kekhususan anak. Ketua Bidang Penelitian di Yayasan Dedikasi Wanita Sri Kandi sekaligus dosen Universitas Mahendradatta Dr. Niwayan Ardi Dani kepada RRI di Denpasar mengatakan, akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dijamin undang-undang, yang artinya tidak ada diskriminasi untuk mendapatkan pendidikan. Bahkan setiap anak berhak mendapatkan akomodasi yang layak di sekolah, termasuk anak berkebutuhan khusus, karena mereka juga aset bangsa yang memiliki hak atas pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Ardani mengatakan kurikulum dan fasilitas sekolah khusus bagi anak berkebutuhan khusus juga harus disesuaikan dengan jenis kekhususan anak, sehingga mereka bisa beradaptasi dengan cepat dan tidak merasa berbeda. Karena jika diasah dan dilatih, mereka akan menjadi karakter yang mandiri dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan.
6: Pemerintah memastikan bisa menikmati hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keadilan hukum dan bantuan secara setara tanpa hambatan fisik, administratif dan diskriminasi sosial.
5: Sementara Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI Provinsi Bali Niketut Leni Astiti mengatakan pemerintah berkewajiban memfasilitasi akses pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus sesuai amanat undang-undang. Ia tidak memungkiri tidak sedikit anak berkebutuhan khusus masih menghadapi kendala fasilitas, kekurangan guru pendamping hingga stigma sosial. Leni Astiti berharap akses pendidikan inklusif harus dibarengi dengan ketersediaan guru pendamping dan akomodasi yang layak di sekolah. Karena anak berkebutuhan khusus juga aset bangsa yang memiliki hak asasi atas pendidikan berkualitas dan inklusif tanpa diskriminasi.
1: Saat dia menerima, dia sudah tahu kebutuhan anak didiknya seperti apa. Kalau sudah dikatakan dia ada seorang disabilitas fisik, otomatis apakah aksesibilitas di sekolah itu sudah bisa memenuhi kebutuhan mereka?
5: Undang-undang mengamanatkan akses pendidikan berkualitas dan inklusif tidak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus. Aset bangsa dengan kekhususan tertentu itu berhak atas pendidikan yang layak untuk menjamin kualitas hidup dan bisa mandiri beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Fasilitas pendidikan diharapkan ramah dan layak dengan kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan jenis kekhususan anak. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Inklusivitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus idealnya bukan sekedar retorika. Semangat itu harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan juga berkesinambungan.
7: Akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK dijamin oleh hukum Indonesia melalui undang-undang yang memberikan hak sama tanpa diskriminasi. Layanan ini disalurkan lewat dua jalur utama, yakni sekolah luar biasa SLB dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang mencampur siswa reguler dan ABK dalam satu lingkungan belajar. bentuk layanan pendidikan seperti pertama sekolah luar biasa SLB, sekolah khusus dengan kurikulum, fasilitas, dan guru yang disesuaikan secara spesifik untuk jenis kekhususan tertentu seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan juga lainnya. Kedua, sekolah inklusi, sekolah reguler yang wajib menyediakan akomodasi yang layak guna memfasilitasi peserta didik berkebutuhan khusus di lingkungan terdekat. Tantangan utama di lapangan diantaranya, pertama keterbatasan fasilitas. Belum semua sekolah umum memiliki aksesibilitas fisik yang ramah disabilitas. Kedua, kurangnya guru pendamping. Rasio tenaga pendidik khusus dan guru pembimbing khusus atau GPK masih sangat minim dibanding jumlah anak. Serta ketiga, kendala sosialisasi. Masih terjadi penolakan atau kurangnya pemahaman di sebagian masyarakat serta lingkungan sekolah. Landasan hukum meliputi, pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, menjamin hak penyandang disabilitas untuk mendapat pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang. Serta ketiga PP Nomor 13 Tahun 2020 dan Permendikristek Nomor 48 Tahun 2023 mengatur kewajiban sekolah formal dalam menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas.
3: Berikut suara masyarakat terkait akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
8: Hai, saya Astika Sturi Mahmud, umur 22 tahun, asal dari Kota Makassar. Menurut saya, tantangan terbesar yang masih dihadapi anak-anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak dan inklusif saat ini itu adalah kurangnya fasilitas dan sekolah inklusif dan masih minim sarana-prasarana yang ramah disabilitas. Terus, ketersediaan sekolah luar biasa atau SLB yang menurut saya masih kurang merata.
9: Saya Govin, usia 21 tahun dari Denpasar. Menurut saya, tantangan terbesar yang masih dihadapi anak-anak berkebutuhan khusus itu dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak dan inklusif saat ini itu lebih karena keterbatasan tenaga pendidik. Khususnya, belum banyaknya guru, pendamping khusus GPK yang terlatih untuk mendampingi anak-anak sesuai kebutuhan unik mereka. Terima kasih.
10: Perkenalkan, saya Putri Aurelia Handayani, umur 21 tahun. Menurut saya, stigma dan kurangnya pemahaman masyarakat masih menjadi salah satu tantangan dalam pendidikan inklusif. Masih ada masyarakat yang memandang sebelah mata anak berkebutuhan khusus. Karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi agar lingkungan sekitar lebih memahami, menerima, dan mendukung pendidikan inklusif.
3: Pendengar, pendidikan merupakan hak setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan layanan pendidikan sesuai dengan karakteristik, potensi, dan juga kebutuhannya. Namun akses terhadap pendidikan yang inklusif dan berkualitas masih menjadi tantangan. Tantangan itu mulai dari ketersediaan fasilitas, tenaga pendidik, hingga dukungan bagi peserta didik dalam mengembangkan kemandirian dan keterampilannya. Lantas bagaimana upaya memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus? Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama Kepala SLB Negeri 2 Denpasar, Niwayan Rapianti.
11: Baik Bu Rapianti, terkait dengan topik akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, ini seperti apa Bu saat ini?
12: Kalau akses pendidikan khusus saat ini udah semakin diperhatikan, terbukti dengan udah SLB 2 dah ini. Kita dari Satras juga sudah dibantu, kemudian kita juga dari segi kurikulum juga sudah dibantu untuk menyesuaikan tentang ininya kompetensi dan kemampuan anak disesuaikan, tidak mengharuskan kita memaksa anak kalau itu mereka tidak mampu. Nah, kemudian tadi di sekolah juga saya dapat informasi dari Bu Suri yang humas yang saya suruh menangani tamu dari Filipina. Juga anak-anak kami, juga pembahasan itu akan ada kerjasama tukar siswa kita dengan Filipina. Itu. Jadi selama ini mereka sudah mulai diperhatikan dan dari segala segi kita sudah mulai dibantu.
11: Kalau tantangan yang dihadapi bagaimana Bu untuk mewujudkan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang berkualitas?
12: Kalau dulu ya memang ya masihlah anak ini belum mampu pasti itu ya, anak ini belum mampu melakukan apa. Tapi sekarang beriringnya waktu, kita selalu mengadakan sosialisasi pada mereka dan pertemuan dengan orang tua, semakin hari semakin mereka sadar bahwa di balik keterbatasannya masih ada kekuatan atau kemampuan yang bisa kita kembangkan.
11: Kalau untuk saat ini dukungan dari pemerintah daerah seperti apa?
12: Astugara kan untuk dari segi Sartres terutama, kita SLB 2 kan dapat rapid. Kan Mas Oka tahu kan SLB 2 itu kurang bangunan. Nah, dan sekarang itu sudah mulai kita dapat. Terus untuk fasilitas perpustakaan juga sudah dipenuhi. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah sudah mulai memberikan dukungan terhadap anak-anak disabilitas. Termasuk MBG juga sudah kita terima. Itu sudah, mereka sudah memperhatikan gizi daripada anak-anak disabilitas. Ya, menurut saya sih udah hampir anak-anak disabilitas itu disetarakan, walaupun mungkin ada beberapa hal yang masih perlu kita perjuangkan ya, terutama dari segi pembekerjaan itu masih kita perlu perjuangkan.
11: Harapan apa Bu yang ingin disampaikan untuk mewujudkan akses pendidikan anak berkebutuhan khusus yang berkualitas?
12: Ya, harapan kita sih, saya terutama selaku ya pembina ya, membina anak-anak disabilitas, kedepannya semoga sih pemerintah baik itu pusat daerah lebih memperhatikan anak-anak kita, terutama akses ya di sekolah itu, terutama anak-anak tunadaksa. Untuk kursi roda itu mungkin masih perlu kita tingkatkan, karena di SLB 2 pun untuk ke lantai 3 belum bisa anak-anak kami yang tunadaksa itu. Terus dari segi perhatian, terutama anak-anak yang berprestasi, itu masih perlu dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
11: Baik, terima kasih informasinya. Kepala SLB Negeri 2 Denpasar, Nivayan Rapianti.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. P3K dapat ikut dalam kontestasi Pilkades di Lombok Timur. Sesuai dengan penetapan perda dari Pemda dan DPRD Lombok Timur, pengunduran diri dilakukan apabila terpilih menjadi kades. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
13: Bahwa mereka boleh menjalankan diri dan tidak mundur. Dia akan mundur kalau sudah terpilih. Kalau tidak terpilih, ya kembali kepada institusinya.
14: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama DPRD Lombok Timur resmi menetapkan peraturan daerah atau perda tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa. Perda tersebut merupakan perubahan ketiga atas Perda Nomor 4 Tahun 2015 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Desa. Bupati Lombok Timur Haji Herul Warisin menegaskan P3K dan ASN tetap diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa sepanjang memperoleh izin dari bupati. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keadilan sekaligus memberikan ruang kepada masyarakat untuk memilih figur yang dianggap layak memimpin desa. Herul Warisin juga menjelaskan kewajiban mengundurkan diri dari institusi tempat bekerja baru berlaku apabila ASN atau P3K yang mencalonkan diri benar-benar ditetapkan sebagai pemenang pemilihan kepala desa. Sementara apabila tidak terpilih, yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas di institusinya.
13: Ya, jadi gini, kita tidak meminimalisir ya, kita tidak mengurangi. Jadi kalau memang nanti ada P3K kita yang mau nyalon, ada ASN yang mau nyalon ya, itu pasti kita izinkan. Ya. Kenapa? Karena kalau memang itu harapan masyarakat,

0: lagi diwajibkan mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa dan baru diwajibkan mundur setelah ditetapkan sebagai pemenang. Yayan juga menyebut perubahan tersebut dinilai lebih adil karena memberikan perlakuan yang setara bagi P3K serta mengurangi resistensi dibandingkan dengan calon yang berstatus PNS. Dengan ketentuan tersebut, P3K dapat mengikuti konstetasi Pilkades tanpa harus kehilangan status kepegawaiannya sebelum hasil pemilihan ditetapkan.
1: Bahwa P3K yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa wajib mengundurkan diri kepada pejabat pembina kepegawaian. Ketentuan tersebut diubah dengan kewajiban mengundurkan diri bagi P3K terhitung sejak ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilihan kepala desa.
0: Sementara itu, pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Lombok Timur akan dilaksanakan pada awal 2027 dan tahapan sudah mulai dilakukan. Terdapat 157 desa yang akan ikut melaksanakan pemilihan kepala desa.
2: Pendengar, DPRD Kabupaten Buleleng mempertajam pembahasan KUA PPAS 2027. Penajaman itu dilakukan dengan mengkaji potensi PAD yang masih dapat dioptimalkan, terutama dari sektor pajak, retribusi, dan juga pariwisata.
3: OPD atau pemerintah dengan harus optimis
4: DPRD
3: mampu
4: Kabupaten
3: meningkatkan.
4: DPRD Kabupaten Buleleng kembali menggelar rapat internal Badan Anggaran Banggar bersama gabungan komisi untuk mengkaji potensi sumber pendapatan asli daerah atau PAD sekaligus mempertajam pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas favon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2027. Rapat berlangsung di ruang gabungan komisi DPRD Buleleng Selasa 11 Agustus 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Buleleng sekaligus Ketua Banggar Ketut Ngurah Arya SM yang dihadiri anggota Badan Anggaran serta anggota DPRD Kabupaten Buleleng. Pembahasan diarahkan pada penguatan kapasitas fiskal daerah dengan mencermati berbagai sumber pendapatan yang masih berpeluang dioptimalkan tanpa membebani masyarakat. Ketua Banggar Ketut Ngurah Arya mengatakan dalam rancangan KUA PPAS tahun 2027, PAD Kabupaten Buleleng ditargetkan mencapai Rp840 miliar rupiah. Menurutnya, angka tersebut masih dapat didukung dengan menggali berbagai potensi pendapatan, terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah.
3: Pembahasan KUA PPAS 2027 yang kita bahas kemarin. Ada sebenarnya banyak hal yang harus kita bahas hari ini. Panggil kelompok ahli. Saya berdiskusi apa yang menjadi pemikiran saya untuk melengkapi KUA PPAS 2022. Harapan yang terbesar, ada masukan-masukan yang sangat penting yang kita dapatkan. Dan apa juga pemikiran-pemikiran saya berbanding lurus dengan Bapak-Ibu sekalian dan termasuk kelompok ahli. Harapan yang terbesar, kita tidak sekedar membahas KUA PPAS dan mengintervensi OPD atau pemerintah dengan harus optimis mampu meningkatkan pendapatan yang sudah dirancang PAD kita kurang lebih 840 miliar.
4: Sektor pariwisata menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan karena dinilai memiliki potensi penerimaan yang cukup besar. DPRD menyoroti masih adanya sejumlah vila dan akomodasi wisata yang belum terdata secara optimal sehingga potensi pajaknya belum dapat dipungut secara maksimal. Karena itu pendataan dan pengawasan terhadap objek pajak dinilai perlu diperkuat. Anggota Banggar DPRD Buleleng menambahkan optimalisasi PAD perlu dilakukan secara terukur dengan memperbaiki pendataan dan menggali sumber-sumber penerimaan yang selama ini belum maksimal.
3: RPJMD pemerintah memang ada penurunan hampir 10 miliar dari direncanakan 840, sementara di RPJMD 2027 Indo sebenarnya di angka 850 miliar. Namun ketika kita sandingkan dengan 2026, memang kita lebih besar ditargetkan di 2027.
4: Melalui pembahasan KUA PPAS 2027 yang lebih mendalam, DPRD Buleleng berharap kebijakan fiskal daerah dapat disusun secara realistis dan berkelanjutan. Optimalisasi PAD diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Gus Miftah menyambangi sejumlah rumah ibadah lintas agama di Nusa Tenggara Barat. Kunjungan ini menjadi bagian dari silaturahmi kebangsaan sekaligus upaya memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Muhammad Halwi melaporkan.
5: Maka kewajiban kita bersama sebagai warga negara untuk menjaga senantiasa kerukunan. Karena saya meyakini Indonesia Maju akan berangkat manakala.
6: Utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Gus Miftah, mengunjungi sejumlah rumah ibadah di Nusa Tenggara Barat Rabu 12 Agustus 2026. Kunjungan tersebut merupakan rangkaian zikir dan doa kebangsaan yang digelar Kanwil Kemenak NTB untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Gus Miftah mendatangi pura Wihara dan Gereja Katolik Santa Maria Immaculata.

0: Kota Mataram. Ia juga berziarah ke makam Tuan Guru Saleh Hambali. Ia mengatakan toleransi dan moderasi beragama harus terus dijaga bersama.
1: Maka kewajiban kita bersama sebagai warga negara untuk menjaga senantiasa kerukunan. Karena saya meyakini Indonesia Maju akan berangkat manakala masyarakatnya rukun. Maka saya terima kasih kepada Romo diterima kunjungan kami. Dengan harapan mudah-mudahan toleransi ini terjaga dan membawa kebaikan untuk bangsa Indonesia. Amin.
0: Sementara itu, Pastor Paroki Santa Maria Immaculata Mataram, Romo Immanuel Martinus Ano, menyambut positif kunjungan tersebut. Menurutnya, kunjungan Gus Miftah menunjukkan negara hadir dan menyapa seluruh umat beragama. Immanuel berharap kunjungan tersebut semakin memperkuat solidaritas masyarakat dan menjaga kerukunan di NTB.
2: Dan terkait kunjungan Pak Gus Miftah, untuk saya ini adalah bentuk perhatian negara untuk agama, dan juga sepatutnya lah kita mendukung pemerintah dan negara untuk tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan selain itu juga kunjungan beliau ke tempat-tempat ibadat ini kan selain menyapa setiap agama, tapi juga sebagai sebuah inspirator untuk kita semua bahwa hidup itu yang paling asik melihat perbedaan sebagai keindahan dan kekayaan untuk kita makin enak begitu.
0: Gus Miftah berharap keberagaman tidak menjadi sumber perpecahan, tetapi menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan dan membangun Indonesia.
3: Pendengar, revitalisasi RSUD Buleleng dengan anggaran sekitar 200 miliar masih menunggu proses lelang manajemen konstruksi atau MK. Pemkab Buleleng menargetkan pembangunan dimulai setelah tahapan pengadaan selesai dan rampung pada akhir tahun 2027.
4: Akhir tahun 2027 selesai. Kalau bisa semakin cepat semakin baik.
5: Revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Buleleng dengan nilai anggaran sekitar 200 miliar rupiah masih berada pada tahap persiapan pengadaan. Pemerintah Kabupaten Buleleng saat ini menunggu proses lelang penyedia jasa manajemen konstruksi atau MK sebelum pekerjaan konstruksi dapat masuk ke tahap tender. Bupati Buleleng Inyoma Sujidre mengatakan penggunaan jasa MK menjadi kewajiban karena nilai proyek yang cukup besar. MK nantinya bertugas mendampingi dan mengawal pelaksanaan proyek, termasuk proses pengadaan hingga pembangunan selesai.
6: Sekarang di tahapnya ini, Pak, lelang MK ya, manajemen konstruksi. Jadi manajemen konstruksi karena ini kegiatannya cukup besar, sungkari didoakan agar dilancarkan. Akhir tahun 2027 selesai. Kalau bisa semakin cepat semakin baik.
5: Menurut Sujidre, proses pengadaan penyedia jasa MK diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Setelah tahap tersebut rampung, proses tender pekerjaan konstruksi akan dilanjutkan oleh MK bersama bagian pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Revitalisasi RSUD Buleleng akan diawali dengan pembangunan gedung pelayanan obstetri neonatal, emergency comprehensive atau PONEC, dan ruang Kamboja sebagai bagian dari peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan. Proyek ini dibiayai melalui skema pinjaman daerah dengan total kebutuhan anggaran sekitar 200 miliar rupiah. Bupati Sujidre memastikan pengajuan pinjaman beserta skema pembayaran telah disiapkan. Dengan demikian, aspek pembiayaan diharapkan tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan revitalisasi rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
6: Tapi yang jelas, skemanya pinjaman. Dari skema itu nanti kalau misalkan di bulan November bisa selesai, ini kan proses ada 3 bulanan untuk MK. Jadi MK juga ngatur itu dengan PBJ sudah barang tentu. Kalau masalah pinjaman sudah tidak ada masalah lagi, sudah kita ajukan skema-skema pembayarannya pun sudah.
5: Pihaknya menargetkan seluruh proses revitalisasi RSUD dapat rampung pada akhir 2027. Pemerintah daerah berharap tahapan pengadaan berjalan sesuai jadwal sehingga pembangunan fisik dapat segera dimulai dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dapat segera diwujudkan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, Koni Denpasar berharap Porprov Bali 2027 bebas dari atlet selundupan. Denpasar menghormati setiap proses mutasi sepanjang sesuai aturan yang berlaku.
7: Menekankan adalah pembinaan usia dini yang berkelanjutan untuk kita mendapatkan prestasi yang real.
8: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Denpasar berharap perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 bebas dari atlet impor atau selundupan. Harapan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum KONI Kota Denpasar Putu Yudiatmika. Dikatakan selama ini KONI Denpasar terus mengedepankan pembinaan atlet usia dini yang berkelanjutan untuk mendapatkan prestasi yang real. Terkait mutasi atlet, Yudiatmika mengatakan Denpasar tidak anti dengan mutasi sepanjang regulasi yang ada dipenuhi. Selain itu, atlet luar yang mutasi ke Bali nantinya diharapkan dapat mewakili Bali ke tingkat nasional, bukan hanya menjadi juara semu saat pelaksanaan Porprov Bali saja.
7: Untuk terkait dengan atlet mutasi, kami di KONI Denpasar tidak anti dengan atlet mutasi atau atlet luar. Yang kami inginkan betul-betul atlet yang mutasi dari luar Provinsi Bali itu bisa mewakili Bali untuk selanjutnya di kancah nasional dan internasional.
8: Putu Yudiatmika mengajak seluruh KONI Kabupaten Kota, terutama penyelenggara Porprov Bali, agar membantu mencegah dan mengurangi upaya penyelundupan atlet tanpa proses mutasi dengan dalih atlet baru, padahal sejatinya atlet tersebut masih terdaftar sebagai atlet andalan di provinsi lain.
7: Kita bersama ini, utamanya KONI Kabupaten Kota, mulailah membina atlet atau mengirim atlet dalam Porprov nantinya, itu betul-betul atlet pembina, termasuk atlet mutasi pun harus jelas. Jangan melakukan atlet luar yang diselundupkan tanpa melalui mutasi, menyatakan dia atlet baru. Nyatanya dia masih terdaftar di provinsi lain menjadi atlet andalan.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 2 KONI Denpasar Nyoman Suteja mengatakan filter utama mencegah penyelundupan atlet ada di ranah pengurus provinsi atau Pengprov.
9: Filternya kan sebenarnya di Pengprov ya. Ketika Pengprov itu sudah memfilter atlet-atlet seperti itu, kita harus melihat ke depan dalam artian ini berimbas bagus nggak untuk Provinsi Bali nantinya. Dia tidak hanya sekedar untuk kepentingan Porprov sesaat, habis Porprov tidak bisa digunakan. Itu kan sama dengan tidak menjunjung sportivitas.
8: Nyoman Suteja menambahkan, dengan sisa waktu yang ada sebelum menuju Porprov Bali 2027, KONI Denpasar terus akan memoles para atlet lokal di masing-masing cabang olahraga. Atlet lokal unggulan Denpasar saat ini sudah terjaring dalam pusat latihan Puslat Denpasar dan mengikuti program pelatihan serta pembinaan jangka panjang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Sekolah Inklusi dan SLB menjadi implementasi akses pendidikan berkeadilan. P3K dapat ikut dalam kontestasi Pilkades di Lombok Timur. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
10: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 105,2, 100,9 dan juga 99,5. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 pastinya. Serta pendengar, sudah kami hadirkan juga untuk Anda Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang tentunya sudah menghadirkan banyak informasi terupdate juga untuk Anda. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat juga untuk para pendengar setiap Pro 1 RRI Denpasar. Dan juga pastinya pendengar, Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda di hari Kamis ini sampai di pukul 8 malam nanti. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1. Setelah ini lagu dari Lila dan juga Nagita Slavina, Magic akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini.

0: Persatukan informasi dan inspirasi, satu lagu dari Raim Laude. Losung Pipi sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar sore hari ini. Dan juga pastinya jam segini udah banyak ya pendengar yang OTW mau pulang ke rumah gitu ya, karena udah jam pulang kerja juga. Atau ada yang lagi melipir juga cari makan malam ya, karena juga sudah waktunya. Dan pastinya pendengar di tengah cuaca yang makin hari makin panas ya, dan juga terik matahari makin terasa. Nah, saat ini memang cuaca panas memang lagi melanda banyak wilayah di Indonesia. Serta pastinya kondisi ini membuat masyarakat perlu lebih waspada, karena suhu tinggi ini bisa memicu dehidrasi, kelelahan akibat panas, hingga serangan panas apabila tubuh tidak dijaga dengan baik. Dan juga pendengar Sukma punya tips ya, ada 5 tips sehat untuk Anda yang ingin menghadapi cuaca panas seperti itu ya, atau heat stroke. Yang dimana pendengar, yang pertama adalah jangan tunggu haus untuk mulai minum, karena tentunya saat cuaca panas tubuh pastinya akan lebih gampang kehausan gitu ya, lebih gampang merasa haus, lalu juga lebih cepat keringetan. Nah, jadi jangan tunggu haus untuk mulai minum. Lalu juga yang kedua, hindari panas berlebihan saat berada di luar rumah. Kalau Anda memang harus bekerja atau beraktivitas di luar ruangan, usahakan pakai topi, payung, atau pakaian yang longgar dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Jangan lupa juga pakai sunscreen ya, atau tabir surya, agar tentunya kulit Anda terlindungi dari paparan sinar matahari. Yang ketiga, atur waktu beraktivitas yang dimana, dan juga Anda bisa kenali gejalanya. Lalu untuk Anda pendengar yang pastinya olahraga atau pekerjaan berat, nah yang itu bisa Anda lakukan di pagi atau sore hari ketika suhu udara lebih bersahabat. Jadi jangan berolahraga saat siang hari gitu ya pendengar ya, karena pastinya akan panas sekali. Selanjutnya, lakukan olahraga di tempat yang lebih sejuk. Misalnya kalau Anda memang udah jadwalnya untuk olahraga, tapi cuaca di luar lagi panas-panas banget, nah Anda bisa pilih atau ganti gitu ya tempatnya menjadi di dalam ruangan. Dan yang kelima, jangan tinggalkan siapapun dalam kendaraan terparkir, karena tentunya suhu di dalam kendaraan yang terparkir, nah itu dapat meningkat sangat cepat meskipun kaca jendela sedikit terbuka. Jadi itu dia pendengar 5 tips sehat ya untuk Anda menghadapi cuaca panas saat beraktivitas. Apalagi sekarang udah masuk musim kemarau, jadi ini sangat penting sekali pendengar yang mungkin Anda sering lewati juga, karena ini merupakan hal yang sederhana gitu ya, tapi jangan dilupakan juga. Ini merupakan modal untuk melewati dan menghadapi cuaca panas yang sangat terik, terutama di Kodia Denpasar. Dan tentunya pendengar, Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waktunya kentongan.
0: Cuaca siang hari terasa sangat menyengat. Hati-hati. Paparan suhu panas yang ekstrim tidak hanya memicu dehidrasi, tapi juga heat stroke yang berbahaya bagi tubuh. Heat stroke adalah kondisi darurat medis paling serius akibat kepanasan. Hal ini terjadi ketika suhu tubuh melonjak hingga 40 derajat Celcius atau lebih, dan terjadi kegagalan sistem pengatur suhu pada tubuh. Kenali gejalanya, seperti sakit kepala hebat, kulit memerah, dan terasa panas hingga pusing yang mendadak. Cegah sebelum terlambat dengan selalu penuhi kebutuhan cairan tubuh, dengan minum air putih tanpa menunggu haus, gunakan pakaian yang longgar, dan hindari paparan matahari langsung dalam waktu terlalu lama. Jaga tubuh tetap terhidrasi di tengah cuaca ekstrim.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak.
5: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh. Iya ki Bray.
5: Sama ki aku ra mudeng babar blas.
3: Aduh remuk.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

tekit pratiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu. Dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku

0: referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: masih disiarkan langsung dari Jalan Hemuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Fadi Akbar, Ruang Untuk Bahagia, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar malam hari ini. Iya, dan juga tentunya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Malam-malam gini pendengar, paling enak makan yang agak berat gitu ya, makan sate kah atau makan gulai. Atau ada juga pendengar yang malah malam-malam pengennya nyemilin buah. Ngomongin tentang buah nih pendengar, ada satu buah yang pastinya udah gak asing lagi karena memang mudah juga untuk didapatkan, yaitu adalah buah alpukat, yang dimana pendengar kebiasaan mengonsumsi alpukat setiap hari. Nah, ini dikaitkan dengan perbaikan dalam pengelolaan kadar gula darah. Hal ini berdasarkan hasil studi terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Current Developments in Nutrition, yang dimana temuan itu menunjukkan bahwa alpukat dapat menjadi salah satu pilihan makanan sehat untuk mendukung pola makan yang lebih seimbang, terutama bagi orang yang ingin menjaga kadar gula darah tetap terkendali. Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin ingin makan makanan yang lebih sehat gitu ya malam hari ini, nah Anda bisa sekali untuk mengonsumsi alpukat karena juga pastinya mudah untuk diolah ya. Selain Anda juga bisa buat jus alpukat, lalu Anda juga bisa buat smoothie. Nah, sehingga tentunya Anda bisa mengendalikan juga gula darah harian Anda. Peneliti juga mencatat nih pendengar, yang dimana Avocado Nutrition Center, yang dimana hasilnya itu adalah alpukat tetap dinilai sebagai tambahan yang baik dalam pola makan seimbang karena kaya akan serat, lemak sehat, vitamin, mineral, serta berbagai senyawa bioaktif yang mendukung kesehatan secara keseluruhan. Jadi alpukat sebaiknya dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehat dan bukan sebagai pengganti pengobatan ya bagi penderita diabetes. Itu dia pendengar, manfaat dari konsumsi alpukat rutin ya, yang ternyata berpotensi juga untuk mengendalikan gula darah harian Anda. Dan juga pastinya pendengar, Hari Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda ya, dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 pastinya. Jadi stay tune terus di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
2: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
3: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
4: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
3: Ih, gak asik, gak kompak loh. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
4: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
5: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
4: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
3: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.

0: Betawi memiliki ciri khas berupa kombinasi huruf yang mewakili nilai tertentu seperti I, V, X, L, C, D, dan M. Sistem angka Romawi berasal dari Roma kuno sekitar abad ke-8 sebelum Masehi ketika peradaban Romawi mulai berkembang pesat. Orang Romawi mengembangkan sistem bilangan mereka sendiri yang kini dikenal sebagai angka Romawi. Angka Romawi memungkinkan penghitungan lebih fleksibel dibandingkan sistem sebelumnya. Lalu, mengapa angka Romawi masih sering digunakan di era modern? Angka Romawi digunakan dengan berbagai alasan, seperti menunjukkan sesuatu yang khusus atau penting, penomoran bab dalam buku, urutan acara besar, atau nomor edisi pada film. Meskipun tidak digunakan untuk penghitungan matematis sehari-hari, angka Romawi tetap bertahan dalam konteks budaya dan simbolik.
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi, Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
1: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
3: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
4: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, sebuah video yang tersebar di media sosial mengklaim mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengaku telah mendanai Roy Suryo sebesar 5 miliar. Roy Suryo diklaim dibayar Yusuf Kala terkait kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Mari kita cek faktanya. Pendengar, berdasarkan penelusuran tim cek fakta, tidak ditemukan informasi kredibel Yusuf Kala mengaku mendanai Roy Suryo terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Penelusuran menggunakan teknik reverse image search menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV pada 5 April 2026. Video itu berjudul JK Bantah Tuduhan Danai Roy Suryo 5 miliar di kasus ijazah Jokowi bakal laporkan Rismon. Dalam video aslinya, Yusuf Kala justru membantah tuduhan yang menyebut dirinya mendanai Roy Suryo sebesar 5 miliar rupiah dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Video yang beredar dipotong sehingga menimbulkan narasi keliru bahwa Yusuf Kala mengaku mendanai Roy Suryo. Kesimpulannya pendengar, video yang mengklaim Yusuf Kala mengaku mendanai Roy Suryo terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi merupakan hasil rekayasa. Dalam video utuhnya, Yusuf Kala justru membantah tuduhan yang dirinya mendanai Roy Suryo dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Video itu dipotong sehingga menimbulkan narasi keliru bahwa Yusuf Kala mengaku mendanai Roy Suryo. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan juga hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 105,2, 99,5 atau 100,9. Iya, tentunya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda ya sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda, terutama untuk para perempuan nih ya. Ya, di mana saat ini prosedur anti-aging atau permajaan wajah dinilai semakin dibutuhkan oleh perempuan yang memasuki usia 35 tahun ke atas seiring munculnya tanda-tanda penuaan alami pada kulit dan juga wajah. Tentunya pendengar, berbagai tindakan estetik kini tidak lagi dipandang sekedar untuk mempercantik penampilan ya, tapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan diri. Dan juga pendengar, pendapat dari konsultan estetik dan juga bedah plastik Meta Alia mengatakan bahwa kebutuhan prosedur kecantikan setiap orang itu berbeda-beda sesuai usia tentunya. Dan menurutnya, perempuan berusia di atas 35 tahun umumnya mulai fokus pada penanganan tanda-tanda penuaan seperti kulit kendur, kantung mata, hingga berkurangnya volume lemak di wajah. Iya, dan juga tentunya pendengar, apapun bentuk perawatan yang Anda pilih ya, perempuan juga tetap perlu menjaga rasa percaya diri dan menghargai dirinya sendiri. Karena tentunya penampilan yang terawat itu jadi salah satu faktor pendukung ya dalam kehidupan sosial maupun juga karir, selama semua ini dilakukan secara bijak dan juga pastinya tidak berlebihan. Jadi gimana nih pendengar, untuk para perempuan, para pendengar yang usianya udah di atas 35 tahun, apakah Anda juga sudah mulai treatment-treatment anti-aging? Nah, ini juga bukan hal yang tabu lagi ya pendengar, karena tentunya menjaga rasa percaya diri dan juga menghargai diri sendiri itu memang wajar dan patut kita lakukan sebagai seorang perempuan tentunya. Iya, dan juga setelah ini pendengar, lagu dari Sherina Munaf, Persahabatan, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini.

0: Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
1: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar Samosir? Selain terkenal dengan keindahan Danau Tobanya, Anda juga akan menemukan sebuah boneka laki-laki seukuran tubuh manusia. Boneka itu bernama Si Gali-Gali. Si Gali-Gali adalah boneka kayu menyerupai manusia. Dan biasanya, patung ini berada di rumah adat Batak Desa Tomok. Boneka ini digerakkan oleh manusia yang berada di belakang patung Si Gali-Gali. Menurut legenda masyarakat suku Batak, Si Gali-Gali adalah putra tunggal kesayangan dari Raja Rahat. Namun Si Gali-Gali meninggal karena sakit. Raja merasa sangat kehilangan anaknya. Kemudian demi mengobati kesedihan raja, maka dibuatlah sebuah boneka kayu yang menyerupai Si Gali-Gali. Kemudian diadakan ritual memanggil arwah Si Gali-Gali sehingga boneka itu bisa menari-nari dengan diiringi musik adat Batak. Kini, tarian boneka kayu ini juga menjadi daya tarik wisata di Danau Toba.
1: Beli, cukup, beli merisik sekali,
2: Memene belum tahu.
1: Apa itu belum tahu apa?
2: Kukul ini banyak fungsinya. Sebagai sarana upacara, mengusir hama burung di sawah, dan untuk mengumpulkan masyarakat warga Banjar, Mentu.
1: Terus kul-kul yang beli buat yang sebanyak ini Nini, untuk apa itu?
2: Ini untuk dibagikan ke tetangga terdekat terkait kebencanaan, Mentu.
1: Oh, artinya kul-kul juga bisa dipakai untuk antisipasi bencana gitu, Beli?
2: Iya.
3: Masih di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda ya, sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Tentunya Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro1. Serta pendengar pastinya malam-malam gini ada ya yang pulang kerja, bukannya pulang ke rumah tapi udah OTW ke gym. Karena tentunya sekarang gaya hidup sehat sudah jadi bagian ya dari keseharian Gen Z. Dan biasanya kalau sebelumnya gitu ya, aktivitas hiburan sebagian masyarakat sering dikaitkan dengan konsumsi minuman beralkohol. Kini banyak anak muda justru mulai mengalihkan perhatian pada aktivitas yang mendukung kesehatan fisik maupun mental. Olahraga seperti lari, gym, pedal, hingga pilates. Nah, saat ini mengalami peningkatan yang luar biasa ya di kalangan Gen Z. Karena tentunya aktivitas ini tidak hanya dipandang sebagai rutinitas untuk menjaga kebugaran, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup, sarana bersosialisasi, serta cara membangun komunitas dengan orang-orang yang punya minat yang serupa. Kalau pendengar sendiri gimana nih pulang kerja? Apakah Anda langsung pulang atau ada yang langsung ganti baju pakai baju olahraga, langsung lari di lapangan, atau memang udah booking kelas pilates? Nah, itu juga merupakan tren ya, yang dimana sekarang emang Gen Z pilih gym hingga pedal, dan juga tentunya tren wellness pun juga sekarang semakin meningkat ya popularitasnya di kalangan Gen Z. Dan juga pastinya pendengar Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Untuk Anda yang malam-malam gini masih beraktivitas, Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan. Setelah ini lagu dari Niji, Hidup Tanpa Cintamu, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini.

0: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Ya deh. Semangat.
3: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Nagita Slavina dan juga Marsyanda, Antara Ada dan Tiada, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar malam hari ini. Dan juga pendengar, tidak terasa sekali sudah semakin merapat ke pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Itu artinya Sukma harus segera pamit undur diri juga. Tapi Anda tak perlu khawatir pendengar, karena setelah ini sudah siap juga rekan saya Suwandi yang akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 12 malam nanti. Jadi terima kasih banyak untuk para pendengar yang sudah membersamai Sukma dari pukul 3 sore tadi. Semoga informasi yang Sukma sebarkan dan juga Sukma informasikan bisa bermanfaat untuk Anda. Dan juga pastinya Sukma masih akan menyapa Anda pendengar di udara di hari esok. Sukma akan kembali menemani ruang dengar Anda dari pukul 10 pagi sampai 3 sore waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri sebagai penutup ya di ruang dengar Anda. Sukma akan putarkan satu lagu dari Last Child, Menyerah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Kita akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kita akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di apakah itu dengan All India Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
6: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Kreator Indonesia pada hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air, karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
8: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan, karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
7: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Nah, di situ tentunya ya karena tadi penyanyi luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari kreator lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
7: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
10: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
11: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
10: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
11: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
12: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
11: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
13: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
14: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
13: Jadi, RRI pengen

0: Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
1: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
0: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
3: Saudara saksi, Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
4: Setahu saya tidak pernah.
3: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
4: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
6: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
4: Iya.
6: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
4: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
6: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
4: Agung ataupun Lukman sama.
6: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
4: Dua kali, Pak.
6: Siapa yang dua kali nih, Lukman atau?
4: Lukman dan Agung sama.
6: Dua kali?
4: Iya, setahu saya.
6: Itu tahun berapa?
4: Antara 2025-2026.
6: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
4: Iya.
6: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
4: Tidak.
6: Tidak?
4: Tidak.
6: Jadi tidak pernah video call?
4: Tidak.
5: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
7: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
4: Kenal.
7: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
4: Tidak, Pak.
7: Termasuk saya, apakah pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
4: Tidak pernah, Pak.
7: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke pasar festival?
4: Satu kali, Pak.
7: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Paspes bersama saudara Edi Sugandi?
4: Tidak, Pak.
5: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo

0: Perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
2: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamendo adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya juga.
1: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
3: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang kita laksanakan.
1: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
4: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia, Farhan Halim, dalam wawancaranya bersama RRI kemarin, menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
5: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik. Fisik strength, PL2 max, segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin kedepannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
4: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
6: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
4: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Wandi Aziz kembali menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman Ketawa Ketiwi ya. Di grup Ketawa Ketiwi Pro 1 Denpasar. Untuk Anda, Senandung Malam kami akan hadirkan pukul 21 lebih dari 20 menit ya. Karena kita akan menghadirkan buat Anda sebelum Senandung Malam ada Mimbar Agama Konghucu dengan judul Kerukunan Berumat Beragama dari Pandangan Konghucu dan akan disampaikan oleh Wose Adinata. Untuk Anda yang suka sandiwara radio, kami hadirkan sandiwara radio ini produksi dari RRI Singaraja dengan judul Panen Harapan. Dan untuk Anda dipastikan ya, kuotanya tetap oke, tetap ada sehingga bisa terus membersamai saya di RRI Digital atau juga di streaming rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi di Denpasar malam ini.
1: Denpasar malam ini.

Para pendengar Pro1 RRI dan Pasar, pada hari ini kita berjumpa lagi bersama saya Wense Adinata dalam mimbar agama Konghucu pada hari ini. Kita akan berjumpa dengan tema kerukunan umat beragama dari sudut pandang Konghucu. Nah, para pendengar Pro1 RRI dan Pasar yang saya muliakan, Indonesia kita tahu adalah negara besar, heterogen dengan berbagai bahasa, suku bangsa, dan juga berbagai agama. Nah, karena itu kerukunan umat beragama sangat diperlukan, dan agama itu akan terwujud apabila semua umat beragama menyadari sebagai umat Tuhan Yang Maha Esa. Karena itulah menjadi cikal bakal terjadinya kerukunan apabila antar umat beragama dapat hidup bersama. Nah, isi ajaran agama dan pelaksanaan ajaran agama sebagai isi dan bentuk tidak dapat dipisahkan. Permasalahan agama juga tidak terlepas dari unsur lain dalam masyarakat seperti masalah politik, masalah ekonomi, masalah keamanan, dan masalah hukum. Semua umat beragama wajib menyadari bahwa lahirnya berbagai agama di dunia ini karena sejarah berbagai bangsa yang berbeda-beda. Lahirnya agama juga tidak bersamaan waktu tempat kelahirannya juga berbeda. Pada waktu tertentu di suatu negeri, Tuhan mengutus seorang nabi untuk menyelamatkan suatu bangsa dari kemusnahan karena sedang terancam kekacauan. Maka di sana muncul sebuah agama yang mengajarkan manusia untuk menyadari kemanusiaannya kembali. Bangsa yang mengalami kekacauan tersebut apabila tidak didatangi oleh seorang nabi mungkin akan punah. Terbukti banyak bangsa yang telah punah karena Tuhan tidak menurunkan seorang nabi yang menyelamatkan mereka. Mungkin kita dapat lihat contoh, yaitu bangsa India misalnya di benua Amerika, kemudian bangsa asli di benua Australia, yaitu bangsa Aborigin. Pada zaman modern ini, manusia mewarisi keberadaan berbagai agama dari berbagai bagian dunia. Berbagai agama itu memang berbeda tata ibadahnya dan berbeda pelaksanaan ibadahnya. Namun ajaran berbagai agama tersebut semua mengingatkan agar manusia saling mengasihi dan saling menolong. Manusia saling mengasihi tidak hanya kepada yang sama agamanya, tetapi juga mengasihi sesama manusia yang berbeda agamanya. Manusia modern yang telah mendapat pendidikan dapat memahami itu. Mereka dapat hidup rukun dengan tetangganya atau dengan rekan kerjanya, meskipun berbeda agama. Pada masa lalu, pernah terjadi konflik agama di mana-mana. Mungkin tidak ada agama besar yang tidak pernah mengalami konflik dengan agama lain. Yang konflik itu bukan agamanya, melainkan umat agama yang menggunakan agamanya untuk mencapai kepentingan mereka sendiri. Namun banyak orang yang mempelajari agama cuma setengah-setengah atau tidak lengkap. Mereka ini menganggap bahwa agama-agama yang berbeda itu bisa memicu konflik. Konflik agama itu muncul karena adanya kelompok orang yang menggunakan agama sebagai alat konflik itu. Mungkin juga yang memicu konflik agama itu bukan umat agamanya sendiri, tetapi orang lain yang ingin memanfaatkan konflik agama bagi keuntungan mereka. Agama sudah dicampur dengan kepentingan politik sebagai sumbu peledak
bom waktu, munculnya kekacauan. Oleh karena itu, umat beragama dan tokoh agama perlu mewaspadai munculnya kenyataan ini. Untuk mencegah agama sebagai pemicu konflik sosial, pendidikan agama dan pengajaran agama harus disusun dengan rapi. Guru agama perlu menjelaskan sejarah konflik agama dengan cermat agar para siswa memahami bahwa konflik agama itu muncul sebagai akibat konflik kepentingan lain yang menyeret agama. Di Tiongkok, pada zaman kerajaan, tempat ibadah agama Konghucu, agama Tao, dan agama Buddha disatukan dalam kelenteng yang dibuat oleh negara agar tidak terjadi konflik agama. Penguasaan pengetahuan agama yang tidak tuntas mudah menjadikan umatnya fanatik, buta, dan keliru. Nabi Konghucu mengumpamakan ajaran agama itu seperti air dan api. Air dan api sangat diperlukan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan air dan api yang berlebihan atau keliru dapat membahayakan manusia. Nah, pendengar 21 RRI Denpasar, perubahan zaman dan perubahan tafsir agama. Dalam perjalanan sejarah, agama-agama besar mengalami perpecahan menjadi sekte-sekte yang jumlahnya banyak. Para tokoh agama pada zamannya memandang perlu untuk memberikan tafsiran baru terhadap ajaran agama yang dipeluknya. Namun, tafsiran baru ini belum tentu diterima oleh tokoh dan umat yang lain. Munculnya tafsiran baru ini memunculkan sekte baru. Sekte baru ini akan selalu muncul karena perubahan zaman dan penyebaran agama ke wilayah negara lain. Sekte baru ini berbeda ajarannya dengan sekte yang lain. Apabila mereka bertemu, tidak jarang menjadi sumber konflik. Agama Konghucu mempunyai sejarah yang berbeda karena sebelum muncul sekte baru, sudah muncul filsafat Konfusianisme yang diajarkan oleh Xunzi yang hidup pada zaman tahun 326 sebelum Masehi sampai 233 sebelum Masehi. Di Tiongkok setelah Nabi Konghucu wafat, yaitu pada tahun 479 sebelum Masehi, muncul banyak aliran filsafat yang menawarkan berbagai ajaran dan teori untuk mengatasi masalah negara yang sedang kacau balau. Aliran yang banyak disebut adalah aliran yang dinamakan 100 aliran. Xunzi, seorang pengagum dan penerus Nabi Konghucu, melihat bahwa kemunculan 100 aliran itu justru akan mengacaukan rakyat Tiongkok dan akhirnya negara Tiongkok akan hilang karena terpecah belah. Xunzi mengembangkan filsafat yang bersumber dari ajaran agama Konghucu dengan maksud menata kembali masyarakat Tiongkok secara politis, bukan secara agama. Xunzi berpendapat bahwa kekacauan di Tiongkok itu terjadi karena lemahnya filsafat politik para penguasa. Para penguasa itu tidak memiliki ideologi dan konsep membangun negara yang tepat. Mereka hanya berebut kekuasaan dengan pesaing mereka. Saat itu buku-buku ajaran agama Konghucu sudah tertulis dalam kepingan bambu dan kain sutra yang disebut 6 kitab klasik. Xunzi mengembangkan filsafatnya yang diberi nama Makro-Konfusianisme atau Taru. Xunzi menyebut agama Konghucu dengan Mikro-Konfusianisme atau Xiaoru karena mengajarkan hubungan manusia individu dengan Tuhan. Agama Konghucu mengajarkan upacara sembahyang kepada Tuhan
dan mengajarkan manusia untuk melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan. Ajaran itu kaitannya dengan kewajiban manusia individu kepada Tuhan. Sedangkan makro-konfusianisme atau filsafat Konghucu mengajarkan konsep penyelenggaraan negara, penegakan hukum, mengatur sistem pertahanan dan keamanan negara, serta mengatur perekonomian yang adil dan merata. Xinzi bermaksud mewujudkan negara Cina yang kuat dan kaya. Xinzi berhasil menyatukan Tiongkok di bawah Kaisar Qin Shi Huang pada tahun 2211 sebelum Masehi. Xinzi telah menyiapkan dan membina negeri Qin menjadi negeri yang kuat yang dapat menyatukan Tiongkok. Makro-konfusianisme yang diajarkan oleh Xinzi berhasil menyingkirkan 100 aliran, kecuali satu, yaitu aliran Taoisme yang dianjurkan oleh Xinzi supaya ikut mengabdikan diri kepada rakyat. Pada abad ketiga Masehi berdiri agama Tao. Ajaran Xinzi tidak melarang berkembangnya agama lain selain agama Konghucu dan agama Tao. Agama Buddha juga diterima di negeri Tiongkok setelah beradaptasi dengan kebudayaan Tiongkok. Pada zaman dinasti Tang, umat agama Buddha terus ikut beribadah di kelenteng bersama umat agama Konghucu dan umat agama Tao. Di Tiongkok pada zaman dulu, semua kelenteng dibuat atau dibangun oleh negara. Pada zaman dinasti Song, pada abad ke-12, agama Buddha sekte Chan mulai membuat biara sendiri, antara lain biara Shaolin yang kita biasa lihat di film-film itu. Nah, pada zaman dinasti Qing, yaitu abad ke-18, biara Shaolin dibakar sampai 2 kali karena dianggap sarang pemberontak. Buddha Chan ini pindah ke Jepang, disebut Zen. Namun, orang Jepang tidak menganggapnya sebagai agama. Mereka menyebut Chan dengan kesadaran Zen. Makro-konfusianisme sebagai anak telah melindungi agama Konghucu sebagai ibunya dari serangan pihak lain maupun perpecahan dari dalam. Makro-konfusianisme menguasai Tiongkok sejak abad ketiga sebelum Masehi dan berhasil menjadikan agama Konghucu sebagai agama negara di Tiongkok sampai tahun 1911. Pada zaman Mao Zedong, agama Konghucu dilindungi oleh tokoh filsafat Konfusianisme dengan mengatakan bahwa ajaran Konghucu itu filsafat dan bukan agama. Kalau agama, ya pasti dilarang, karena Tiongkok adalah negara komunis. Nah, contoh paparan tentang agama Konghucu dan filsafat Konghucu di atas menunjukkan bahwa terjadinya perpecahan dalam agama karena tidak ada jalan keluar untuk menyatakan adanya perbedaan pendapat. Ajaran agama perlu diimani dan jangan diperdebatkan. Apabila ajaran agama diperdebatkan, pasti menimbulkan perpecahan. Maka di dalam kitab suci, ayat kitab suci ajaran Konghucu, ada disebutkan bahwa kalau kita berbeda jalan suci, janganlah diperdebatkan karena masing-masing punya aturannya sendiri. Nah, ajaran filsafat tidak boleh diimani, tetapi boleh diperdebatkan. Perdebatan dalam filsafat sangat diperlukan, terutama saat orang menghadapi jalan buntu. Agama Konghucu mengajarkan agar anak berbakti kepada orang tua. Petunjuknya antara lain, jangan membuat orang tua sedih. Apabila seorang ibu melihat anaknya bertengkar di depannya, pasti sakit hatinya. Umat Konghucu tidak boleh bertengkar karena masalah agama. Yang dipertengkarkan umat agama biasanya masalah teknis yang bisa diatasi dalam filsafat Konghucu. Filsafat Konghucu mengajarkan teori yin yang, dua hal yang berbeda
atau bertentangan merupakan pasangan dialektis komplementer atau pasangan yang saling melengkapi. Suami dan istri adalah dua jenis manusia yang berbeda, laki-laki dan perempuan yang mempunyai pembawaan berbeda. Mungkin asal-usulnya juga berbeda, tetapi mereka menjadi pasangan yang harmonis dan membangun keluarga baru yang melahirkan manusia-manusia baru yang lebih hebat daripada mereka. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, di dalam alam dan di dalam masyarakat, teori yin yang ini juga berlaku. Asalkan kita mau memahami proses dialektika komplementer ini. Mungkin dialektika kontradiktori seperti teorinya yang diajarkan oleh Hegel dan Marxis. Nah, perbedaan-perbedaan yang muncul dalam masyarakat adalah hal yang wajar dan alami. Munculnya banyak agama dan sekte-sektenya juga hal yang wajar. Apabila perbedaan itu akan disatukan kembali dalam keseragaman, sudah tidak mungkin. Apabila dipaksakan, akan menimbulkan keresahan dan konflik. Nah, para pendengar RRI Denpasar, karena itu kebinekaan perlu dipahami sebagai kesatuan dalam keberagaman. Sinse menegaskan kesatuan dalam keberagaman itu ibarat sebuah orkestra. Alat musiknya banyak dan berbeda-beda. Pemainnya juga banyak. Masing-masing memainkan alat musiknya sendiri. Akan tetapi, mereka secara bersama menghasilkan musik yang indah. Karena masing-masing pemain sadar akan kewajibannya dan mereka juga sadar sebagai bagian dari kesatuan. Nah, gamelan Bali, gamelan Jawa adalah contoh yang tepat untuk menggambarkan kerjasama yang baik dan menghasilkan musik yang sangat indah karena peralatan gamelan yang sangat berbeda-beda itu. Setiap pemain gamelan wajib menjaga emosi, menjaga waktu agar tidak mengacaukan lagu yang sedang dimainkan. Sinse menggambarkan pemimpin negara sebagai dirigen dan rakyat sebagai pemain musiknya. Kerjasama antara pemimpin dan rakyat adalah kunci kejayaan negara. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dari sana, dari mimbar agama Konghucu ini, pada hari ini kita dapatkan betapa pentingnya kerukunan itu mesti kita jaga, karena kita terdiri dari berbagai macam etnis, kembali bahasa, kemudian agama, sehingga kerukunan itulah merupakan modal bagi bangsa Indonesia untuk membangun agar menjadi negara yang hebat, kuat, dan lain-lain. Demikian para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, mimbar agama Konghucu pada hari ini. Semoga dapat berguna bagi kita semua. Saya akhiri dengan salam. Wita Tong Tien. Sampai jumpa lagi. Sancai.

0: Layang-layang manis gula batu, nu terbayang manis wajah kamu.
1: Asik. Hei, Pak Wayan.
2: Woi, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
1: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
2: Dasar anak muda. Lanjut dah nyanyinya.
1: Oke. Loh, Pak, itu Rani kan, Pak?
2: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
3: Surprise, Pak! Kaget kan?
2: Astaga, anak ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti benar kuliah di sawah ini, bukan di mall.
3: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
1: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani yang deg-degan.
2: Gimana kuliahmu? Sudah jadi sarjana. Sekarang tinggal bantu bapak bertani. Jangan macam-macam. Sawah kita sudah begini puluhan tahun.
3: Nah, justru karena itu, Pak. Saya ingin mencoba sesuatu.
2: Nah, mulai. Bapak sudah tahu. Kalau anak muda bilang mencoba, biasanya orang tua yang jadi kelinci percobaan.
1: Betul juga ya, Pak.
3: Aduh, Bapak ini. Aku serius, Pak. Aku tuh ingin sawah kita dibuat organik. Pupuknya dari kompos. Pengairannya kita isi ikan nila.
1: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
2: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
3: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
2: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
4: Bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
1: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok, padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
4: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
3: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
1: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
3: Baik, Pak. Sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
4: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
3: Siap, Bu.
5: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.
3: Terima kasih Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
6: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
3: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
1: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
3: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
4: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
3: Tenang, Bapak Ibu. Justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
1: Jadi, sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
6: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
5: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
3: Saya paham, Pak. Makanya saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
7: Siapa? Masalah.
5: Ya. Sudah. Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
6: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
7: Ya, setuju.
2: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
3: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: muda sekarang kerjaannya aneh-aneh ya.
1: Kalau berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang. Sudah saya duga.
2: Sebab mereka hanya percaya.
1: Ya apa-apa, Pak. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
3: Padinya bagus juga ya.
1: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
4: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
1: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
3: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
1: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
3: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
1: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
3: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
5: Setuju! Setuju!
6: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita. Kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor.

0: Mungkin saja saat kita menyerah, gerbang kesuksesan itu akan terbuka di saat langkah mulai lelah. Teruslah berusaha, berjuang, dan berdoa.
1: Dan pasar malam ini.
2: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
4: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
5: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
6: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
7: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
8: Kiu-kiu. Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Waktunya kita ketawa ketiwi bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Untuk Anda yang pengen bergabung di Senandung Malam, bisa bergabung melalui dua telepon ya. Satu pesawat telepon 0361-222-161 atau di WhatsApp di 0896781238330. Silakan Ibu Janura. Ini sepertinya lagi bertarung Bu Janura ini. Oh enggak. Halo. Hei. Terputus ya. Kalau untuk pesawat telepon 0361 bisa. Nah, ini bisa. Halo, selamat malam Bu Janura.
9: Malam, selamat malam.
8: Gimana kabarnya?
9: Siapa bawa kunci ini?
8: Hah?
9: Kabarnya.
8: Oh, buka pintu gerbang ini Bu Janura dong. Siapa lagi?
9: Yo. Dulu ini biar gini. Siapa yang duluan masuk? Akhirnya diterima juga. Saya kira nggak bisa.
8: Nggak, tadi ada dua telepon tadi yang masuk, tapi saya satu nggak tahu siapa. Itu.
9: Oh, itu ya, makanya tinggal timbal tadi lagi nyala aja.
8: Oh, gitu, Pak Mangku.
9: Terus siapa?
8: Bukan Bu Janura ini. Oh, satu ya, syukurlah udah bisa masuk ya. Kita nanti saya angkat dulu ya, tapi belum saya naikkan feedernya atau volumenya. Oke, Bu Janura sehat ya?
9: Ya. Sehat-sehat.
8: Oke.
9: Walau pihak tugar-tugar bisa bersuara dengan Bang Mandi di udara.
8: Oke, berarti sekarang waktunya kita nyanyi ya Bu Janura.
9: Iya, nyanyi apa sekarang? I can tell my your rate of your friends. Itu kok gini rasanya
8: itu nyanyinya. Lagu siapa ya?
9: I don't want to talk about.
8: I don't want. Gimana? Lupa sih. Ya udahlah.
9: I can tell by your
8: Judulnya, penyanyinya siapa?
9: Penyanyinya Rod Stewart rasanya.
8: Rod Stewart, oke.
9: Nyanyi kuno, nyanyi dan Australia ini.
8: Rod Stewart, judulnya.
9: Sama dengan Engelbert Aberdeen kan, sama juga gininya.
8: I don't want to talk about ya.
9: Yeah. I don't want to talk about.
8: Oke, okay. Rod Stewart, oke. Okay. Yeah. Bu Janura, silakan untuk sapa-sapa boleh.
9: Ya, salam Dini. Sebentar biar naik para lagi. Pecinta Senandung Malam. Mbak Indi, mat malam. Bunda Yas juga, Bu Andi Gunatala, ya mat malam. Mbak Rama, Bu Wijati, gimana kabar? Ya, buat siapa namanya? Bu Mbak Tiara dengan Ratna juga, mat malam. Bu Parida, ya gimana kabar? Dan sudah ditunggu sama Bang Wani di studio nih. Wah, ada yang naik-naik sama dia. Ya tidak, nanti bertahap masuknya ya. Mm-hmm. Ya. Buat Mbak Widi juga, buat Bang Koromo, Nawati juga, Desa Ayu, mat malam. Ayu
8: Asohi.
9: Ya, Cik Guria juga, ya mat malam, ya buat Kopina, ya naik ya silakan. Mbak Iwan juga yang ada di Kendari, Kang Ahmad Irwan yang ada di Bandung, okay. Ya buat Pak Nyawan di Negara, Pak Madi di Taman.

0: Anan, Mbak, Pak Anyaman Siva Jawa, Pak Benisa Babagas, silakan naik, Mbak dia Yudhistira juga, Mas Sandi ya di
1: Sandi.
0: Benang Maning, Mat Malam ya, Mbak Kriswati juga, Benijo juga, Mat Malam ya, Mbak Pak Luhut ya di Tamalun, di Tapanuli ya. Oke, semua-semuanya para pecinta Senandang Malam, silakan naik, sudah ditunggu sama oleh penyiar kita yang cakep di studio RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kiu-kiu.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka. Jaya di udara. Oke, terima kasih.
1: Oke, Bu Janura panjang. Siap, terima kasih Bu Janura
0: Merdeka
1: ya.
0: kan? Merdeka, merdeka,
1: Merdeka,
0: merdeka
1: iya
0: menjelang
1: benar.
0: hari proklamator kita. Delapan ke-81 hari
1: Oh iya,
0: proklamasi.
1: hari.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya.
0: Saya tunggu lagunya.
1: Oke, Bu Janura siap.
0: Dah.
1: Bye. Semangat banget ya, Bu Janura. Keren. Hah?
2: Ya.
1: Kayaknya saya
2: Ya.
1: pasti kenal nih suaranya.
2: Iya.
1: Yang lagi apa di sana lagi ngebangun apa merelokasi pasar. Benar ya di Tabanan kan relokasi pasar ya.
2: Iya, di persiapan ini.
1: Oh, diganti di persiapan. Berarti di situ udah nggak ada ini lagi dong. Kuliner-kuliner. Maksudnya di dekat di pasar itu.
2: Ya, sekarang udah pindah di Mario, Mario.
1: Oh, yang jalan khusus itu ya
2: Tapi
1: satu.
2: nanti ke depannya kan dipindah ke, jadi satu ke persiapan
1: Di
2: dari sisi
1: persiapan di
2: kotanya.
1: situ semua.
2: Iya.
1: Oh. Terus di situ jadi apa? Ruku-ruku aja.
2: Ya, ruko aja, terus apa namanya, ya pasar biasa lah gitu.
1: Berarti Pekak Sanggulan ngambil satu dong, satu ruko.
2: Oh, udah ada tuh.
1: Oh,
2: Itu
1: udah.
2: udah ada di samping itu kok nyoman tuh saya punya.
1: Oh, oke. Okay. Dagang apa? Jualan apa?
2: Jualan sate kambing.
1: Gimana kabarnya Pekak Sanggulan?
2: Ya lagi baik aja bang.
1: I
2: Lama nggak
1: see.
2: pernah ngomong sama abang. Bang.
1: Iya. Bukannya ke ini luar kota enggak ya?
2: Untuk saat ini masih belum.
1: Soalnya ombaknya tinggi ya, bahaya ya.
2: Iya, saya selalu monitor BMKG. Di samping itu juga nggak ada yang ngajak ke sana. Kalau ada yang ngajak ke sana, ya.
1: Ke sana juga tetap.
2: Mau
1: Oke.
2: aja usahanya. Iya
1: Siap.
2: kan? Doa aja yang penting.
1: Iya benar.
2: Makanya kalau saya sudah sering apa namanya berikan statement kepada petugas di situ terutama ke
1: SDP.
2: Yang jual tiket ya biar biar bisa aja kalau bisa begitu masuk itu langsung pakai baju baju
1: Pelampung,
2: lengan ya,
1: pelampung.
2: baju lampu ya setiap tiket satu berarti satu pelampung. Ya kan, jadi untuk mengantisipasi.
1: Iya sih benar ya.
2: Jadi ada yang tidak diharapkan lah cuma yang penting
1: Benar.
2: kan aman. Apalagi kalau Bang Wandi situ kan lebih berat dan ngambang gitu. Iya kan.
1: Ngambang ya. Tapi arus di sana itu lumayan ngeri loh. Salah
2: Iya
1: satu arus yang lumayan ya diwaspadai itu
2: ombak
1: Selat
2: maling
1: Sunda.
2: katanya, ombak
1: Ya
2: maling.
1: ombaknya benar.
2: Mendadak dia datang. Cuaca bagus tahu-tahu ombak maling datang.
1: Ombak ombak
2: Bisa.
1: maling namanya.
2: Iya maling.
1: Oke.
2: Mendadak dia datang.
1: Okay. Oh, benar.
2: Itu ngeri. Muter dia, muter rumahnya.
1: Benar sih,
2: Ruwer,
1: muter
2: ruwer,
1: ya.
2: ruwer, ruwer. Pernah saya lihat itu. Saya marahi dia. Hei
1: Hah?
2: ombak, jangan muter di situ, saya bilang.
1: Ke sini
2: Oh ya,
1: aja gitu.
2: sorry, I'm sorry. Lucu juga. Iya.
1: Aduh, jadi gimana di sana?
2: Di mana?
1: Di Tabanan lah.
2: Ya di Tabanan saya lagi di dalam ini ya.
1: Mobil.
2: Oh,
1: Kan
2: dalam.
1: masih dalam mobil.
2: Iya.
1: Sama. Kayaknya kita harus beli radio khusus nggak sih? Saya juga nggak punya
2: Iya.
1: di rumah, cuma di mobil.
2: Iya.
1: Joy
2: Saya
1: streaming.
2: manusia mobil itu.
1: Pekak Sanggulan kalau misalnya disuruh pilih ketemu sama pendengar tuh siapa yang pengen ketemu?
2: Ya, yang cantik-cantik. Yang gak cantik gak mau.
1: Oh. Tapi kalau cewek kan cantik semua.
2: Ya karena anu.
1: Kalau yang
2: tinggal milih aja.
1: Kalau yang cowok baru ganteng gitu loh.
2: Soalnya saya malu, soalnya gundul gak ada rambut sama sekali, jadi malu.
1: Kok mak tumben malu biasa juga.
2: Enggak, maksudnya malu nanti takut dipegang-pegang kepala.
1: Hai. Bang Paul juga gitu ya.
2: Iya. Pokoknya Ipin dan Upin samaan.
1: Oke, mau ini di sebelah. Oh, ini dapat salam dari Bu Janura.
2: Iya, malam Bu Januraga.
1: Mana? Ini sendal, lagi. Sendal, pasti ini urusan lagi. Sendal.
2: Ini lagi di frekuensi apa nih? Top RBO. Sudah ada pintu ya. 206 mati soalnya itu.
1: Oke.
2: Saya tunggu-tunggu di 206 enggak ada Bu Januraga.
1: Biasa di 206.
2: Iya, di Bali kan cuma 4 RBU yang resmi. Pecah tuh 2, yang 3 di penulisan, yang nomor 1 di Karangasem, yang nomor 4 di Kabanan Bukit Serang. Dan itu sudah resmi milik pemerintah.
1: Wih.
2: Tidak lokal lagi. Yang lokal banyak banget juga. Itu, Bang. Di situ banyak karaoke, ada nona-nona dari Kupang, ada nona-nona dari Lombok, ada nona-nona dari Manado di sini masuk.
1: Bagian timur semua berarti?
2: Iya, ada pakai pengarah dia. Kan sekarang udah canggih, alat HP-nya pakai kartu, pakai seluler. Jadi sebulan pakai dua, habis 20.000 aja.
1: Dia pakai kuota juga ya?
2: Iya.
1: Okay.
2: Ada yang dari Australia. Saya coba dari Australia bagus juga. Waktu saya ke tempat istri saya di Australia, di Melbourne.
1: Begitu.
2: Saya pakai POC.
1: Hello Helen, where are you tonight?
2: Oh yeah, I'm fine.
1: saya sudah angkat telepon Bunda Yoseli loh. Nunggu.
2: Bunda ya. Masuk Bunda.
1: Bunda masuk. Pegasang Gulan mau lagu apa?
2: Lagunya lagu apa ya kayaknya? Lagu
1: sekarang masih bebas ini.
2: Oh, kalau bebas.
1: Barat Indonesia.
2: Only you aja ya. Only.
1: Only you. Siapa yang nyanyi?
2: Kalau nggak salah baru saya yang nyanyi.
1: Ada ini ada banyak ya. Only you. Ada Zara. Kemudian juga ada Only Love.
2: Kayak Matt Monroe kayaknya nyanyi itu.
1: Matt Monroe?
2: Kayaknya, yang nyanyi.
1: Coba saya lihat. Kayaknya
2: coba enggak. Dilihat yang nyanyi siapa? Only you, you, did you ada you?
1: Only you.
2: Apa bintang kecil aja, kalau ada lah bintang kecil aja kan ada.
1: Bintang kecil tuh gimana sih? Bintang kecil gitu? Ampun dah. Bu Desili ditunggu ya. Ini sebenarnya ini kayak ini cocok.
2: Coba.
1: Only.
2: Yeah, yes, yes, I got a song and a very, very song. I like only you. Yes.
1: Nyanyinya The Platters.
2: Iya, The Platters. Dulu waktu, zaman dulu satu sekolah dengan saya. Di Kanada.
1: Tapi
2: saya ambil lupa.
1: Kan ada. Ya, kan ada.
2: Kan ada di situ. Jadi beta ingat kalau di Kupang seperti ini jadi di Soe jadi dingin sekali di sana itu. Ya beta bawa itu sopi di situ.
1: Hah?
2: Sopi.
1: Sire sopi.
2: Iya suka sopi beta di situ sama jagung bosi ya.
1: Pegasang Gulan mau nyapa-nyapa silahkan.
2: Nyapa-nyapa dulu ya Bunda Yos. Malam Bunda Bu Januragi.
1: Malam
2: juga Indi juga ya Ani.
1: Iya Bu Indi juga. Nih Bu Indi naik. Oke lanjut.
2: Emangnya gak mau naik Bu Indi? Nggak, tadi mau naik, naik.
1: tadi di grup ini nulis selamat malam Bung Wandi, saya belum balas ini karena saya keburu angkat telepon.
2: Oh, iya, buat malam ya buat Bung Wandi ya. Okay. Terus ada Widi juga di Tokyo. Uh-huh. Saya kalau nyalamin Widi itu malas sebenarnya. Istrinya mau tak salam.
1: Karena cowok gitu?
2: Iya, sama-sama cowok malas ya.
1: Enggak usah ya, malu ya. Lah, enggak apa-apa salam. Iya. Tapi kan enggak ada ya, hati. Kan enggak ada hati.
2: Ana malu kalau nyalamin Pak Widi.
1: Ana.
2: Jadi malu. Ente bilang kalau ana itu jalan ke sana, wah, kalau sekali majnun ente. Jauh sekali juga. Ya. Kalau ana ke Tokyo wah jauh sekali betul.
1: Iya, makanya ke Singaraja aja
2: lah. Iya. Pada nano.
1: Hai. Derma.
2: Derma cong.
1: Derma cong. Iya. Kalau udah Maluku sama juga. Pekak Sanggulan ini rame kita ya.
2: Nah, ini Maluku juga ya bang ya.
1: Oh iya Maluku.
2: Lama gak pernah dengar Ayu. Hah? Malam Ayu.
1: Ya gak denger tuh Pekak Sanggulan kali. Mbak Ayu tuh sering masuk nasional sama ini juga masuk dia.
2: Oh
1: iya. Iya Pekak Sanggulan pasti kalau... enggak di mobil pasti jarang monitor nih.
2: Ya kan? Iya, soalnya lagi ini kadang-kadang ya monitor kadang-kadang enggak gitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi so. Enggak terlalu GL gila radio.
1: Oke, oke. Okay, okay. Baik.
2: Ada Farida juga ya.
1: Ada.
2: Tete Dinda lama enggak pernah dengar saya ini kalau Tete lama enggak pernah dengar.
1: Ada. Terakhir kapan ya? Tete. Minggu ya atau apa gitu. Lupa saya.
2: Ya saya mungkin enggak dengar. Tete naik Tete.
1: Nanti jam Umaha 11 Tete itu.
2: Iraha kawitana Tete. Kapan dimulainya Tete?
1: Teh Dinda itu jam 11.
2: Kita ke kebun Tete.
1: Oke. Okay,
2: Gantinya juga ya. Ada Bangku di Banyumati juga ya. Ada Sandi di Munang Maning langsung loncatnya dari Banyuwangi ke Munang Maning.
1: Katanya saya biasanya nggak mau nyapa yang cowok.
2: Ya saya kan malu.
1: Iya benar. Sering disapa.
2: Kalau memang betul nggak nyapa saya kok gimana saya sama-sama cowok
1: lagi. Oke. Okay, siap.
2: Ya pokoknya buat. Semua. Ini lama nggak pernah dengar loh. Andi Yudhistira lama nggak pernah dengar.
1: Oh iya, nasional ya. Dengar kok.
2: Di mana dia di Sumatera ya?
1: Di ya gitulah.
2: Ya, pokoknya buat semua ada ya.
1: Oke. Okay.
2: Yang siap. Belum saya connect. Ratna Mbak Ratna dia sering manggil Mas Bro.
1: Ratna Jingga.
2: Ya Ratna. Kalau di Bali Ratna Manggali. Itu Bojonegoro tahu dia.
1: Iya, iya. Oke. Okay. Siap.
2: Oke okay, deh. Spesialnya buat yang lagi siaran aja ya. Selamat semoga tetap gendut ya. Biar nanti kalau saya sewaktu-waktu langsung jus ke sana terus ayo masuk kita pilih apa di situ makanan terserah lah. Harus habis kalau enggak habis tak coret namanya gitu ya. Iya bang ya.
1: Boleh.
2: Oke. Selamat gendut, tugas
1: gendut,
2: ya bang ya.
1: Tapi sehat kok.
2: Yang penting sehat bang.
1: Yang penting sehat.
2: Moni juga ya bang ya. Moni. Istrinya juga ya.
1: Moni.
2: Istrinya ya. Salam. Nama istrinya siapa bang?
1: Nama istri saya Wiwit.
2: Wiwit, Mbak Wiwit.
1: Wandi itu. Dan
2: salam
1: Wiwit.
2: Salam ya Mbak Wiwit.
1: Siap.
2: Oke deh bang, selamat tugas bang. Okay. Thank you so much. Bye-bye.
1: Bye. Baik, terima kasih Pekak Sanggulan ya. Bunda Yuseli.
3: Halo.
1: Ya, mohon maaf Bunda sungkem nih ya.
3: Sudah puas?
1: Sudah 11 menit. Puas! Puas! Maaf, sungkem ya Bunda Yuseli. Terlalu lama 10 menit.
3: Jangan sebenarnya. Terlalu lama.
1: Tapi
3: yang nunggu itu bosan.
1: Oh, nyanyi. Ayo, kita sambit sekarang. Kita sambut bintang sekarang. Kecil. Bunda, jangan
3: bintang kecil.
1: Bintang kecil di langit yang biru.
3: amat banyak menghias angkasa.
1: Aku
3: 100 untuk Bunda Yosin.
1: 1000 lah, 1000.
3: Halo Bang Wandi ya?
1: Iya benar Bang Wandi, jangan Bang Dharma lagi.
3: Enggak, Bang Wandi enggak tahu kok.
1: Oh, udah
3: selamat
1: tahu.
3: Selamat malam saya.
1: Selamat malam Bunda. Gimana Tabanan?
3: Gimana Seth? Tabanan aman.
1: Aman. Oh, oke. Okay.
3: Luar biasa.
1: Biasa di luar.
3: Iya.
1: Bunda mau lagu apa?
3: Lagu apa ya?
1: Boleh barat gak apa-apa, boleh Indonesia juga gak apa-apa.
3: I can stop loving you aja deh.
1: Oke, okay, I can stop loving you.
3: Mau salam-salam dulu ya.
1: Silakan.
3: Untuk Bang,
1: ayo.
3: Yang tadi siapa sih?
1: Pekasanggulan.
3: Pekasanggulan.
1: Mas Bro atau Pekasanggulan?
3: On air tuh jangan lama-lama. Orang lain juga mau naik.
1: Jewer aja. Ini aja, jewer aja rambutnya. Enggak ada rambutnya.
3: Cita kepalanya.
1: Pekasanggulan enggak ada rambutnya.
3: Oh, udah tahu dari dulu.
1: Udah tahu dari dulu. Kayak Bang Paul deh berarti. Okay.
3: Untuk Bu Janura. Selamat malam, Bu Windy juga selamat malam.
1: Salam buat Bunda Yoseli, ayo. Gitu.
3: Siapa?
1: Bu Janura.
3: Oh iya, terima kasih sayang. Untuk Bu Ani Gunung Talang.
1: Ayo nyanyi lagi. Kalau nyanyi lagi berarti kita acaranya karaoke namanya. Ya lanjut Bunda. Itu disuruh Bunda Janura.
3: Oh, suruh nyanyi.
1: Okay.
3: Besok aja.
1: Besok. Besok saya siaran terus langsung. Besok aja lagi. Besok saya siaran. Janji aja Bunda.
3: Enggak usah nyanyi, ketawa aja deh.
1: Besok saya siaran juga ini.
3: Bu okay. Ayu cantik, Bu Ayu cantik, mat malam. Mami Adel juga mat malam, gimana? Bu Ayu cantikku, Bu Farida mat malam, Bu Kartika juga mat malam, Bu Widyawati mat malam, Mini S mat malam,
1: yeah.
3: Bu Biona mat malam juga, Bu Rana ya. Mat malam juga. Bu Wijati. Bu Wijati juga mat malam. Iya, mat malam. Semuanya mat malam.
1: Oke.
3: Okay. Untuk Bu Lengkar. Untuk Pak Widi di Tokyo mat malam bersama keluarga.
1: Oke.
3: Okay. Pak Krispati juga mat malam. Pak Ken Aro juga mat malam. Cepat-cepat sekali.
1: Enggak. Kriswati tadi, makanya saya ketawa. Ya lanjut Bunda.
3: Kan Kriswati.
1: Benar, bukan Kriswati. Lanjut, silakan.
3: Pak ganti namanya. Itu Pak Aderai, selamat malam.
1: Ya.
3: Pak Anwar juga mat malam.
1: Oke.
3: Okay. Bang Sandi mat malam. Pak Luhut.
1: Selamat pagi.
3: Malam. Pak Andi Yudhistira. Mat malam juga.
1: Oke.
3: Okay. Nah, untuk Bang Wandi dan semua operatornya mat tugas sampai selesai nanti.
1: Siap.
3: Pulangnya hati-hati. Salam untuk keluarga.
1: Siap.
3: Cium manis untuk cucu.
1: Oke. Oke, siap Bunda.
3: Yo, dadah.
1: Bye.
3: Tuhan berkati kita semua.
1: Amin. Baik. Baik, terima kasih Bunda Yoseli ya yang sudah bersabar. Oke, kita cukupkan dulu ya karena sudah hampir jam 10. Karena nanti jam 10 berarti waktunya kita spesial untuk lagu Indonesia aja. Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020. Saya akan hadirkan lagu pertama, special request dari Bu Janura, ada Rod Stewart dengan I Don't Want to Talk About. Kemudian juga Pekak Sanggulan dengan judul Only You dari The Platters, dan I Can't Stop Loving You dari Johnny, ya, Johnny Tillson ya, Johnny Tillson. Bunda Yoseli yang request. Masih dengan Wandi di sini, masih di Senandung Malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagi jan gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Aduh, susahnya cari tongkok.
3: Tenggorokan.
2: Luar-luar, gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
3: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
4: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol? Ya, memang susah sekali.
5: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
6: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
7: Baik, begini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat datang aneh-aneh.
6: Artinya indigo.
7: Indigo
6: istilahnya, istilah ya, kedokterannya. Oke.
8: Tapi kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
9: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
10: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
9: Makanya yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.
11: Dan pasar malam ini.

0: "Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?"
1: "Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Cia! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya."
0: "Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis."
1: "Apa itu, guru?"
0: "Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah."
1: "Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?"
0: "Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini."
1: "Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini."
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: hero。
1: Halo.
2: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
3: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
4: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
5: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
6: Waktunya kentongan.
7: Sebanyak 87% kematian disebabkan oleh kebakaran di rumah yang menyebar dengan cepat. Penghuni rumah hanya punya waktu sekitar 2 menit untuk menyelamatkan diri saat api mulai berkobar. Banyak penyebab kebakaran di rumah, namun yang sering diberitakan media adalah korsleting listrik. Faktanya, kabel listrik yang rusak memang sering menjadi penyebab kebakaran di rumah. Kabel yang pecah dan instalasi listrik yang sudah tua atau penggunaan sambungan listrik yang tidak sesuai standar bisa memercikan api ke permukaan benda yang mudah terbakar.
8: Lalu, gimana dong?
9: Periksa kabel listrik secara rutin untuk memastikan bentuknya masih baik. Segera ganti kabel yang kondisinya sudah tidak layak.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Dan Pasar malam ini.
10: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
11: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
12: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
13: Contohlah tukang parkir, emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
14: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
15: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
16: Kiu-kiu! Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar, waktunya kita tidak tidur. Waktunya kita ketawa ketiwi, bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Line WhatsApp masih kosong sepertinya ya. Tadi Bu Ani berusaha masuk tapi belum bisa sengkat ya. 0896-781-23830. Sekarang waktunya kita angkat pesawat telepon 0361-222-161. Halo, selamat malam.
17: Selamat malam, Senandung Malam.
16: Oh, Bang Luhut.
17: Iya, apa kabar?
16: Baik, benar Bang Luhut ya?
17: Ya, kabar-kabar sehat dong. Ini juga lagi datang hujan.
16: Soalnya, apa kabar? Cuman banget ya sekarang itu.
17: Karena sudah bisa hujan.
16: Kenapa?
17: Karena sudah bisa hujan, dari tadi tidak bisa.
16: Oh, oke. Okay. Enggak bisa karena sibuk atau karena sinyal di sana?
17: Ini karaoke sinyal di sini full.
16: Karaoke. Gimana? Bang Luhut sehat ya?
17: Ya sehat dong.
16: Sehat lah ya.
17: Di sana juga sudah jadi sehat kan?
16: Sehat lah di sini.
17: Iya.
16: Pokoknya kalau udah agak-agak batuk langsung dah minum. Ya gitulah, umur-umur gini gitu minum apa ya? Jahe. Langganan.
17: Minum tua.
16: Hah?
17: Minum tua.
16: Ayy! Lapu.
17: Iya.
16: Ayy. Ayy.
17: lagi malam minggu.
0: Ayah, langsung gerjeng-gerjeng-gerjeng. Dharma itu biasa kalau main gitar bisa. Kalau aku nggak nyanyi juga enggak, nyanyi gitar enggak, makan aja dah.
17: Berarti juru lah kita.
0: Samanya kita. Hai. Ya dah. Terus udah tahu kabar Bu Wigati enggak? Kok enggak pernah ketemu? Enggak pernah ini. Enggak ada kabar ya?
17: Enggak pernah ke daerah kabar. Padahal sudah kita dengar-dengar ini tuh. Karena balai yang menceritakan.
0: Daerah lain enggak ada ya monitor ya?
17: Belum.
0: Kita mencari Bu Wigati kemana ini?
17: Iya, enggak ada, biasanya ada.
0: Makanya.
17: Nah, mudah-mudahan lah ini juga
0: tidak ada. Ya, mudah-mudahan sehat lah ya.
17: Iya, betul.
0: Oke, okay. Mau lagu apa? Ini Indonesia loh ya. Gak boleh barat-barat. Lagu apa?
17: Iya, lagu apa aja yang Indonesia?
0: Yang ada di sini ada Ari Lasso, Paquita, Niji, Anna, Endah, siapa ini? Giselle, apa? Once, wangi sekali. Once, terus apa? Krispati, Astrid, Geisha, Ratu, Yura, Yunita, Nafa Urbak, kayaknya Nafa Urbak cocok ya? Dia suka lagu-lagu gitu, hah?
17: Penyanyinya siapa lagi?
0: Itu, udah banyak sih, Dina, Kunto Aji, apalagi, maunya apa?
17: Raja ada.
0: Raja, judulnya apa?
17: Yang patah hati. Patah hati. Iya.
0: Oh, ada.
17: Ada.
0: Ini udah dinyanyiin si Dharma.
1: Takut mati.
0: Dharma nyanyi. Lagi-lagi Dharma, request lagunya.
17: Ini kita Ramadan, lanjut. Nanti Bang Wandinya jadi kasih naik terbangnya sama Bang Dharma.
0: Oh iya, biar dia yang bertugas, aku pulang.
17: Biar Bang Wandi pulang.
0: Enggak lah. Dia hari apa? Hari
1: besok.
0: Sabtu dong. Besok kan saya ganti. Oke. Okay.
17: Malam Minggu Bang Dharma.
0: Iya, malam Minggu biasa Bang Dharma ya. Oh. Bukan ini.
1: Iya.
0: Oh iya, oke, tetap siap. Oke, lanjut. Silakan siapa-siapa boleh.
17: Salamnya yang pertama buat Bang Wendy, sama Tepi dan Bang Darmanya sangat bertugas.
0: Iya.
17: Nanti pulangnya hati-hati, harus ada belokan. Jangan lurus.
0: Mirip ini almarhum Pak Sam ngomong. Lanjut, silakan.
17: Terus buat Bunda Yosin yang sudah naik kiram tadi.
0: Iya. Kalau gangguin Bunda Yoseli emang seru ya biasanya.
17: Iya,
0: dan biasanya iya. Ngomel tapi langsung gitu ketawa.
17: Iya. Dengan ketawa.
0: Iya.
17: Terus salam lagi buat Bunda Janura.
0: Oh, ini saya udah angkat di WhatsApp ada Teh Dinda.
17: Oh, Teh Dinda juga.
0: Lagi nunggu antrian.
17: Di Bogor. Terus buat Seguria, ada Jemak juga, Bukar Cita, ada Rahma di Padang, ada Rakna Jumlah juga di Manado, ada juga Bu Indi, Bu Diawati, Pak Widi.
0: Bu Diawati nggak bisa dengerin nih, karena lagi rusak frekuensi di sana, dekat-dekat sana.
17: Oh, biasa. Apalah yang kemudian itu bagus, kasih jaringannya besok-besok. Terus salam lagi buat itu yang Bang Sandi, ada juga Bung Leman, Bang Firwan, terus ada
0: tadi Pak Sanggulan.
17: Pak Sanggulan, dari saya juga ketawa dengar Pak Sanggulan ini.
0: Itu hobi banget ini lapu ke lapu deh.
17: Waduh, berat itu dengarannya ini mak ini. Enak dia
0: ngasih ngomong. Oh iya, enak dia itu. Ya kan, Pak Sanggulan di rumahnya selalu menyediakan ya. Lanjut.
17: Iya, ini nyambung juga. Pak Sanggulan sama siapapun dia ngomong keringerannya.
0: Iya, emang dia mau bahasa logat Medan bisa, Madura bisa, semua bisa dia.
17: Iya, makanya.
0: Cuma bahasa makhluk halus yang gak bisa dia. bahaya kalau bisa. Lanjut, lanjut.
17: Iya, enak sih. Udang dia bisa nyambung sama orang muda, orang tua. Nyambung orangnya ngobrol sehatan, saya dengar.
0: Ya.
17: Terus salam juga buat Ibu Jati. Dan buat siapa lagi dan tema semuanya lah yang lagi tonton saat ini semuanya. Oke, okay, ini lagunya kan.
0: Oke, siap ya. Ada.
17: Nanti itu Bang Darmanya tahan nanti biar gak nyanyi gitu.
0: Dia biasanya main gitar. Terus tiba-tiba dia bawa ini ke perempatan.
17: Walaupun bisa main gitar pasti bisa nyanyi.
0: Oh bisa dia bisa. Iya. Bisa. Suaranya
17: biar,
0: bagus.
17: Biar, biar aja kan nanti kita dengar nyanyi bukan Bang Darma ya. Bang Darma salam ya Bang Darma ya.
0: Oke, dengerin di sebelah nih lagi otak atik dia. Oke oke siap. Thank you Bang Luhut.
17: Semuanya buat ini nanti pulang nyari hati.
0: Oke.
17: Terima kasih. Oke. Selamat malam buat semuanya. Horas.
0: Horas. Oke. Baik, terima kasih Bang Luhut. Kita langsung ke Bogor.
18: Halo, selamat malam.
19: Iya, halo.
18: Assalamualaikum.
19: Kenapa jadi mama, mama, mama jadi Vincent juga ya?
18: Assalamualaikum, mama.
0: Apa sih?
19: Selamat malam kembali, Bung Wandi.
0: Selamat
19: malam ternyata ya.
0: Tumben ya. Biasa tadi baru kita gibahin. Kok gibah sih ya? Bicarain sama pekasan bulan.
19: Kesannya gimana kan, gitu ya.
0: Salam ya buat Teh Dinda belum masuk. Belum, biasa jam 11 gitu. Eh sekarang jam 10 muncul. Ternyata emang harus dipanggil gitu kali ya.
19: Iya sepertinya begitu biar nyambung gitu ya.
0: Sekalian kalo aja gitu. Sama bunga sama menyanyi sedikit. Astagfirullahaladzim. Jadi muncul dari dia.
19: Allahu Akbar ya Allah malam Jumat ini.
0: Oh iya benar malam Jumat. Benar ini malam Jumat ya?
20: Iya.
0: Ampun deh cerita tadi.
19: Malam Jumat ini kenapa jadi ngomong.
0: Pantes tadi kita para penyiar ini bercerita sesuatu ada sih yang
20: semakin tadi. Dipanggil semakin datang teh.
0: Aduh jangan.
19: Aduh DC gimana kabarnya DC?
0: DC namanya.
20: Baik teh.
19: Chandra kan?
0: Oh debt collector bukan?
19: Hadis benar ya ampun.
0: Kirain ya.
19: Ngapain? Senang Bung Darma lagi ngapain di situ?
20: Lagi bengong.
0: Lagi bengong.
19: Kan ayam piaraan teteh mati aja karena bengong. Jangan kebanyakan bengong.
0: Enggak justru dia cerita lagi. Kismis, kisah-kisah misteri.
19: Ih, Kamis malam alias malam Jumat. Kalau jalan-jalan di medsos gitu tuh, sekarang lagi marah tuh tentang cerita mistis-mistis gitu. Aduh, apaan sih itu cerita gitu kok dibuat?
0: Tapi konten. Kan emang ada.
19: Iya, ternyata ada ya.
0: Ini Darma ada yang apa? Senderan rambut panjang, padahal kita nggak ada yang lihat gitu.
19: Kalau lagi duduk manis tapi di belakangnya ada ruangan hati-hati ya. Pindah kenapa? Ke yang ada dinding langsung ya.
0: Oh gitu ya. Harus bersender gitu ya. Bukannya dia bisa ngelewatin dinding ya? Apa sih? Ngomongnya apa sih? Ngomong apa sih?
19: Apaan sih malam-malam?
0: Oke. Okay.

0: Ya, kayaknya belum 2010 dia. Dia masih di bawah 2010 sepertinya.
1: 2000 berapa? 2010 sampai 2020 lah ini.
0: Iya, ya udah nggak jadi.
1: Hah?
0: Nggak jadi lagi. Nggak jadi lagi.
1: Eh, kayaknya ini request kedua deh yang ini.
0: Iya, yang
1: Benar
0: ini.
1: bisa kok ini?
0: Dua, eh?
1: Bisa,
0: Bisa.
1: bisa. Kan 2013 dia.
0: Oh iya, bukan 2007 ya?
1: Bukan, 2013.
0: Syukurlah kalau gitu.
1: Mau diputar?
0: Supermin, Supermin lagi.
1: SID kan? Ini harus ini nih, harus
0: Superman is dead with jadilah legenda.
1: bener nggak itu?
0: Ya. Jadi biar tetap.
1: Kalau sama Tedinda itu syaratnya harus gitu, Bung Dharma.
0: Harus.
1: Udah tahu ya,
0: harus.
1: Emang gitu ya.
0: Harus.
1: Harus nunggu ya. Jadi gimana kita kabulin apa kibulin nih?
0: Harus.
1: Harus lah ya.
0: Ya, belajar dari pengalaman gitu kan.
2: Bener. Gara-gara Mas Wandi berarti.
1: Bukan, kayaknya di radio lain itu pas request ternyata gak diputer gitu. Kayaknya buat standar nih Teh Dinda gitu. Oke. Monggo silakan Teh Dinda. SID sudah
0: biar,
1: siap.
0: Biar agak
1: silakan.
0: Lain gitu kan. Lagunya sudah siap. Teteh jadi agak-agak seneng. Bukan agak seneng sih, seneng deh.
1: Kalau diputar baru senang. Kalau ini agak
0: jadi
1: masih.
0: Pas, maksudnya gini, lagu ini grup dari Pulau Dewata. Penyanyinya juga dari Pulau Dewata. Setting request jadi Pulau Dewata.
1: Keren. Siap.
0: Kalau mau ke Denpasar kita naik salah satu PO bus itu 600.000, ternyata murah ya.
1: Masa? Iya, 600.000. Dari Jakarta ke
0: sini. Dari Jakarta, Jakarta Timur
1: kalau
0: tepatnya.
1: Ke Semarang?
0: Itu ke Denpasar.
1: Oh, Semarang juga 600, tapi udah
0: 600,
1: sleeper.
0: Gitu. Teteh baru dengar tuh dari ada salah satu PO ke Denpasar cuma 600. Murah ya?
1: Cuma
0: jauh.
1: Ya, oke. Dekat lah.
0: Iya kan? Ya sudahlah kalau begitu. Oke. Disambung DC.
1: Silakan.
0: Hati-hati ya, ini malam Jumat, tetap semangat pembacaan itu jangan lupa.
1: Bacaannya ini subtitle Dracin.
0: Ya udah, tetap
1: okay.
0: Semangat, dalam tugasnya lancar okay, gitu
1: amin.
0: Ya, pulang hati-hati ya.
1: Siap.
0: Lanjutnya yang baru landing tadi ya, Ito Ruhut Horas Ito. Pekak Sanggulan juga selamat malam, Punapi Gatrene untuk Pekak Sanggulan. Ada juga Mas Sandi, ada di Manang-Maning ya pastinya. Ke Ibu Janura, ke Ibu Indi, ya juga Ibu siapa lagi, Gemas.
1: Oh, Gemas lama enggak ini naik?
0: Iya, kemana ya? Mudah-mudahan Gemas sehat ya.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan. Oh. Gemas, kalau malam ini sehat, okay. Bergabung ya. Juga ada Bu Resmi, Bu Kartika, juga Bu Ani. Ke mana lagi kita? Ke Ibu Wegati di Wonosobo. Ini di luar Pulau Bali nih. Nah, juga yang punya Bengkulu, Bang Aye. Yang punya NTT ada Diona, ada juga siapa nama Bung Kris Pati.
1: Kris Pati. Kriswati kata Bunda Yesel.
0: Kriswati ganti-ganti. Aduh. Ligovinda di Lampung dan Pemangku ya, Pemangku juga ya, selamat malam dan kembali ke Jawa Barat Kang Ahmad Irwan deh ya. Oke, sepertinya cukup dulu dari Teteh.
1: Oke, siap.
0: Mau dengar lagunya segera ya.
1: Siap, ditunggu Teh Dinda.
0: Dilanjut. Terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye. Baik, terima kasih Teh Dinda dari Bogor ya. Sekarang dari mana? Halo.
3: Teteh.
1: Iya. Halo, selamat malam. Senandung malam.
3: Selamat malam.
1: Dengan siapa ya?
3: Malam Jumat ya.
1: Oh, alah. Dipanggil tadi namanya.

0: besar. Oh, iya. Makanya datang. Ini lagi ngobrol sama Bung Dharma. Pokoknya siapa yang kita panggil pasti datang nih orangnya. Tadi Teh Dinda nyapa-nyapa, langsung dipanggil.
1: Tapi saya kan gak dipanggil dong.
0: Tadi Bung Krispati gitu. Pasti gak dengerin ya. Teh Dinda tadi yang manggil.
1: Kalau saya, kalau Teh Dinda yang panggil, ya saya datang dong.
0: Kalau Bunda Yeseli, tapi manggilnya Kriswati loh ya, bukan Krispati.
1: Memang asik ya kalau goda-goda sama itu.
0: Bunda Yeseli.
1: Ya. Tapi ya itu.
0: Apa?
1: Ya itu maksudnya, ya senang juga kalau saya dengar tuh ke Bung Wandi. Ya bukan apa ya, bukan dibuat lucu juga sama, tapi ya sekaligus menghibur beliau ya.
0: Beliau yang ketawa, saya lebih ketawa lagi.
1: Sendiriannya, tapi beliau happy betul gitu ya.
0: Kan kita ketawa TV, lupakan ya, dulu betul. Hutang.
1: Dan ini ya tema daripada RRI dan Pak Kret ya pas untuk beliau.
0: Ketawa
1: ke TV.
0: Di sana hujan nggak? Ya,
1: saya merasa gimana ya? Mendengar itu guyonan anak dan orang tua gitu.
0: Anak dan orang tua, iya benar. Kualat lo gitu.
1: Lain kalau saya sama Batak itu aduh.
0: Jadi ketawa
1: tuak lah, apalah.
0: Gak apa-apa lah. Sekali masa muda, masa tua sekarang.
1: Tuak ya kalau di sana, kalau di sini kita namanya peci.
0: Apa?
1: Peci. Penerasi singkatannya peci.
0: Oh, oke. Ya.
1: Itu sama juga kalau yang Bang Tegak Sanggoro bilang kalau di Soe itu di Timur Tengah Selatan itu sopi.
0: Ya.
1: Itu minuman tradisional.
0: Okay.
1: Dari akar-akar yang dimasak dengan
0: gula
1: setempat juga ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi akhirnya kan setelah melalui proses
0: fermentasi,
1: dapat uapnya itu, yang uapnya jadi tetesan uapnya itu jadi itu namanya kelas 1, itu orang bilang bakar menyala itu kalau kelas 1 bakar menyala. Memang betul itu kalau dikasih api, korek api gitu, nyala dia. Coba bayangkan aja kalau alkohol sejenis itu. Nah itu yang kelas 1, yang kelas 2, kelas 3 kan berkurang. Tapi seandainya banyak mengkonsumsi ya pasti mendem. Kata memang Jawa itu harus mabuk.
0: Gitu
1: Pak. Tapi kalau pas lagi dengan pasangan ya asik juga tuh.
0: Terus di sana musim hujan nggak? Nggak musim kayaknya.
1: Masih panas, Pak Wandi.
0: Serius, itu loh Bang Luhut tadi hujan katanya di Medan.
1: Oh ya itu di barat sana, kalau itu kan di timur sini.
0: Iya.
1: Wajar lah kalau di barat tuh udah hujan-hujan sekarang.
0: Tapi waktu kita hujan di sini, di sana nggak hujan, katanya kering gitu. Oke.
1: Ya itu kalau, ya itu tergantung. Ya kalau sering apa itu ya ada istilah yang lama-lama tuh kalau
0: apa
1: jemur itu yang bagian dalam itu
0: balik ya
1: itu bendera mitos, jemur bendera
0: mitos apa fakta sih.
1: Itu ada juga itu
0: iya.
1: Yang jemur bawang bawang merah
0: ada tuh. Udah lupa kayak gitu rupanya. Diingetin lagi Bang Krispati.
1: Aduh ya tadi harusnya kepingin saya tuh disambungkan sama Bang Badinda atau Teh Dinda. Badinda sih kita telepon gak pernah ngangkat itu.
0: WA aja, voice note gitu.
1: Ah.
0: Ini mau lagu apa? Sambil kita carikan lagunya.
1: Pokoknya lagu 2000 ke atas ya?
0: Aha, 2010 ke atas. JKT48 Blackout, Lila, Seventeen,
1: Kahitna.
0: Okay. Cantik. Oke, okay, ada.
1: Sebab saya penikmat, istilahnya penikmat yang cantik-cantik, yang manis-manis. Kalau yang editor-editornya, sorry deh. Kalau yang asli-asli ya, mau deh.
0: Oh, editor itu maksudnya yang KW gitu ya?
1: Yang KW. Nggak nyahut lah. Tapi kalau yang asli-asli sinem, dari orang Malang itu sinem
0: oh,
1: itu manis.
0: Oke.
1: Okay. Sinem dibalik, manis dibalik sinem.
0: Ah iya, iya benar. Is, kayaknya pinter dah.
1: Ayu dibalik jadi uyan.
0: Ayu dibalik ya sakit lah. Ya Mbak Ayu ya.
1: Mbak Ayu. Ya kalau bakso dibalik jadi tumpah deh. Bawa ini jadi makan.
0: Ingat bakso, ingat ya, Bu. Ingat Bu Wigati.
1: Bu Wigati itu kehilangan nomornya itu.
0: Oh gitu.
1: Tapi sekaligus dia itu lagi prioritas itu ngurus bayinya, apa cucunya itu yang kembar.
0: Oh, pantas hilang.
1: Jadi mama dari cucu-cucunya ini, yang kembar ini kan dokter ahli anak juga.
0: Oh iya, iya. Anak. Benar.
1: Tapi walaupun dia dokter ahli untuk mengomong apa dalam rangka awal-awal kehidupan bayi ini kan tidak mungkin dia langsung bisa urus dua orang kan. Ya, minta tolong tantenya ya si Ibu Gati itu.
0: Ah, oke. Okay.
1: Kalau nggak salah informasinya begitu.
0: Kenal banget kayaknya sama Bu Gati.
1: Ya, saya bukan hanya kenal di Denpasar. Semenjak saya masuk RRI Playgo. RRI Go ya dulu ya.
0: Oh, iya ya benar.
1: Lama. Sebenarnya di RRI Ambon.
0: Oke.
1: Begitu bang.
0: Oke, siap. Lagunya sudah ready, silakan mau salam-salam boleh.
1: Salam-salamnya untuk Bunda Jusili, Ibu Janura, Bu Gemas, Ibu Wigati. Aduh.
0: Apa?
1: Kasih saya ya. Yang mana lagi nanti kasih ini. Oh ya, ada Rahma di Batu Sangkar.
0: Iya.
1: Selamat malam. Dan semua saja. Aduh, Teh Dinda. Terima kasih salamnya ya. Salam balik untuk Teh Dinda. Selamat berselancar. Nah, di setiap dari. Jadi Teh Dinda sampai di Padang juga nanti.
0: Sama berarti dengan Bu Farida ya.
1: Ya.
0: Kalau Bung Krismati paling jauh kemana?
1: Tapi kalau saya sudah masuk di Denpasar ini sudah sini mentok sampai tertidur terlelap sudah tidak pindah-pindah lagi
0: terlelap.
1: Sekarang misalnya saya pilih juga loh Kamis atau Rabu, kalau Rabu kan mau Bung Wandi tapi kan di apa sama monopoli sama Renggang Rindu.
0: Iya benar.
1: Jadi saya masuk di Pre-Empat Ambon. Tapi kalau ya pokoknya tiap malam cuma satu kadang dua itu juga. Tidak harus bahwa harus satu malam itu harus digilir dari timur, tengah, barat lah.
0: Tapi namanya Bung Krispati di mana-mana ya? Sering disapa.
1: Oh, itu kan mungkin Krispati itu yang
0: yang penting bukan Krispati.
1: Ya, kalau Krispati
0: ya. Udah.
1: Kalau ada di rumahnya Bu Nyandura, apa Bu Bunda Josie,
0: sana
1: aja kita bangun aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Gimana aja, okay. Bang Wandi, terima kasih Bang Wandi.
0: Dengan senang hati, siap.
1: Selamat malam. Okay. Terima kasih Bang Wandi ya.
0: Siap.
1: Okay. Jaga diri, jaga makan. Jangan itu kalau tiap malam orang padang jangan sampai kolesterol lagi.
0: Baru juga tadi makanan sepadang sore. Siap.
1: Ya, okay. Pokoknya.
0: Maklum lah, kalau orang Sumatera pasti nyari-nyari yang kayak gitu tuh, gitu.
1: Kalau terakhir makan-makan orang Padang itu, ingat tuh terakhirnya harus isap jempolnya.
0: Kenapa?
1: Iya, untuk
0: netral.
1: menetrali itu
0: macam kayak Upin Ipin aja.
1: Betul, bisa jempol
0: ya, betul. Upin ini durian, jadi
1: minuman,
0: oh iya, iya coba ya nanti. Kirain nah, ini diikat jempolnya gitu.
1: Sudah buktikan bahwa dia langganan warung Padang tapi tidak ada kolesterolnya normal terus.
0: Siap, nanti tak info sama teman-teman RRI ini. Makanan si Padang, info Bung Kris Pati kalau pengen jauh dari asam urat dan kolesterol.
1: Iya jauh, pokok segera makan itu antara jempol dan kelingking dihisap.
0: Tapi maksudnya pastikan cuci apa, tangan dulu ya.
1: Absarina ya.
0: Absarina, tadi baru pulang dia.
1: Bilang ada salam dari Bung Kris Pati ya.
0: Nah, dia udah ini apa? Biasa kita kalau makan-makan tuh baru kumpul 21. Ayo kita makan hari ini. Makan apa gitu. Gitu, tapi udah dengar kok mereka selalu monitor. Oke. Okay. Iya. Siap.
1: Oke.
0: Okay. Ditunggu lagunya Bung Kris Pati.
1: Terima
0: kasih. Oke, okay. Bye. Baik, terima kasih Bung Kris Pati. WhatsApp-nya tumben ya. Agak sepi. Biasanya. Oke, okay, Bu Kartika, kalau mau naik boleh. Satu penelpon lagi kita tunggu. Untuk line telepon juga masih kita tunggu satu penelpon lagi ya. Kita nanti segera angkat teleponnya di 0361-222-161. Untuk line WhatsApp di 0896-781-23830. Oke, okay. Saya akan hadirkan lagu pertama untuk Bang Luhut ya. Patah hati dengan dari Raja. Kemudian Teh Dinda, Jadilah Legenda, Superman Is Dead, SID dan Kahitna. Cantik, spesial buat Bung Kris Pati. Untuk yang cantik-cantik aja katanya. Oke, okay, ada Raja sekarang masih di Senandung Malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Denpasar, malam ini.

0: Kebakaran mobil bisa menimpa siapa saja. Penyebabnya pun bermacam-macam, mulai dari mesin yang terlalu panas, adanya masalah pada sistem kelistrikan, kebocoran bahan bakar, dan masalah pada tutup oli. Tidak hanya itu, modifikasi berlebihan yang tidak sesuai standar juga dapat memicu kebakaran. Kebakaran pada mobil tidak hanya akan merugikan secara material, orang yang mengendarainya pun bisa berada dalam bahaya.
1: Mobil memiliki panel indikator dengan peran yang sangat vital, termasuk memberikan informasi kepada pengendara jika ada kenaikan suhu. Kalau melihat panel indikator suhu menyala, segera menepi, berhenti, dan lakukan pengecekan. Selain itu, hindarilah memasang terlalu banyak lampu, sound system, atau sistem elektronik lain yang membutuhkan daya listrik besar, karena ini bisa menaikkan beban baterai dan memicu arus pendek.
2: Memene belum tahu.
3: Apa itu belum tahu apa?
2: Kukul ini banyak fungsinya. Sebagai sarana upacara, mengusir hama burung di sawah, dan untuk mengumpulkan masyarakat warga Banjar, Mentu.
3: Terus kukul yang beli, buat yang sebanyak ini, Nini. Untuk apa itu?
2: Ini untuk dibagikan ke tetangga terdekat terkait kebencanaan, Mentu.
3: Oh, artinya kul-kul juga bisa dipakai untuk antisipasi bencana, gitu, Bli?
2: Iya.
4: Denpasar malam ini.
5: Masih di Denpasar malam ini, masih di Senandung Malam. Sesi kedua hampir habis ya. Untuk Anda yang pengen bergabung di line telepon, bisa di pesawat telepon ya 0361-222-161 atau di WhatsApp di 0896-781-23830. Info dari Bu Diawati. Aduh, halo Denpasar, kembali lagi gak bisa didengar suaranya. Siapa yang lagi siaran sekarang ya? Selamat tugas, salam buat PNS-nya. Oke. Oke, capek deh nelpon ke WA karena HP saya pakai live streaming sebab suara RRI-nya bisa dimonitor di radio. Oke, Bu Kartika ya. Oke, kita akan hadirkan lagu yang di request spesial ya. Ada ini spesial dari Niji ya, dengan Sudahlah, dan masih dengan Wandi di sini. Untuk Anda yang pengen request, silakan request melalui WhatsApp juga boleh ya. Kalau nggak bisa sempat naik, silakan bisa dengerin kami melalui WhatsApp. Wandi, melalui WhatsApp lagi, melalui rri.co.id streaming atau RRI Digital. Masih dengan Senandung Malam, masih di lagu-lagu Indonesia tahun 2010-an sampai dengan 2020.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Denpasar malam ini.
5: Masih di Denpasar malam ini masih dengan lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020. Untuk yang pengen bergabung bisa langsung telepon melalui WhatsApp 0896781238330 atau yang selalu kosong nih 0361222161, ini bebas hambatan. Ini Bu Indi, Mas Andi, nah itu lagi beradu tenaga di udara. Oke, Mas Andi, bukan cinta biasa. Dari siapa, Mas Andi? Cintanya boleh. Bukan cinta biasa, bukan cinta biasa. Dari Afgan ya? Oke. Oke, saya coba putarkan ya. Ya, silakan nih, sudah kosong? Ya, masih ya. Ini yang berusaha Bu Indi, kemudian siapa lagi? Mas Sandi, ya. Kemudian siapa lagi? Ada Vio, ya. Itu, ini siapa nih? Oke. Okay. Ini bisa ini. Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
5: Ternyata Pak Widi jauh-jauh bisa loh memenangkan pertarungan ini.
6: Dari awal nyari apa, nyari selah sekali. Dari awal monitor, nggak kemana-mana ini. Ya, Bung Wandi suaranya dari Ujan Dura, ini pun perdana itu kan. Soalnya ini apa? Meriang, masuk angin dari hari Senin itu.
5: Kebanyakan makan itu kali. Banyak makan yang kemarin. Apa?
6: Itu sashimi, itu
5: sashimi. Sashimi kali.
6: Sashimi, terus hujan terus deh. Sampai sekarang malam belum reda hujannya nih.
5: Oh, berarti sama ini kayak masih di Tapanuli tadi ya.
6: Tapanuli, oh yang di Bang Luhut itu.
5: Bang Luhut juga hujan.
6: Oh ya, sekarang di mana-mana ada hujan-hujan kan.
5: Nah, kalau di sini enggak kok. Di Denpasar belum. Mungkin di Bujanura, di Bangli mungkin.
6: Ya di Bangli itu kan sering karena ya udaranya yang lain itulah. Iya. Cepat sekali bisa gitu turun hujan. Di Tamani, soalnya dekat di Tamani. Gimana ya kabarnya Bang Wandi?
5: Baik, sehat.
6: Lagunya tahun berapa ini?
5: 2010 sampai dengan 2020 Indonesia.
6: Oh Indonesia ya.
5: Ada ada Cassandra, Baby Romeo, Ruth Sahanaya, ada siapa lagi? Banyak sih ya.
6: Itu Seventeen ada yang Seventeen. Wali itu ada.
5: Seventeen apa Wali?
6: Seventeen, kalau ada Seventeen.
5: Oh, Seventeen ada. Judulnya apa?
6: Menemukan.
5: Menemukanmu.
6: Menemukanmu, ya. Ya,
5: di sini menemukanmu. Oke, siap.
6: Ya, lagunya nggak usah dicoba aja ya. Soalnya kan nggak ngatur-ngatur penyiar gitu lah. Kalau Widi kan oke-oke saja gitu. Kalau lagu nggak ada itu bisa
5: diganti
6: di YouTube udah buka sendiri gitu kan. Nggak usah begitu aja poinnya. Kalau saya masalah lagu ya oke-oke saja. Yang ada di playlist oke gitu. Bang Wandi salam-salam aja dulu ya.
5: Boleh,
6: yang
5: lainnya silakan,
6: bisa masuk. Silakan, ya. Salam yang pertama buat Bang Wandi sehat selalu.
5: Amin.
6: Kemudian ada Bu Jandura yang tadi udah berdana penipuan pertama. Bu Farida, gimana kabarnya?
5: Belum masuk.
6: Sepi ya?
5: Belum masuk. Tumben. Kemarin. Ini sepi, rame, ramenya gak bisa masuk. Bu Kartika putus asa.
6: Ya, karena capek. Aja, memang di, ya, Bu
5: Diawati tadi.
6: Bu Kartika, Bu Diawati, ya memang sinyalnya itu ini ada.
5: Tapi apa, kurang. Hari ini kita perbaikin yang di Sege ya. Sege yang di Karangasem itu, itu daerah sana itu udah diperbaikin dan syukurnya sudah bisa. Ya. Nah katanya Budiah ini sekarang malah di daerah Budiawati di mana Budiawati ya?
6: Di Tiga Warsa
5: ya benar. Di Singaraja itu katanya si suaranya nggak ada.
6: Ya Munduk Bestali juga di sana kan, Bu Kartika di sana kan suara. Pergunungan soalnya di sana jarang ada.
5: Tapi pakai streaming kayak Pak Widi kan seru juga nih.
6: Ya
5: kemana-mana.
6: Kalau cara seperti Bu Kartika walaupun pakai digital streaming itu, kalau sinyalnya kalau di Jepang itu kan sinyalnya kuat. Gitu.
5: Oh
6: harus gitu.
5: 5G ya kayaknya di sana.
6: Iya. Makanya nggak pernah suaranya gini kecuali ada kendala cuaca yang nggak baik itu baru ya terputus.
5: Itu provider pemerintah berarti?
6: Iya memang khusus untuk memancar gini dah HP itu. Ya. Sekarang udah diperbarui supaya maju-majulah gitu. Tiap ini maju apalagi sekarang di Jepang itu apa saja maju sekarang HP iya, apalagi itu. Aduh banyak yang baru-baru.
5: Banyak merek ya?
6: iya banyak-banyak merek gitu. Tapi yang dulu-dulu itu sudah jadi barang rongsokan, dibuang tuh.
5: Oh iya.
6: ada gini seperti apa tuh. Toko yang tidak baru lah gitu. Oh. Jadi di sana dimasuknya dijual lagi. Banyak kan orang asing yang beli gitu bawa ke negaranya.
5: Oh iya benar.
6: Itu seperti HP-HP sekarang itu, Android pokoknya apa iPhone gitu. Lumayan mahal juga. Sekitar 3 jutaan atau 6 macam-macam harganya. 1 jutaan paling murah.
5: Iya. Gitu.
6: Kalau di negara lain bahkan cuma ganti kartu saja gitu.
5: Kalau di Indonesia, kalau dari sana orang Indonesia bawa ke sini ya. HP second.
6: Ya kalau Widi kan kalau pulang itu beli kado atau kado apa pindah di sana di Indonesia gitu. Tapi sekarang nggak ada, kalau saya kan HP-nya iPhone, nggak boleh, nggak ada, nggak bisa. Jadi ada namanya itu?
5: IMEI-nya.
6: Iya. Dulu tahun lalu pulang juga begitu, ya mana-mana susah cari.
5: Kalau
6: dia bisa aja bagaimana?
5: Emang cara? Dibatasin IMEI khusus Jepang, khusus Indonesia gitu.
6: Jadi mau beli HP di sana, pakai di sana, pulangnya masih nggak lama gitu. Nanti kan rugi beli. jadinya YP aja beli gitu. Yang ada kan ada YP itu. Belum ada satu tahun udah seperti buang dah gitu.
5: Oh, kalau di sini masih di ganjal-ganjal.
6: Okay. Iya, soalnya kan pulangnya satu bulan sekali. Setelah itu pulang balik ke Jepang itu nggak dipakai, udah dibuang soalnya kartunya juga. Okay. Sekarang nggak ada dipakai. Ya itu aja lah, tahu aja ya Bang Wandi. Salamnya lanjut ya. Ada bayang gak kelamaan. Ada Bu Farida jadi juga ya, ada Mbak Ayu masuk Iri Maluku Tengah. Ada Bu Nijo di Manado, ada Mbak siapa? Mbak Ratna Jingga, kemudian Ken Arok, ada Bunda Yoseli. Mudah-mudahan beliau masih monitor, sehat selalu. Ada Pak Andi di Batam. Purnama Sari di Poliwali Mandar, ada Mas Anwar di Madura. Mas Andi di Munamaning, Bang Edo, Bung Yunus di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Ada Bang Luhu di Tapanuli, ada Bu Indi, Bu Resmi. Kemudian ada G Mas kemarin sempat dengar suaranya.
5: Oh ada ya, di jamnya Dharma ya?
6: Iya ya, bersama di jaman Dharma. Okay. Mungkin ada Bu Andi di Gunung Talang juga, ada Pak Nasrun di Palu, ada Istrilita di mana, di Manado ya, Ciguria di Jakarta Selatan, ada Pak Tami di Amlapura, kemudian ada Pak Mangkrum Wijana di Kelungkung, Diah Mangwati di Singaraja, Bu Kartika, Bukak Sanggulan, yang di Samas itu ada Pak Wan Usu, kemudian ada Pak Suadani di Tabanan, ada Pak Mangkrum.
5: Dapat salam dari Mangwati. Bu Indi, Pak Widi.
6: Bu Indi baru menir. Selamat malam Bu Indi, ayo naik. Kemudian ada siapa lagi Pak Putu Bendese, ada Bung Krispati tadi juga ya, ada Mbak Piola di Makassar, udah ada Mak Karahma di Padang, di Batu Sangkar, Pak Bram, Bu Tiara di Kendari, ada Bang Leman di Lampung juga, ada Bang Klip, ada Beli Gopina di Lampung, lupa nih. Dan siapa lagi yang di Pulau Nias itu, Handi ya, Bung Handi, ada Ahmad Irwan di Bandung juga. Untuk semuanya ada salamnya ya Bang Dharma. Okay. Bang Dharma lagi, Bang Wandi, selamat tugas saja. Siap. Terima kasih.
5: Okay. Okay, baik, Pak Widi, terima kasih banyak sudah bergabung ya. Line WhatsApp sudah kembali bisa saya buka. Line telepon juga boleh. Ini kayaknya kalau di apa? Di WhatsApp ini susah ya, karena kalau sudah satu ini Mbak Ayu sama Bu Indi itu lagi beradu ilmu di udara. Halo, selamat malam, sudah malam.
7: Selamat sore.
5: Sore, telepon ke WhatsApp ya?
7: Enggak, baru telepon ke sini.
5: Oke. Dari siapa?
7: Lah, tadi bilang katanya telepon ke WhatsApp, kirain tahu dari siapa ini.
5: Nebak aja, siapa?
7: So kenal banget.
5: Ya, biasalah, biar SKSD. Oh, iya.
7: SKSD, kirain. Tadi telepon ke WhatsApp ya, coba tadi bilang iya gitu ya.
5: Ya kalau iya berarti benar gitu. Kena jebak.

0: Emang jualan nih. Di mana nih?
1: Lagu ini boleh siapa ya? The Masses.
0: The Masses judulnya?
1: The Masses.
0: Hah?
1: Biar saja. The Masses bukan The Masses.
0: Oh, The Masses.
1: Sis.
0: The Masses.
1: Iya.
0: Kok enggak ada ya The Masses?
1: Ada lah.
0: Emang gak ada kali.
1: Gimana sih di kulkasnya?
0: The Masses.
1: Biar saja.
0: Biar saja. Kenapa harus ya. Dibiar saja?
1: Ya biarin aja. Mau gimana sih? Mau kemana sih?
0: Pasrah amat.
1: Bukan, maksudnya kayak terserah begitu.
0: Oh, berarti speechless lah ya.
1: Ya.
0: Okay. Ini tahun hanya. 2011. Oke, okay, deal.
1: Betul.
0: Silakan.
1: Oke, okay, deal. Dibungkus kakak. Dibungkus kakak. Dipakai pita-pita.
0: Ah, enggak, di sini cuma ada karet kakak.
1: Tidak bisa kakak.
0: Keregelan.
1: Ya bagus dikit apa sih?
0: Hah? Enggak lah, itu tambah nanti tambah pajak lagi 10.000. Apa sih?
1: Ya udah gue bayarin dah berapa tuh jiji.
0: Ini kayaknya apa namanya? Kayaknya orang-orang itu siapa ya yang dengerin kita ini kayaknya ini ngomong apa sih aslinya gitu kali ya. Ini apa iya. sih gitu kali ya?
1: Enggak nyambung ya ke sana ke sini makin ke sini makin.
0: Tapi justru kayaknya
1: gitu.
0: Nyambung semua.
1: Satu persatu menjadi satu gitu ya.
0: Halo, iya.
1: Kemana ke sini ke situ, balik lagi ke sini. Terus balik lagi ke sana gitu. Bang Wandi ini nama panjangnya boleh tahu enggak?
0: Wandi. Gitu deh.
1: Bukan, nah, jadi bukannya itu. Bukannya 1 2 3 4 5 gitu.
0: Nah, iya, bukannya aku.
1: Terus itu ya akhirnya tuh tahu sendiri segitu.
0: Ya gitulah. Wandi gitu deh. Uh-huh. Udah itu aja Wandi.
1: One day gitu tapi one day at a time. One day.
0: Ada Aziznya soalnya di belakangnya itu Wandi Aziz.
1: Kenapa?
0: Wandi Aziz.
1: Kenapa?
0: One day Ajaisa. One day, tulisannya One D A Y. 42 4212. Ajais gitu.
1: Ribet amat. Iya.
0: Ayo mau lagunya lagunya udah sudah ada
1: ya,
0: kok ayo.
1: Oke. Tambah dua lagu lagi ya. Itu
0: satu.
1: Tadi
0: satu.
1: Terus tambah lagi dua siapa ya? Bang Wandi aja yang nyanyi boleh ya?
0: Bakal

0: besok-besok nggak usah masuk lagi deh, soalnya nggak nyambung.
1: Oke, mau nyapa-nyapa, silakan.
0: Kesalahan bukan berada pada radio Anda, tapi pada penyiarnya.
1: Tuh, penyiar dan...
0: Penyiarnya yang salah. Oh, no. Cukup didan aja, gitu ya.
1: Penyiarnya itu bakal error kalau pendengarnya error juga ternyata.
0: Ya kan yang mancing kan siapa?
1: Ini siapa sih yang buat acara ini? Ketawa ke TV, makanya ketawa aja ini ya kita.
0: Siapa ya yang buat ya?
1: Nah itu.
0: Boleh kenalan nggak tuh ya?
1: Makanya harus apa ketawa. Apapun iya, masalahnya tertawalah.
0: Jangan sampai lagi jalan sendirian ketawa dilemparin batu.
1: Doh masih lumayan lemparin batu. Nanti di ini loh.
0: Disangka gitu loh.
1: Ditangkap disangka, langsung ini keluar ya dari rumah sakit.
0: Nah, iya makanya.
1: Pasien. Enggak.
0: Bukan keluar dari rumah sakit. Jadi apa? Tapi rumah sakitnya ngusir udah penuh ini kayaknya. Enggak mampu lagi yang ini gitu ya. Aduh, emang ada kayak gitu ya Bang Wandi ya?
1: Kayaknya sih ya. Lanjut silakan.
0: Oh iya. Oke, menyapanya buat Ibu Indi. Selamat malam.
1: Bu Indi tidur kayaknya tadi katanya mau naik. Putus gitu. Asa karena berantem di udara dengan Mbak Ayu.
0: Ribut di udara ya bisa ya.
1: Bisa lah kan. Pernah nonton film Sun Gokong enggak sih?
0: Enggak, kalau saya enggak Sun Gokong kakak. Saya dulu yang Sahur Sepuh gitu tuh.
1: Oh iya benar.
0: Jadul amat kan. Ferry Fadli itu kenal enggak?
1: Loh,
0: ribut kan.
1: Ada yang nanya tuh, Bu Indi yang nanya, siapa yang naik Bung Wandi kok tumben denger ya? Kasian deh lo.
0: Ibu Indi, aduh ya.
1: Lupa, yang dilupakan Bu Indi.
0: Iya.
1: Ini tiga orang yang terpisahkan itu loh.
0: Nanti kita jalinan kasih kapan-kapan gitu.
1: Oh iya, boleh.
0: Udah sampai mana tadi kita? Ferry Fadli ya, salam buat Ferry Fadli juga kalau lagi dengar kabar. Ke orang kemana ya? Terus buat Ibu Kartika juga Ibu Resmi kita kembali ke setelan ini ya mode serius gitu ya. Terus ada Bang Wandi jangan senyum-senyum terus ada.
1: Enggak senyum.
0: Langsung ketawa aja ya nggak apa-apa. Terus ada siapa lagi tuh kan jadi lupa Kak Rahma di Padang gitu ya. Kalau nggak salah terus Teteh Dinda terus ada. Siapa ya Bang Sandi, Mas Sandi
1: ya,
0: gitu ya. Selamat malam. Nggak pakai Tuan Krab kali ini. Terus ada semua aja deh Bang One Day.
1: Oke.
0: Nanti fotokopi Ibu Indi, Ibu Janura juga gitu ya.
1: Oh iya Bu Janura jangan Bu Janura jangan lupa loh kok disenggol.
0: Iya enggak jangan disenggol disapa disenggol malah
1: nanti disembur loh nanti.
0: Iya mas, Mbak Dukun gitu ya. Ada Mbak Dukun gitu ya.
1: Sedang mengoh.
0: Udah, jangan disenggol. Enak disenggol.
1: Ini pokoknya kalau udah pendengarnya error, penyiarnya juga error juga nih. Bakal panjang nih.
0: Pernah error gitu.
1: Oh oke, siap kakak.
0: Oke kakak ya. Jadi sekarang gimana kita?
1: Cukup kan sudah, karena udah hampir habis waktunya ini nanti. Kasian ya, juga yang lain.
0: Enggak, maksudnya kita sekalian habisin aja kalau udah hampir gitu kan. Nanggung kakak.
1: Iya, besok-besok pasti langsung. Udah Bang Wandi, siapa itu yang nelfon kemarin? Telepon aja ya, 2 jam silakan.
0: Enggak, Bang Wandi kalau ada yang itu masuk langsung dikat ya, pura-pura aja gak denger gitu.
1: Tapi emang nggak bisa karena nggak tahu ini WhatsAppnya kita mau angkat nih itu nggak bisa keangkat karena nggak tahu ini dua orang atau apa pokoknya saling bertarung ya ini Bu Resmi sama
0: kalau
1: Bu ini
0: kalau
1: sama Mbak
0: bisa
1: Fia.
0: Diangkat ya dilempar aja
1: janganlah kasih aja uang
0: angkat kan susah kakak digeser aja kalau nggak bisa diangkat digeser
1: angkat saya sebagai murid bisa. Kakak Hah? Angkat saya sebagai murid.
0: Enggak.
1: Guru, murid guru. Murid. Jangan begitu guru. Apa sih? Nah, udah lanjut. Sudah ya?
0: Enggak.
1: Ya ampun nih. panggil Pak San.

0: spam nih.
1: Security, kita bilangnya bukan security, kita bilangnya Hello Kitty. Jadi orang tuh nggak tahu. Ada Hello Kitty di mana tuh? Di sana lagi jagain. Oh ya, maaf ya bapak-bapak. Biar imut
0: ampun.
1: Gitu. Tinggir. Oke.
0: Siap.
1: Wandi, selamat bertugas bersama tim malam ini. Semoga harinya menyenangkan. Harinya menyenangkan. Udah mau selesai hari begitu ya. Di ujung malam ini.
0: Oke.
1: Omongnya ngawur ya. Oke, Bang Wandi. Selamat malam. Permisi.
0: Malam. Baik, terima kasih ya. Cukup lama. Tumben kalau kalau sudah naik pasti lama, tapi jarang-jarang ya, sebulan sekali kadang muncul. Ya kan, Mbak Ayu?
2: Halo.
0: Ya, Mbak Ayu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wandi. Selamat pagi.
0: Pagi menjelang malam. Menjelang pagi.
2: Pagi dini hari.
0: Pagi dini hari ya.
2: Iya. Mbak Wandi sehat ya?
0: Sehat.
2: Bang Wandi, Pak Widi sudah gabung ya?
0: Sudah.
2: Oh iya, saya terlambat mendengarkan ya, karena sibuk nyari bendera deh, ya Allah.
0: Bendera
2: ini
0: apa
2: anak ini? Ini ayah sama anak ini sibuk nyari bendera yang di pipi, stiker yang diikat di kepala. Kalau bendera besar, iya udah, cuman bendera. Sibuk nyari bendera, karena kan untuk tahun ini alhamdulillah dari Fatimah nanti pakai baju adat buton gitu.
0: Wih,
2: kan
0: keren.
2: Tahun kemarin dia pakai baju korpri, jadi ada tahun-tahun itu ada kenangannya, walaupun apa namanya hanya ngikutin penaikan sama penurunan aja gitu.
0: Oh, tapi kan ini tampil kayaknya ke syuting gitu ya.
2: Ke syuting sama ayahnya. Nah.
0: Bayu mau lagu apa?
2: Iya. Lagunya dari Judika.
0: Judika judulnya?
2: Cinta Karena Cinta.
0: Cinta Karena Cinta.
2: Masih bisa diputer ya Bang Wandi ya?
0: Bisa.
2: Oke lah ya. Salamnya buat Pak Widi di Tokyo. Buat tadi saya pikirnya sudah keluar dari grup gitu ya. Karena Sri Fatima agak bikin saya. Maksudnya saya fokusnya ke WA terus dia agak. Dia banyak pertanyaan gitu ya. Saya kan menghapus pesan. Saya pikir keluar gitu. Ternyata saya cari-cari, aku tengok lagi ada ternyata di grup. Tadi saya mau bilang sama Bang Wandi mau masukin ke segmen di grup. Ternyata masih ada gitu.
0: Oke.
2: Yalah buat Bu Janurah juga, Bu Indi, Bu Kartikah ya, Bu Desoli, terus juga dia Bu Bang Sandi, Bang Andi juga. Bu Farida juga, Pak Benijo, Bu Esterlita, Bu Atuni Rahma. Juga untuk Hibur ya Jakarta, Bu Govinda, Govinda Deva. Siapa Gek Mas juga, Bu Resmi ya, Bu Asmada di grup kita waktu itu, Pak Arya juga, Beli Arya maksud saya. Semua-semua yang ada di Bali saya selalu ya, dengan Sang Yudiase. Terus juga untuk yang mendengarkan dimanapun berada, selamat malam untuk semuanya, Bang Anwar juga ya, Pekak Sanggulan, Pak Putih Mendisi, siapa lagi ya, pokoknya buat semua tanpa terkecuali, Mbak Viola juga dari Makassar, Bu Farida juga sama Pak Nasrun, Bang Lema dan semua tanpa terkecuali, mudah-mudahan selalu sehat untuk kita semuanya, dan untuk siapa suami saya juga ya, suami saya mulai sibuk nih ya, sampai nanti kita nanti ditinggal lagi berdua sama Fatimah.
0: Iya. Kemana? Tugas negara.
2: Hari-hari beliau ada undangan untuk acara upacara di bagian kecamatan, tapi itu 2 jam dari Kota Masohi. Kebetulan untuk pagi untuk upacara 17 beliau tidak meliput di Kota Masohi, itu meliputnya di daerah selatan. Jadi di penurunan baru beliau ada di Kota Masohi. Jadi buat masuk saya lagi persiapan segala sesuatunya, tetap sehat aja, dan juga buat Bang Wandi.
0: Okay.
2: Terima kasih dan selamat pagi kembali. Okay. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ayu ya. Sekarang saya hadirkan Bukan Cinta Biasa spesial buat Mas Sandi yang tangannya lagi keriting ya. Dan juga buat Mbak Vio juga ya. Nah ini nggak bisa saya angkat nih teleponnya. Nggak tahu ada dua orang atau gimana. yang coba ya berusaha beresmi juga ya. Juga dari Pak Irwan request, Pak Irwan armada buat semuanya, buat Bang Wandi, selamat siaran aja. Terima kasih Pak Irwan yang ada di Padang ya. Saya hadirkan cinta, bukan cinta biasa, dari Afgan. Kemudian ada Menemukanmu, Seventeen. Kemudian Armada. Nah, kemudian juga ada dari The Message, Biar Saja. Dan terakhir ada Cinta Karena Cinta. Masih dengan Wandi di sini, masih di Senandung Malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari Armada, ini featuring Marcel ya, dengan judul Mau Dibawa Kemana. Spesial buat Pak Irwan yang di Padang, request ya. Ini nomornya juga baru ternyata ya. Kalau Bang Wandi mau request lagu aja dari Armada, Mau Dibawa Kemana, buat Bang, selamat siarannya dan terima kasih. Oke. Baik, sekarang yang request The Message dengan Biar Saja saya hadirkan buat Deona. Benar gak Deona?

Judika dengan Cinta Karena Cinta. Ini spesial buat Mbak Ayu yang ada di Masohi ya. Saya ingin bacakan WhatsApp yang masuk. Ini malam Bang Wandi request lagunya Yura Yunita featuring Glenn Fredly, Cinta dan Rahasia. Makasih Bang Wandi dan salam buat Bu Janura, Bu ini benar-benarnya. Mas Anwar, Mas Andi, dah ya. Semuanya lah ya Bu Resmi ya. Oke, tapi sebelum Bu Resmi, saya sepertinya harus putarkan lagu spesial buat Bu Indi ya, Cinta Terbaik, karena Bu Indi mau masuk dari tadi gagal terus, berantem terus. Oke, saya hadirkan Cassandra ya buat Bu Indi.

dari Cassandra dengan Cinta Terbaik. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah monitor, sudah membersamai saya, dan juga tadi ada beberapa yang sempat mau naik tapi gak bisa ya. Ada Bu Kartika, ada juga Mbak Vio ya, Kak Vio ya. Kemudian juga ada siapa lagi ya? Sudah ya, sudah semua kayaknya sudah naik. Bu Diawati juga gak bisa tadi. Bu Ani juga tadi hampir gak bisa ya. Mbak Ayu, Deona, Pak Irwan di Padang, Pak Widi di Tokyo, Mas Sandi juga, ada Kris Pati, Dinda, Teh Dinda ya, Bang Luhut, kemudian juga ada Bunda Yoseli, Pekak Sanggulan, dan Bu Janura ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan ini tembang terakhir kita, ada Grand Fadi dengan Yurai, Cinta dan Rahasia, spesial buat Bu Resmi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa besok malam. Bye-bye.

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui 105,2 MHz. Serta pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Indah Widyasari kembali menemani ruang dengar Anda di hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai nanti di jam 10 pagi. Selamat pagi pendengar Pro 1 yang sudah menyapa pagi hari ini. Astengkara, insya Allah aktivitas hari ini bisa kembali berjalan dengan baik dan juga rasa syukur kita panjatkan bahwa kita bisa berjumpa lagi pagi hari ini. Pendengar Pro 1, kami akan hadirkan sesaat lagi religi pagi agama Islam. Namun sebelumnya kami akan kumandangkan azan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya pada pukul 5 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah dan juga menyimak inspirasi untuk Anda pagi hari ini.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

tidak mengganggu, yaitu tidak membuang kotoran, sisa makanan di jalan-jalan manusia, dan tidak buang air besar atau kecil di situ atau di tempat yang dijadikan tempat mereka bernaung, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini merupakan sedekah yang karenanya seorang bisa masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seseorang sedang berjalan di suatu jalan, ia menemukan dahan berduri di jalan tersebut, lalu orang itu menyingkirkannya. Maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosanya. Di dalam suatu riwayat disebutkan, maka Allah memasukkannya ke surga. Surah

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk umat muslim di Denpasar dan sekitarnya. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan religi pagi, inspirasi untuk Anda dengan judul meningkatkan iman dan Islam dengan hati yang bersih bersama Ibu Titin berikut ini.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan limpahan berkah dan kasih sayangnya kepada kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan untuk kita berbuat baik yang masih kita rasakan hingga saat ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tidak pernah lupa kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa ajaran Islam, membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Semoga selawat serta salam pun tercurah kepada keluarga, kepada sahabat beliau dan juga kepada kita semua sehingga kita akan mendapatkan syafaat di akhir zaman kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kaum muslimin dimanapun berada. Senang sekali rasanya karena kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam acara Mimbar Agama Islam. Hari ini bersama saya Titin Herawati, penyuluh agama Islam, fungsional kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Topik pembahasan kita kali ini adalah tentang meningkatkan iman dan Islam dengan hati yang bersih. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, sesungguhnya keberuntungan memiliki hati yang bersih sepatutnya membuat kita berusaha lebih keras setiap hari. Menjadikan kebersihan atau kesucian hati ini menjadi aset utama untuk menggapai kesuksesan dunia dan akhirat kita. Subhanallah, betapa kemudahan dan keindahan hidup akan senantiasa meliputi diri orang yang berhati bersih. Karena itu, mulai detik ini

tabiat hati serta bagaimana untuk mencucikannya. Di antara ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mendatangi majelis taklim, membeli buku-buku yang mengkaji tentang kebersihan hati, mendengarkan ceramah-ceramah berkaitan dengan ilmu hati dari sosial media ataupun langsung dari narasumbernya. Dan juga dengan cara berguru langsung kepada orang yang sudah memahami ilmu hati ini dengan benar dan ia sudah mempraktekannya dalam kehidupan sehari-harinya. Harap dimaklumi, ilmu hati yang disampaikan oleh orang yang sudah menjalaninya akan memiliki kekuatan ruhiyah yang besar dalam mempengaruhi orang yang menuntut ilmu kepadanya. Oleh karena itu, carilah ulama yang dengan gigih mengamalkan ilmu hati ini. Jadi, insya Allah jika ilmu kita bertambah, maka itu akan menjadi salah satu sarana, menjadi salah satu pengingat kita, sehingga kita tidak berjalan dengan membabi buta, tapi kita melaksanakan sesuatu dengan berdasar kepada sesuatu, yaitu ilmu tadi. Yang kedua, caranya untuk menggapai kebersihan hati sehingga kita bisa meningkatkan kadar iman dan Islam kita adalah dengan riyadhah atau melatih diri. Ya, jadi sebagaimana mungkin pernah mendengar kata pepatah yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Jadi seseorang mampu melakukan sesuatu dengan optimal salah satunya adalah karena ia terlatih atau terbiasa melakukannya. Begitu pula dengan upaya kita dalam membersihkan hati ini, ternyata akan mampu dilakukan dengan optimal jikalau kita terus-menerus melakukan latihan. Ya, jadi kita latihan. Biasakan untuk secara konsisten, secara berkesinambungan untuk melakukan latihan membersihkan hati. Adapun beberapa hal atau bentuk latihan diri yang dapat kita lakukan itu adalah yang pertama, menilai kekurangan atau keburukan diri. Peribahasa mengatakan gajah di seberang lautan tampak ya, jadi kuman di pelupuk mata tidak tampak. Jadi orang yang hatinya kotor, hatinya tidak bersih, biasanya itu akan lebih mudah untuk menilai kekurangan atau keburukan orang. Karena itu, cara pertama yang kita lakukan untuk belajar atau mencapai kebersihan hati atau kesucian hati ini adalah dengan menilai kekurangan atau keburukan diri. Ya, jadi mirroring istilahnya. Jadi kita berkaca, kita bercermin. Apa sih yang kurang dari saya? Senyum saya mungkin kurang ikhlas. Mungkin saya sering menyalahkan orang, ya. Jadi patut diketahui bahwa bagaimana mungkin kita akan mengubah diri kalau kita tidak tahu apa yang harus kita ubah. Ya, kita tidak tahu kekurangan kita. Mungkin kadang kita bicaranya kasar. Kadang kita bicara tanpa mengukur perasaan orang lain, ya. Banyak suuzon misalnya. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu sehingga kita tahu apa yang mau kita lakukan dan kita tahu apa yang mau kita perbaiki. Maka itu hal yang pertama itu adalah dengan bersungguh-sungguh untuk belajar jujur mengenal diri sendiri. Ya, mengenal diri sendiri. Kemudian yang kedua, memiliki waktu khusus untuk tafakur. Ya, kita berpikir mengenal diri setiap pada sholat, mungkin kita luangkan waktu untuk berpikir, saya ini sombong atau tidak ya. Kadang kita tidak sadar kalau kita itu sombong ya. Kalau ada yang bilang, aduh kamu kok cantik, iya dong. Anak siapa dulu? Nah, itu kadang-kadang nanti bedanya tipis. Aku bercanda kok, tetapi hati-hati ya. Kita bermain dengan hati itu harus hati-hati. Karena kadang maksud kita bercanda tetapi kemudian terselip perasaan sombong dalam hati. Nauzubillah min zalik ya. Jadi ada sedikit saja kesombongan dalam hati, Allah mengharamkan kita mencium bau surga ya, hati-hati para pendengar sekalian. Kemudian tanya lagi, apakah saya ini suka riya atau tidak ya? Suka pamer ya? Wah, saya nih tiap hari Jumat, saya sedekah Jumat loh, 100.000. Kalau ditanya, ih kamu kok riya? Enggak kok, aku gak riya. Maksudku adalah untuk memotivasi orang lain supaya mengikuti, bisa jadi. Ya, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, harus hati-hati. Karena batasan hati itu tipis sekali ya. Jadi

Allah Maha membolak-balikan hati. Jangan sampai kita maksudnya baik, kita pengen mencontohkan orang supaya ikut bersedekah misalnya, tetapi kemudian terselip riya, senang kalau dilihat orang, pamer jadinya. Kemudian apakah saya ini orang yang takabur atau tidak ya? Perlu dipertanyakan. Jadi kita harus punya waktu khusus dalam waktu kita, dalam rangka kita untuk membangun tadi kebersihan hati, dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan keimanan dan keislam kita menjadi lebih baik tentunya. Kemudian bertanya lagi, apakah saya ini pendengki atau bukan ya? Belajarlah sekuat tenaga untuk mengetahui diri ini sebenarnya, sejujur-jujurnya. Ya, jangan, ah enggak kok, aku enggak sombong, itu kan. Nah, kadang-kadang kita membenarkan diri sendiri, blaming others ya, menyalahkan yang lain. Kalau perlu mungkin kita buat catatan khusus ya, kita buat catatan kekurangan-kekurangan, ya tentu aja enggak perlu dibeberkan kepada orang lain, tetapi hanya untuk sebagai pengingat kita mungkin. Kita tempel di cermin, ingat, hari ini jangan sombong, jangan riya ya, jangan judes, jangan takabur, misalnya seperti itu. Karena sesungguhnya kejujuran pada diri kita itu merupakan modal yang teramat penting sebagai langkah awal kita untuk memperbaiki diri kita ini. Ya, dengan kita jujur mengakui bahwa kita ini ternyata orangnya sombong ya, kita mengakui, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan yang dalam rangka untuk mengurangi. Kita tidak akan bisa berubah 100% manusia ya. Jadi mengurangi sedikit, sedikit, sedikit, tetapi tentunya untuk menjadi sesuatu yang lebih baik, ya. Kemudian yang berikutnya, biasanya kita kalau memperbaiki diri atau ingin menjadi lebih baik itu kita perlu partner. Kita perlu teman. Teman dalam rangka untuk apa sih? Untuk menilai, untuk bisa menilai. Tolong dong, aku lagi ini nih, lagi berusaha untuk meningkatkan kebersihan hati, kesucian hati, supaya bisa meningkatkan keimanan dan keislamanku. Tolong ya dinilai. Tentunya kawan yang dicari adalah kawan sejati yang bersama-sama memiliki komitmen untuk saling mengkoreksi. Ya, mengkoreksinya semata-mata untuk kebaikan bersama. Jadi memiliki komitmen untuk saling mewangikan, mengharumkan, memajukan, dan diantaranya menjadi cermin bagi satu yang lainnya. Ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi hati-hati ya, memilih partner harus benar-benar yang baik, yang bisa dipercaya tentunya, dan memiliki kesamaan komitmen dengan kita. Tentu saja dengan niat dan cara yang benar ya, karena kita melihat, sering melihat bos, antara dua orang sahabat kemudian belakang-belakangnya malah saling membeberkan aib ya, yang akhirnya terjerumus pada fitnah. Jadi partner atau kawan ini, kawan pasangan kita untuk merubah diri ini bisa istri, suami, adik, kakak, saudara-saudara yang lain, atau bisa saja kawan-kawan lain tapi yang memiliki tekad yang sama untuk membersihkan hati, mensucikan diri. Jadi kita buat prosedur yang baik, jadwal berkala, misalnya kita ketemuan seminggu sekali untuk saling menilai, saling introspeksi nih selama seminggu. Menurut teman kita gimana? Kemudian kita juga mulai menilai teman yang kita ajak untuk berpasangan. Sehingga selain mendapatkan masukan yang berharga tentang diri kita dari partner kita, kita juga bisa menjalani proses ini secara wajar. Jadi segala sesuatu yang mendadak itu kalau terlalu dipaksakan itu kadang-kadang malah kelihatannya tidak pure ya, tidak asli. Kita tidak pernah, kebiasaan kita tidak pernah berbasa-basi atau beramah-ramah sama orang. Kemudian kita 100% tiba-tiba mendadak ramah banget, ada orang lewat, "Eh, Bu, mau kemana, Bu? Oh, ini ya, mari saya bawakan." Orang bahkan akan melihat kita itu kok aneh banget ya, karena berubahnya 100% mendadak. Dan biasanya yang mendadak dan dipaksakan itu tidak bertahan lama. Karena kita akan merasa capek. Kok saya harus begini sih? Tetapi kalau proses ini kita jalani secara wajar, pelan-pelan, menjadi pribadi yang lebih baik, insya Allah ya, insya Allah hasilnya akan lebih natural, lebih permanen juga. Kemudian yang berikutnya, pendengar Pro 1 RI Denpasar, kaum muslimin dimanapun berada,
ada hal yang menurut kita tidak baik, tapi bisa membantu kita untuk menjalani proses pembersihan hati atau penyesuaian hati ini. Siapa dia? Yaitu kita manfaatkan orang yang tidak menyukai kita. Mengapa ya? Karena tidak lain ya, orang yang membenci kita itu ternyata memiliki kesungguhan ya. Dia lebih menilai kita dibanding orang lain. Iya kan? Jadi dia lebih memperhatikan kita. Saya gak suka. Kenapa dia bisa bilang gak suka? Karena dia menilai kita sungguh-sungguh. Menilai, memperhatikan, mengamati, khususnya dalam hal kekurangan diri. Karena itu pada saat kita menerima kritik dari orang yang tidak menyukai kita, kita jangan langsung sakit hati, mengkonter, tapi ditelaah dulu. Ditelaah, kemudian kita jadikan bahan introspeksi, benar gak sih? Dia itu kalau ngomong judes banget loh, gak ngukur perasaan orang misalnya, ada yang bicara seperti itu. Nah itu kan karena dia menilai cara kita. Kita jangan langsung bikin, Allah gak orang saya ini loh orangnya baik, ramah gitu. Tapi mari kita bersama-sama introspeksi, benar gak sih saya seperti itu? Mungkin saya waktu itu pas lagi marah. Ternyata marah pun kita harus bisa mengatur cara atau tata bahasa kita misalnya seperti itu. Karena itu cara menghadapinya bagaimana? Hadapi mereka dengan kepala dingin, ya, tenang, tanpa sikap yang berlebihan. Anggaplah mereka sebagai aset. Ya, justru orang yang tidak menyukai kita itu kita jadikan aset karunia Allah yang perlu kita optimalkan keberadaannya. Mengapa? Kita jadikan apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka lakukan, itu kita jadikan bahan perenungan, bahan untuk ditafakuri, bahan untuk dimaafkan, dan bahan untuk berlapang hati dengan membalasnya justru dengan aneka kebaikan. Karena sesungguhnya tidak pernah rugi orang lain berbuat jelek kepada diri kita. Kerugiannya sesungguhnya adalah ketika kita berbuat jelek kepada orang lain. Pendengar Persatu RI Denpasar, dimanapun berada, selanjutnya adalah kita tafakuri kejadian yang ada di sekitar kita. Kejadian di negara, tingkah pola para pengelola negara, akhlak pimpinan negara atau tokoh apapun dan siapapun di negeri ini. Mari, banyak sekali yang dapat kita pelajari dari mereka. Baik dalam hal kebaikan ataupun kejelekan atau kesalahan tentunya. Untuk kita hindari kejelekan atau kesalahan yang serupa. Selain itu dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman, tetangga, atau tamu. Yang mereka itu merupakan bahan untuk ditafakuri. Mana yang menyentuh hati kita? Kita menaruh rasa hormat, kagum kepada mereka. Mana yang akan melukai hati, mendera perasaan, mencabik kalbu. Karena itu juga bisa jadi bahan contoh, bahan perhatian. Lalu tanyalah pada diri kita, kita nih mirip yang mana ya? Yang baik atau yang tidak baik? Nggak usah kita mencemooh orang lain, hanya tafakuri perilaku orang tersebut dan cocokkan dengan keadaan kita. Ubahlah sesuatu yang dianggap melukai seperti yang kita rasakan kepada sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang dianggap mengagumkan kepada perilaku kita seperti yang kita kagumi tersebut. Mudah-mudahan dengan latihan tahap awal tersebut kita bisa mulai mengenal siapa diri kita sebenarnya. Sehingga proses kita dalam meningkatkan iman dan Islam dengan cara membersihkan hati ini bisa kita mulai dan terus kita tindak lanjuti. Pendengar Prosatu RRI Denpasar, kaum muslimin yang berbahagia. Penyakit yang merambah manusia banyak sekali yang mengusik hati. Walaupun kecil sakit yang diderita, namun itu sudah membuat kita terganggu dan cukup menghambat aktivitas yang kita kerjakan. Mungkin kalau kita sakit badannya masih bisa beraktivitas ya. Tetapi kalau sudah hati kita yang sakit, sakit hati itu tidak ada obatnya dan bisa menghambat beberapa aktivitas yang selama ini kita kerjakan. Jadi lebih baik adalah kita bagaimana meningkatkan situasi hati kita ini.
bagaimana kiranya kondisi hati kita selama ini? Apakah sudah menunjukkan sinyal-sinyal kebaikan seperti yang dikehendaki oleh syariat? Atau justru hatinya selalu memancarkan gelombang negatif yang semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu, hati merupakan pangkal dari segala hal. Ia adalah raja dari semua anggota badan. Ini sebenarnya sudah dikatakan bahwa hati itu adalah cermin bagaimana seorang manusia bersifat. Imam Al-Ghazali berkata bahwa hatilah yang menjadi tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hambanya. Maka sungguh mengherankan orang yang begitu memperhatikan wajahnya supaya cantik, tetapi ia lupa untuk mencuci dan membersihkan hatinya dari kotoran dan noda. Orang yang berhati bersih adalah orang yang hatinya selamat dari syirik dan keraguan, selamat dari kecintaan pada hal yang buruk, selamat dari sikap tetap terus melestarikan bid'ah dan dosa. Artinya ia adalah seorang yang berhias dengan sifat-sifat kebalikan itu semua, berupa ikhlas, ilmu, yakin, cinta dan akan kebaikan, serta menghiasi hatinya dengan kebaikan, dan agar kehendak dirinya dan kecintaannya mengikuti pada kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Persatu RRI Denpasar, kaum muslimin yang berbahagia, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga termasuk salah satu jalan kita untuk membersihkan hati, mengingat nama beliau, mengingat nama yang maha kuasa. Ya, luar biasa, subhanallah, begitu besar sekali sebenarnya peran zikir dalam kehidupan kita. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mempunyai hati yang bisa dalam keadaan bersih, yang selalu kita upayakan kebersihannya tanpa dirasuki perasaan-perasaan besar diri dan ujub. Namun hanya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Amin. Hadirin pendengar Persatu RRI Denpasar yang dimuliakan Allah, demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga bisa menjadi satu bahan pengingat dan introspeksi kepada kita semua agar kita senantiasa mampu menghadirkan dan menjaga kesucian, kebersihan hati kita dalam setiap aktivitas kita sehari-hari sehingga ibadah kita senantiasa bermakna dalam meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan atas penyampaian saya yang mana adalah karena keterbatasan saya sebagai manusia. Dan semua kesempurnaan, kelebihan dan kebaikan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar masih menemani Anda pagi hari ini dengan lantunan lagu-lagu islami. Dan jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah kami juga akan haturkan puja Trisandya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Kami akan update informasi lainnya untuk Anda sampai nanti di jam 10 pagi.

hidenana kakabehan. Niwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajen.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanah.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kusambut hadirmu dan juga kita sambut kehadiran 14 Agustus 2026. Dari The Groove Pendengar Pro 1, kita menyambut hari jadi Provinsi Bali yang ke-68 hari ini. Dan Provinsi Bali memperingati hari jadi ke-68 dengan mengusung tema Tulus Ikhlas untuk Kejayaan Bali. Di tahun ke-68, apa saja sih yang perlu diimprove, perlu ditingkatkan lagi dari Pemprov, dari pemerintah daerah, kita sebagai masyarakat juga apa sih yang perlu kita perbaiki supaya Bali semakin baik lagi? Anda boleh berkomentar pagi hari ini pendengar di 089-678-123-830. Kalau mau telepon juga bisa di 222-161 dengan kode 0361 ya. Selamat pagi untuk Bunda Yoseli, pagi hari ini sudah memberikan inspirasi. Semoga hari ini bisa lancar dan setiap langkah ada Tuhan yang memperhatikan setiap langkah kita. Selamat beraktivitas Bu Bunda. Kemudian ada Bu Janura di Bangli, Om Swastiastu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan juga Pak Ketut Maliar, sering bon dalem, puji syukur kita bisa kembali bersua hari ini pendengar Pro 1 di Denpasar pagi ini. Nah, terkait dengan perayaan HUT ke-68, kita rayakan dengan semarak pastinya, dan selalu ada doa yang kita panjatkan agar hari jadi ke-68 pemerintah Provinsi Bali atau hari jadi Provinsi Bali. Nah, pemerintah melakukan sejumlah kegiatan termasuk persembayangan ke Pura Agung Besakih. Gubernur Bali Wayne Koster menyatakan kalau jajaran Pemprov Bali mengaturkan bakti dan juga memohon agar pembangunan Bali juga terus mendapatkan kerahayuan, keselamatan, kelancaran, dan juga bisa menyelesaikan tugas-tugas memperbaiki Bali, pembangunan Bali agar baik secara skala dan niskala. Informasi ini saya kutip dari laman Antara News. Anda juga sekali lagi bisa ikut berkomentar pagi hari ini di 089-678-123-830. Apa yang perlu diperbaiki di Provinsi Bali ini? Silakan Anda sampaikan sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, pagi-pagi kalau kita merasakan udara Bali yang masih terasa dingin sekalipun sudah masuk ke musim kemarau, pendengar selalu membawa rasa yang apa ya, cinta dan kemudian juga rasa memiliki Bali, pulau yang indah, banyak yang ingin datang ke provinsi

siapapun itu gitu ya, termasuk para wisatawan domestik, wisatawan mancanegara. Nah sekarang Bali pendengar sudah bertransformasi sebagai Bali yang modern, Bali dengan pembangunannya yang cukup padat, dan ini yang menjadi sorotan bagi masyarakat Bali, seperti apa sebenarnya pembangunan Bali di masa mendatang. Di momentum hari jadi Provinsi Bali ke-68, tidak saja soal selebrasi sekali lagi, tapi juga menjadi ruang untuk refleksi, tidak saja pemerintah, tapi juga masyarakat ya, yang saat ini kita ini sedang dihadapkan dengan banyak sekali problem, mulai dari ya yang menjadi headline di setiap tahun, ada permasalahan sampah, kemudian juga soal kemacetan. Tadi saya juga sudah singgung soal pembangunan Bali. Dan tidak saja pemerintah sekali lagi, tapi masyarakat juga harus punya komitmen yang kuat untuk menjaga keharmonisan pembangunan Bali. Saya masih kutip dari laman Antara News pendengar bahwa dari Gubernur Bali Wayne Koster menyatakan bahwa saat ini semangat harus sejalan dengan arah pembangunan Bali yang menempatkan keseimbangan antara aspek material, spiritual, yang juga jadi fondasi untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang baik, bahagia, sekala dan niskala. Makanya kenapa di setiap selebrasi hari jadi apapun itu selalu dihadirkan, diselipkan kegiatan persembahyangan bersama. Persembahyangan di Pura Besagung Besaki tidak saja dilakukan oleh Gubernur Bali pendengar, tapi juga bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, ada Ketua DPRD Bali juga, jajaran pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali juga turut serta melakukan persembahyangan di hari Kamis kemarin di Pura Agung Besakih. Dan nanti kami juga akan hadirkan perayaan HUT ke-68 Provinsi Bali. Kemudian kita juga akan hadirkan nanti seperti apa sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI pagi hari ini. Dan kami menyapa juga pendengar Pro 1 pagi hari ini yang sudah melakukan aktivitas. Selamat aktivitas, hati-hati di jalan. Dan pendengar Pro 1 juga bisa dengarkan siaran ini dari mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Tinggal diunduh aplikasinya. Diunduh aplikasinya di Play Store dan juga di App Store. Kami akan hadirkan sesaat lagi update terkini seperti apa kasus hewan penular rabies di Bali, seperti apa juga proses vaksinasinya. Kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda masih di Denpasar pagi ini.

0: Dengan proses itu kalau kita sayang justru harus semakin diprotek kesehatannya. Bukan malah dilepaskan begitu saja, tapi kita buat bahagia tidak cuma keluarga kita, tapi hewan peliharaan kita. Selamat tahun 2026 ini, pendengar Pro 1, hewan penular rabies seperti anjing, kucing ini mendapatkan perhatian yang sangat-sangat besar. Tidak saja dari pemerintah Provinsi Bali, dari sang empunya alias yang punya hewan tersebut gitu ya, majikannya. Ada anjing, kucing ini mendapatkan vaksin anti rabies yang dilakukan juga dengan metode door to door. Ada juga berbagai rangkaian kegiatan begitu ya yang memasukkan juga kegiatan vaksinasi gratis kepada hewan penular rabies. Mengapa hal ini terus dilakukan, pendengar? Karena dari bulan Januari hingga Agustus 2026 ini ada 45.365 kasus gigitan hewan penular rabies di Bali. Dan tingginya angka gigitan ini membawa kasus 7 korban yang pada akhirnya meninggal dunia akibat gigitan HPR, sehingga sampai saat ini Bali masih terus melakukan program vaksinasi hewan penular rabies secara massal. Dan pendengar juga bisa memanfaatkan layanan jemput bola ini pastinya. Untuk Anda yang punya hewan peliharaan, pagi hari ini ada yang baru lahir gitu ya, baru umurnya setahun, boleh. Rasanya sudah boleh, betul ya. Kayaknya minimal 6 bulan. Setahun deh kayaknya aman ya, untuk Anda bisa berikan suntikan vaksin anti rabies untuk hewan kesayangan Anda, pendengar Pro 1. Dan kami akan hadirkan pula informasi dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi cuaca hari ini di Provinsi Bali bersama dengan rekan Agung Eka. Silakan Agung Eka.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiran cuaca untuk wilayah Bali hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan, namun beberapa tempat masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan secara tidak merata, terutama di wilayah Bali bagian tengah dan timur pada siang atau sore hari. Angin umumnya bertiup dari timur atau tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 35 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Sementara itu untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 4 meter. Dan masih perlu diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai ketinggian 2 meter atau lebih, terutama di sekitar Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan juga perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke RRI Denpasar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Agung Eka dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
4: 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya.
5: 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
6: Pro 1 RRI Denpasar.

Always Love You. Whitney Houston merilis lagu ini pada tahun 1992. Lagu ini merupakan soundtrack film yang dibintanginya bersama Kevin Costner, The Bodyguard. Lagu ini menjadi hits dan sukses dalam penjualannya hingga laku sebanyak 12 juta kopi.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Simak beberapa tips dari dokter-dokter Tjokorda Bagus Jaya Lesmana tentang komunikasi dalam keluarga.
3: Dalam menjalin komunikasi yang baik dalam keluarga, perlu diperhatikan beberapa hal untuk kita bisa nyaman di dalam keluarga. Maukah kita menghargai satu sama lain? Maukah kita mendengarkan apa yang menjadi keluhan anggota keluarga kita, dan maukah kita memberikan masukan tanpa harus membuat mereka merasa didikte, merasa diceramahi, karena setiap orang sudah tahu apa yang harus dilakukan, namun yang mereka butuhkan adalah ada yang mau mendengar dan menjadi support untuk mereka berani melakukan apa yang mereka yakini untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Dr. Tjokorda Bagus Jaya Lesmana, SPKJ Konsultan Mars dari Suryani Institute for Mental Health, menyampaikan informasi ini kepada pendengar Pro 1 RRI Denpasar.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

tuh simak Koma 2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Aduh, bete banget kalau misalkan kita sudah punya acara pendengar dan acaranya di Bali, terus pas lihat-lihat masih ada tempat yang lebih bagus dari Bali. Kita harus bersyukur kalau Bali ini masih jadi peringkat pertama untuk lokasi wedding tourism. Untuk Anda yang berpikir kalau Bali kayaknya gak bagus deh, mendingan di luar aja gitu ya, untuk melaksanakan kegiatan atau bahkan event wedding pernikahan Anda. Nah, Pulau Dewata ini masih mengalahkan Phuket di Thailand, Maladewa, Udaipura, India, bahkan di Kyoto, Jepang. Per tahunnya ada sekitar 2.500 sampai 3.000 acara pernikahan yang digelar di Bali, pendengar Pro 1. Memang ya, sejauh apapun orang luar negeri terbang, nikahnya tetap pengen di Bali, pendengar Pro 1. Nah, orang luar juga sudah nemu jodohnya di sini. Ya, kita sebagai warga lokal juga pastinya astungkara bisa ketemu jodohnya di sini gitu ya. Dan informasi ini pendengar saya kutip dari laman rri.co.id. Jangan bete-bete Bali, bete-bete lagi gitu ya dengan Bali. Karena Bali punya semuanya, langitnya yang bagus, biru gitu ya pagi-pagi. Kemudian ada sunrise-nya yang cantik, matahari tenggelamnya juga gak kalah estetiknya apa dengan Pro 1. Sesaat lagi kami akan update informasi lainnya untuk Anda di Warta Berita Lintas Dewata pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Kami hadirkan satu buah lagu dari penyanyi cantik asal Bali juga, Mahalini melawan Restu.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Atlet ini belum memenuhi syarat untuk mutasi, karena syarat mutasi yang mutlak itu adalah domisili.
2: 12 anak terpapar radikalisme dan kasus ekstremisme kekerasan, fanatik dengan kekerasan.
3: Pramuka itu sangat relevan dengan penguatan karakter.
4: Selamat pagi, KONI Denpasar mengkritisi mekanisme mutasi atlet bulu tangkis. Pramuka membentuk karakter generasi muda mandiri berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
5: RRI Denpasar.
4: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait dinamika mutasi atlet Porprov Bali. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Denpasar menyoroti proses sidang mutasi salah satu atlet bulu tangkisnya. Secara domisili, atlet yang bersangkutan sejatinya masih menjadi atlet Kota Denpasar.
1: Yang menjadi persoalan yang sekarang ini adalah atlet bulu tangkis ini. Mungkin saya tidak akan memberikan nama dulu.
6: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Denpasar menyoroti proses sidang mutasi salah satu atlet bulu tangkisnya. Ketua Bidang Hukum dan Etika KONI Denpasar, Made Rakaswarna, kepada wartawan di kantor KONI Denpasar, Kamis 13 Agustus 2026 mengatakan, hingga saat ini ada 7 atlet Kota Denpasar yang sedang dan telah melakukan mutasi dari dan ke Kota Denpasar. Satu atlet breed proses mutasinya telah usai dan atlet yang bersangkutan telah kembali menjadi atlet Kota Denpasar. Sementara 2 atlet atletik Denpasar juga telah memutuskan pindah ke Badung. Namun yang kini disoroti KONI Denpasar yakni mekanisme mutasi atlet bulu tangkis yang hendak pindah ke Badung. Atlet yang bersangkutan saat ini masih bekerja di Cina, sementara permohonan mutasinya hanya diwakilkan ibunya. Secara domisili, atlet yang bersangkutan sejatinya masih menjadi atlet Kota Denpasar.
1: Umat itu, seperti biasa, saya sudah sampaikan bahwa atlet ini belum memenuhi syarat untuk mutasi. Oleh kenapa? Karena syarat mutasi yang mutlak itu adalah domisili. Domisilinya masih di Denpasar. Itu alasan kami pertama. Yang kedua, tentang syarat bekerja, atlet ini masih bekerjanya di luar negeri, Cina. Jadi tidak mungkin untuk kita koordinasi. Yang paling menukik lagi, sidang tanpa kehadiran pemohon itu nonsen untuk sidang, di semua sidang.
6: Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum KONI Kota Denpasar, Made Darmiase, mengatakan ada beberapa cabor di Kota Denpasar yang telah mengikuti sidang mutasi. Namun berkaca dari sidang-sidang tersebut, terdapat beberapa hal yang memang masih harus dilakukan pendalaman.
7: Nah, ada beberapa cabang olahraga yang sudah melakukan sidang mutasi, di mana sidang itu memang dipimpin dan ditetapkan oleh Bidang Hukum Etika KONI Provinsi Bali. Namun ada juga beberapa hal yang memang perlu menjadi satu pendalaman lebih lanjut, terutama keputusan-keputusan yang sudah diambil.
6: Saat ini KONI Denpasar masih menunggu salinan surat keputusan dari Bidang Hukum dan Etika KONI Bali. Pada sidang mutasi Jumat 7 Agustus lalu, secara lisan, Ketua Dewan Hakim telah memutuskan atlet bulu tangkis tersebut dinyatakan pindah ke Badung. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Pendengar, pengurus olahraga di 9 kabupaten kota berambisi memetik hasil maksimal di Porprov Bali. Namun ambisi itu idealnya tidak ditempuh dengan cara instan dan ilegal.
8: Dinamika mutasi atlet dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali diwarnai tensi tinggi. Tensi tinggi itu dimulai dari protes terhadap dugaan atlet siluman hingga diskualifikasi atlet akibat pelanggaran prosedur perpindahan antar kabupaten kota. Pembinaan lokal berbenturan dengan ambisi instan daerah meraih medali. Berikut poin utama dinamika mutasi. Pertama, tudingan dan protes. KONI Denpasar sempat melayangkan protes keras terhadap KONI Badung terkait dugaan penggunaan atlet luar daerah yang tidak melalui prosedur SAH.
9: kedua sanksi tegas. Sebanyak 6 atlet angkat berat asal Badung didiskualifikasi dari Porport Bali karena terbukti menyalahi aturan mutasi. Ketiga, sikap KONI Bali. Ketua Umum KONI Bali menegaskan bahwa mutasi sah-sah saja asalkan mengikuti aturan resmi organisasi, bukan perpindahan liar. Serta keempat, tuntutan ke depan. Muncul desakan agar ajang Porport Bali selanjutnya bersih dari praktik atlet tanpa kejelasan prosedur demi menghargai pembinaan lokal.
4: Dan berikut pendengar, kami hadirkan masyarakat, suara masyarakat terkait dinamika mutasi atlet Porprov Bali.
10: Halo, perkenalkan nama saya Septa, umur 21, asal Denpasar. Mutasi sah-sah saja, asal sesuai prosedur. Namun, aturan transfernya harus diperjelas. Misalnya, ada kompensasi dana pembinaan yang layak untuk daerah asal agar kedua belah pihak sama-sama tidak dirugikan. Terima kasih.
11: Perkenalkan, saya Sinta, umur 21 tahun, asal dari Bali. Izin jawab untuk pertanyaannya. Wajar saja, karena atlet juga butuh apresiasi dan fasilitas yang lebih baik. Kalau daerah asal tidak bisa memenuhi kebutuhan latihan atau bonus yang layak, wajar atlet memilih pindah demi kelangsungan karirnya.
12: Perkenalkan, nama saya Junada Kusiputra, umur saya 20 tahun, saya berasal dari Bali. Menurut saya, maraknya mutasi atlet menjelang Porprov Bali perlu menjadi perhatian karena bisa memberikan daerah yang sudah membina atlet sejak awal. Saya rasa aturan perpindahan atlet saat ini perlu dibuat lebih adil, terutama dengan mempertimbangkan kontribusi daerah asal dalam proses pembinaan atlet. Itu saja merupakan opini dari saya. Terima kasih.
4: Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Denpasar menyoroti berbagai dinamika dalam proses mutasi atlet ke sejumlah kabupaten jelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Bali tahun 2027. Hingga saat ini tercatat ada 7 atlet Denpasar yang telah dan sedang menjalani proses mutasi. Selengkapnya mengenai hal tersebut kami hadirkan perbincangan Putu Nirawati bersama Ketua Umum KONI Kota Denpasar, Putu Yudi Atmika.
13: Baik, Bapak Ketua Umum KONI Kota Denpasar, Bapak Putu Yudi Atmika. Seperti apa melihat untuk dinamika mutasi-mutasi atlet menjelang Porprov Bali 2027?
14: Ini sudah kebiasaan kita. Ya, setiap adanya Porprov, pergeseran perpindahan atlet di kabupaten kota se-Bali sangat semarak sekali. Dan kita pun juga KONI Denpasar tidak berarti menolak hal tersebut karena memang atlet punya hak untuk mencari akan prestasinya. Karena atlet itu dia memerlukan satu adalah pelatih, dua adalah pembinaan, kemudian cabur yang serius menangani daripada dirinya sendiri. Oleh karena itu dipersilahkan, kita akan mendukung hal tersebut dengan baik. Kami pun dari KONI Denpasar tidak akan anti hal tersebut. Namun kami perlu adanya suatu ketentuan yang jelas. Apa yang sudah dilakukan KONI Bali ini sangat bagus sekali mengantisipasi akan hal tersebut. Namun perlu menjadi perhatian apa yang dilakukan oleh hukum etika dalam mekanismenya perlu harus dibuktikan dengan niat yang baik. Niat yang baik sebagai tujuan yang pertama kan bahwa akan mengantisipasi akan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam mutasi dalam Porprov 2027. Nah, niat yang baik inilah perlu menjadi suatu penjabaran yang baik juga dalam mekanisme hukum etika untuk bersidang. Pakailah ketentuan-ketentuan untuk bersidang. Hakim harus lengkap. Kemudian hakim dalam melakukan keputusan harus betul-betul 5 hakim yang memutuskan. Dari 5 hakim yang memutuskan itu harus berdasarkan bukti dan fakta yang jelas. Dan saya harap hakim itu tidak memihak dari kabupaten kota se-Bali. Lakukanlah sidang dengan terbuka dan adil kepada semua kabupaten kota se-Bali.
13: Oke. Nah, permasalahan saat ini kan Denpasar melihat mungkin ada dalam tanda kutip permasalahan atau tidak sesuai dengan mekanisme kan dimutasi atlet, salah satu atlet Denpasar yang untuk bulu tangkis. Bagaimana langkah selanjutnya untuk KONI Denpasar?
14: Kami tetap pada prinsipnya akan melakukan perlawanan apabila mekanisme sidang itu tidak benar. Walaupun dalam sidang itu diputuskan, kami juga punya hak. Haknya kami apa? Selaku organisasi yang membina atlet tersebut. Dari usia dini dia itu kita bina di Bali, sampai pun kita mengirim untuk dia ke klub-klub yang ada, yang besar ada di Jawa, kita lakukan. Tapi setelah sudah menjadi atlet yang mumpuni, ya mohon atlet itu mengingat daripada jasa kita di Kota Denpasar. Oleh karena itulah kami harapkan pembuktian itu yang harus dilakukan. Walaupun atlet punya hak, kami juga punya hak. Di sana kan di ketentuan dari Perda Mutasi kan juga disampaikan. Sampai terakhir apabila memang tidak ada suatu kesepakatan, boleh dilakukan kompensasi. Nah itu tidak pernah dilakukan oleh sidang hukum etika. Diputuskan begitu saja dan pembuktiannya tidak pernah real pembuktiannya.
13: Bila dalam hal ini tidak ada titik temu, berarti mungkin dana kompensasi untuk pembinaan yang telah dilakukan Denpasar dari awal sampai akhir itu mungkin.
14: Ya memang itu, karena kemarin dia terakhir ikut dalam pusat latihan di tahun 2024. Itu yang kita sudah berikan sebagai kontribusi, karena di 2025 mohon maaf karena memang dia tidak dipertandingkan karena umur, ketentuan THB ya kami tidak bisa mengirim gitu. Tapi sekarang karena mungkin THB akan ada perubahan sehingga mulai akan melakukan perpindahan untuk siap-siap. Tapi siap-siapnya malah mewakili kabupaten lain, tidak ke Denpasar.
13: Baik, terima kasih atas informasinya Bapak Ketua Umum KONI Kota Denpasar, Bapak Putu Yudhiatmika.
5: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
4: Pendengar, belasan anak di Bali teridentifikasi terpapar radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Densus 88 menekankan pentingnya peran orang tua dan sekolah dalam mengenali perubahan perilaku anak sejak dini.
2: Khususnya di Bali, hingga saat ini sudah ada 12 anak terpapar radikalisme dan kasus ekstremisme kekerasan, fanatik dengan kekerasan.
15: Densus 88 Anti-Teror mengungkap adanya anak-anak di Bali yang terpapar radikalisme dan ekstremisme kekerasan melalui ruang digital. Paparan tersebut ditemukan bermula dari aktivitas grooming atau manipulasi dalam grup percakapan digital yang menyasar anak dengan persoalan sosial. Tim Idensos dan Pencegahan Densus 88 Anti Teror Satgas Wil Bali, Ibda Hadinata Kusuma mengatakan, anak yang menjadi sasaran umumnya memiliki persoalan sosial seperti perundungan di sekolah atau konflik dalam keluarga. Kondisi tersebut membuat anak mencari ruang dan komunitas yang dianggap mampu menerima serta memvalidasi dirinya.
2: Anak-anak yang bergabung di grup tersebut banyak latar belakang, namun umumnya ini adalah anak-anak yang memang punya masalah sosial, mulai dari mungkin menerima masalah pembulian di sekolah, kemudian melihat mungkin sosok di rumah ya, orang tua yang mungkin sering berkonflik, salah satunya seperti itu, macam-macam, sehingga beberapa faktor itu membuat atau memicu anak-anak ternyata mengalihkan atau mencari figur-figur, kemudian mencari ruang-ruang yang dapat jadi tempat untuk sharing atau mau menerima. Apalagi ada masalah pembulian tadi, anak juga akhirnya mencari komunitas yang mau menghargai dia, mau memvalidasi dia.
15: Ibda Hadi menjelaskan, dari pendalaman yang dilakukan, anak-anak tersebut kemudian terpapar konten kekerasan, ideologi radikal, hingga ajakan untuk bergabung dalam komunitas ekstrim. Secara nasional, Densus 88 telah melakukan intervensi terhadap 468 anak, sementara di Bali tercatat 12 anak yang terpapar radikalisme dan ekstremisme kekerasan.
2: Dan hingga saat ini, hingga per bulan ini, kami sudah secara nasional sudah melakukan intervensi terhadap 468 anak. Awalnya kita buka di Bali dan ini membuka 468 anak. Khususnya di Bali, hingga saat ini sudah ada 12 anak terpapar radikalisme dan kasus ekstremisme kekerasan, fanatik dengan kekerasan.
15: Densus 88 bersama KPAD dan PPA melakukan pendekatan berupa asesmen psikologi, rehabilitasi, serta reintegrasi agar anak tetap mendapatkan pendidikan dan dukungan lingkungan. Pencegahan juga diperkuat melalui literasi kepada siswa, orang tua, guru, dan komunitas agar tanda-tanda paparan dapat diketahui sejak dini tanpa memberikan stigma kepada anak. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
4: Intervensi berbasis masyarakat bersinergi dengan kearifan lokal dan pola asuh keluarga menjadi salah satu langkah memproteksi generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Agen pemulihan ini menjadi garda untuk menangkal generasi muda terjerumus ke hal negatif.
16: Program intervensi berbasis masyarakat menjadi langkah strategis mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan narkotika. Konselor adiksi ahli media BNN Provinsi Bali, Luh Gede Idayanti di Denpasar menjelaskan, program ini melibatkan masyarakat sebagai agen pemulihan untuk menjangkau dan menangani kasus penyalahgunaan narkotika di tingkat desa. Ia menjelaskan dengan agen pemulihan ini, masyarakat diharapkan mendapat akses rehabilitasi yang lebih mudah dan bebas dari stigma negatif.
17: IBM ini merupakan pendekatan layanan rehabilitasi yang melibatkan masyarakat dalam upaya deteksi dini, penjangkauan, pendampingan, pemulihan, dan pencegahan kekambuhan bagi masyarakat yang memiliki permasalahan penyalahgunaan narkoba.
16: Sementara itu, Perbekel Desa Sumertakelot, Igusti Ketut Anom Suwardana menegaskan, pemerintah Desa Sumertakelot secara mandiri telah membentuk dan memfasilitasi Kaderi Wanakanti untuk keberlanjutan program intervensi berbasis masyarakat. Ia menjelaskan, langkah pencegahan tidak hanya sebatas sosialisasi, namun diwujudkan melalui perbaikan pola asuh keluarga dan pelestarian kearifan lokal. Anom Suwardana mengatakan, pemerintah juga mewadahi generasi muda dalam kegiatan positif, sehingga mereka bisa menyalurkan kreativitas dan tidak terjerumus hal negatif.
18: Sebelum terindikasi, nah ini menarik, kita harus atasi dari sumber. Pendidikan atau pola asuhnya kan mulai dari rumah. Kalau kita sudah betul-betul meyakini anak itu terindikasi, harus dijaga dengan baik. Saya lebih banyak sekarang memberikan program ke anak muda untuk mengurangi hal-hal yang negatif.
16: Sinergi multi pihak antara pemerintah desa, BNN, lembaga adat, dan keluarga menjadi kunci memberantas penyalahgunaan narkotika. Hal ini sekaligus akan menciptakan lingkungan dan generasi muda yang bersih dan tangguh menolak narkoba. Reporter RRI Denpasar, Rizky Maula melaporkan.
4: Beralih ke berita lainnya, gerakan Pramuka berperan membentuk generasi, maksud kami karakter generasi muda dan mengenalkan ketahanan pangan sejak usia sekolah. Gerakan tersebut sekaligus mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045.
3: Pramuka itu sangat relevan banget ya dengan penguatan tema yang tahun ini ya ke usia ke-65.
19: Pendidikan karakter menjadi salah satu kekuatan dalam gerakan Pramuka untuk membentuk generasi muda yang peduli terhadap lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan tema Hari Pramuka ke-65 memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Pengamat pendidikan sekaligus wakil rektor bidang kemahasiswaan Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda mengatakan, Pramuka dapat menjadi wadah mengenalkan ketahanan pangan sejak usia sekolah. Kegiatan sederhana seperti memanfaatkan halaman rumah untuk menanam kebutuhan pangan dapat menjadi langkah awal membangun kemandirian sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi keluarga.
3: Dari tingkat siaga, itu sudah bisa bagaimana memanfaatkan halaman rumahnya bernilai ekonomi untuk ketahanan pangan, apa kebutuhan dari internal. Nah itu tingkat selanjutnya dan sebagainya itu lebih pada kapasitas keluasan dari konsep untuk pendidikan pertanian untuk menjadi kita bisa swasembada pangan.
19: Menurut Tini Gorda, penerapan pendidikan ketahanan pangan dapat dimulai dari lingkungan terdekat kemudian dikembangkan melalui kegiatan di sekolah dan keluarga. Dengan cara tersebut, semangat swasembada pangan tidak hanya menjadi tema tetapi diwujudkan melalui aksi nyata.
3: Pendidikan karakter itu menjadi basic untuk bisa bagaimana orang berpikir untuk bisa mencintai lingkungan, jadi mendukung lingkungan itu tetap lestari dengan harapan bahwa ada hal yang juga dihasilkan feedback balik dari lingkungan tersebut.
19: Tini Gorda berharap gerakan Pramuka diperkuat sebagai bagian dari pembentukan karakter siswa dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Keterlibatan sekolah dan orang tua yang juga diperlukan agar kebiasaan memanfaatkan lingkungan untuk kebutuhan pangan dapat diterapkan secara berkelanjutan hingga mendukung terwujudnya generasi muda yang mandiri menuju Indonesia Emas 2045. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
4: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BBMKG Wilayah 3 mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi hingga 6 meter berpotensi terjadi di perairan selatan Pulau Bali dan Selat Lombok bagian selatan. Pengguna transportasi laut diminta waspada.
20: Peringatan dini informasi tinggi gelombang di daerah Bali.
21: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 3 Denpasar mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi. Gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter berpotensi terjadi di Selat Bali bagian selatan dan Selat Badung. Sementara gelombang tinggi 4 hingga 6 meter berpeluang terjadi di perairan selatan Pulau Bali dan Selat Lombok bagian selatan. Tim kerja operasional meteorologi BBMKG Wilayah 3, Wayan Mustena, dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, potensi gelombang tinggi tersebut berpotensi terjadi hingga 16 Agustus 2026. Menghadapi fenomena tersebut, pelaku transportasi laut, nelayan, wisatawan diminta untuk meningkatkan kewaspadaan sebelum melakukan aktivitas di laut. Ia menjelaskan fenomena tersebut terjadi karena dipengaruhi angin timuran yang cukup kuat, angin dengan kecepatan hingga 17 knot masih menjadi faktor utama tingginya gelombang di perairan Bali.
20: Di gelombang di perairan Bali ini dipengaruhi oleh angin timuran yang cukup kencang. Dari pantauan kami hari ini itu penanginnya mencapai 17 knot.
21: Ia mengimbau masyarakat yang hendak menggunakan transportasi laut untuk tidak mengabaikan informasi cuaca dan tinggi gelombang sebelum melakukan perjalanan. Mengingat saat ini kondisi gelombang laut di sejumlah perairan di Bali masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan.
20: Dari BMKG memberikan rekomendasi kepada pelaku transportasi laut dan pelaku pariwisata bahwa di bulan-bulan ini ataupun pada beberapa hari ke depan ini gelombang laut memang cukup tinggi.
21: Pengguna jasa transportasi laut juga diminta terus meningkatkan pembaruan informasi dari BMKG karena kondisi angin dan gelombang dapat berubah. Ia menambahkan mitigasi paling sederhana yang dapat dilakukan masyarakat adalah memberikan informasi cuaca dan tinggi gelombang sebelum beraktivitas di laut. Masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi dan kanal informasi resmi BMKG untuk mengetahui perkembangan kondisi perairan Bali. Dengan mengecek informasi tersebut sejak awal, masyarakat dapat menentukan apakah kondisi laut cukup aman untuk melakukan perjalanan atau aktivitas lainnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
4: Demi bertahan hidup, warga di Desa Manis Tutumelaye, Jembrana memanfaatkan kubangan air di lahan pertanian milik warga setempat. Hal tersebut terpaksa dilakukan lantaran krisis air bersih akibat mengeringnya sumber mata air pegunungan yang selama ini menjadi penopang utama kebutuhan harian masyarakat.
22: Angin anjakan, angin manting, ajeng.
23: Okay.

0: mandi dan mencuci pakaian karena aliran sungai sekitar telah mengering total. Guna mengumpulkan liter demi liter air keruh tersebut ke dalam galon dan jerigen, warga rela menempuh medan berat dengan berjalan kaki bolak-balik sejauh lebih dari 2 km. Biang Kadek Wiring, warga Banjar Pendem, menuturkan perjuangannya menembus jarak demi air yang sebenarnya tak layak konsumsi tersebut.
1: Memargi uling
2: kilo.
1: Setiap hari, Bu, mereka ngerti.
2: Setiap hari, tiang sore, pagi.
1: Angin api, bisa ngerti, Bu.

0: Sejak kapan mulai nonton toyo?
1: Nonton mingguan ampun.
2: Senada dengan Biang Kade, Nikomang Suniti dari Banjarbenel mengungkapkan bahwa tersumbatnya pipa mata air gunung telah mematikan total akses air di wilayahnya.
3: Sekitar satu minggu, ampun.
0: Satu minggu, ya.
3: Ya, alas Niko macet, makin jalan. Mungkin terkendala musim hujan. Nang, Niko, ngadang,
0: Niki, toyo Niki angin api biasa nih, Bu, Nika?
3: Angin minum, angin cuci, angin mandi, pokoknya.
2: Saat ini, masyarakat Desa Manistutu hanya bisa berharap adanya distribusi bantuan darurat mendesak sebelum krisis sanitasi dan kesehatan yang lebih parah melanda wilayah mereka. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
4: Sementara itu dari dunia olahraga dilaporkan Bali United harus mengakui keunggulan Sabah FC dengan skor 1-2 pada laga pembuka Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar semalam. Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi bagi Serdadu Tridatu untuk memperbaiki organisasi pertahanan dan ketajaman permainan selama masa pramusim.
5: That was the first match in preseason that I think was we played against good level. So that's also what I think was good, but what we have to learn because it goes faster.
6: Bali United harus mengakui keunggulan Sabah FC dengan skor 1-2 pada laga pembuka Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Kamis malam. Bali United sempat menyamakan kedudukan melalui Rahmat Arjuna pada menit ke-22 setelah Sabah FC lebih dulu unggul lewat Pak Jung Bin pada menit ke-18 sebelum Gonzalo Di Renzo membawa Sabah FC kembali unggul pada masa tambahan waktu babak pertama. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai laga melawan Sabah FC menjadi ujian yang baik bagi timnya dalam masa pramusim. Meski melihat perkembangan positif dalam permainan, Jensen menilai masih ada sejumlah aspek yang harus diperbaiki, terutama organisasi pertahanan dan ketajaman.
5: That was the first match in preseason that I think was we played against good level.
6: Ini adalah pertandingan pertama di pramusim yang kami mainkan di level yang bagus. Sabah adalah tim yang bagus, tetapi kami harus belajar terutama dalam organisasi pertahanan. Kami harus lebih tajam dalam duel, bukan hanya melihat, tetapi harus mengambil langkah untuk memenangkan duel.
5: Defense is the moment that you have to take your defense. We have to be sharper in.
6: Sementara itu, pemain Bali United Brandon Wilson menyebut kekalahan dari tim asal Malaysia tersebut menjadi pengalaman positif untuk mengukur perkembangan timnya. Menurutnya, permainan Bali United mengalami peningkatan dibandingkan musim sebelumnya.
7: Pretty well in preseason, yeah. We're growing. We're still step by step.
6: Kami sudah melakukannya dengan cukup baik di pramusim. Kami berkembang langkah demi langkah. Jika melihat dari tahun lalu hingga tahun ini, kami telah berkembang banyak, baik dalam cara bermain maupun gaya permainan. Sabah mungkin tim terbaik yang kami hadapi sejauh ini di pramusim. Jadi ini menjadi tantangan yang bagus untuk kami. Dewata Challenge Series 2026 masih menyisakan dua pertandingan. Sabah FC akan menghadapi Persib Bandung pada Sabtu 15 Agustus 2026, sementara Persib Bandung dijadwalkan menghadapi Bali United pada Selasa 18 Agustus 2026. Seluruh pertandingan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi. Kembali kami sampaikan berita utama. Koni Denpasar mengkritisi mekanisme mutasi atlet bulu tangkis. Pramuka membentuk karakter generasi muda mandiri berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz, YouTube RRI Denpasar, dan live streaming visual RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
8: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di aplikasi RRI Digital. Mendengarkan siaran kami melalui audio visual hanya dari satu aplikasi saja. Jangan lupa unduh aplikasinya dari HP Anda. Anda bisa dengarkan Pro 1 dari mana saja melalui RRI Digital. Selamat pagi juga untuk Ibu Resmi, Ibu Janura. Kemudian ada Bapak Ari Astra di Tabanan, Om Swastiastu, Rahajeng. Salam sehat dan juga bahagia. Terima kasih untuk semangatnya Pak Arya juga, semoga semangat ya, karena menuju 17 Agustus 2026 kita punya semangat yang membara untuk bisa semakin baik lagi dan pastinya menjadi bangsa yang merdeka, SDM-nya juga bahagia. Pendengar Pro 1, pagi hari ini untuk Anda yang sudah beraktivitas, kita cek dulu informasi arus lalu lintas pagi hari ini bersama dengan ATCS Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Ada rekan Made Setiawan di ujung telepon yang akan menyampaikan informasi untuk Anda. Silakan Made Setiawan.
1: Yes, terima kasih waktunya rekan RI. Selamat pagi pendengar RI dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bebas Sigusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruangan sisi rumah CS, Pusat Penelitian Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita mulai dari Simpang Pramana, dari Simpang Waribang, terpantau pagi hari ini dari arah Ida Bagas Mantra menuju ke arah Senur, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Dewa Ruci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari Simpang Balibit terpantau dari arah Panangkala menuju ke arah Sadur, arus lalu lintas terpantau lancar. Dari arah Hang Tuah menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan bisa dari arah sebaliknya, dari arah Dewa Ruci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selanjutnya Simpang Sindu terpantau dari arah Sandur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Damansari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan bila dari arah sebaliknya, dari arah Doruci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selanjutnya Simpang Ketenadi terpantau dari arah Sandur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah sebaliknya, dari arah Doruci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selanjutnya Simpang Pemelisan terpantau dari arah Sandur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Sungkenal menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Dawuruci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selanjutnya Simpang Wunua Pesanggaran terpantau dari arah Sandur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah Doruji terpantau padat namun lancar. Dan dari arah keluar tol menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Doruji menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selanjutnya Simpang Patung Kuda Menara Raya terpantau dari arah Kuda menuju ke arah Menara, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Tahura menuju ke arah Menara terpantau lancar. Dan begitu juga dari arah Menara menuju ke arah Nusa Dua dan Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya Simpang Kedonganan terpantau dari arah Dewuruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dan begitu juga dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selanjutnya Simpang Unut Jimaran terpantau dari arah Dewuruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Kampung Sudut menuju ke arah pusat kota terpantau padat lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selanjutnya Simpang Taman Gria terpantau dari arah Dewuruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dan kira-kira dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari Simpang Pintu Tol Nusa Dua terpantau dari arah tol menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. dari arah Daurici menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar, dan begitu dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain simpang Tanjung Benoa terpantau dari arah Daurici menuju ke arah Nusa Dua terpantau arus lintas bagian ini lancar. Dari arah Siligito menuju ke arah pusat kota terpantau lancar, dan dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan dari simpang terakhir, simpang Bridisi Nusa Dua terpantau arus lintas landai dari arah Daurici menuju ke arah Nusa Dua terpantau normal lancar. Dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau normal lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan. Dan kami selalu mengimbau kepada masyarakat berada di jalan tetap hati-hati, tetapi mereka rambu jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Saya Madison melaporkan, selamat pagi dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Setiawan. Informasi arus lalu lintas pagi hari ini dari ATCS Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Denpasar pagi ini.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

sebagai proses tuh RRI Denpasar. Kalau yang satu ini pasti membuat Anda jauh lebih sehat lagi. Menjaga kesehatan gigi dan mulut sangat penting dilakukan, tidak saja soal siap berapa umurnya, tidak soal penampilan saja, tapi juga sangat mendukung kenyamanan Anda saat makan, berbicara, ngobrol sama teman-teman, keluarga, kebersihan mulut, dan pastinya akan meningkatkan kepercayaan diri lagi setiap aktivitas Anda. Kalau giginya bersih, rapi, cantik, itu pasti akan membuat kita semakin pede ketemu siapa saja. Dari dokter gigi Harum Azania, pemeriksaan menyatakan kalau pemeriksaan gigi secara menyeluruh ini jadi langkah yang bagus sekali untuk mengetahui kondisi gigi. Di bulan Agustus ini mungkin menjadi hari atau bulan merdeka Anda dari permasalahan gigi. Pastikan Anda sudah siap juga merawat gigi dan juga melakukan pemeriksaan 2 kali dalam setahun atau paling jelek banget gitu ya, sekali setahun untuk mengetahui kondisi gigi. Dan bisa membuat Anda lebih confident, lebih nyaman, dan nyaman ketika berbicara, makan, dan setiap aktivitas yang melibatkan rongga mulut dan juga gigi. Informasi ini saya kutip dari laman Antara News. Kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda dalam Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena biaya cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkup pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan purna jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik.